0: bulan September ini ternyata cukup hari yang besar ya untuk kita semua ya. Jadi ya, Devi, kamu tahu gak sih kalau tanggal 28 September ini ternyata diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional loh di Indonesia. Dan juga ada beberapa hari penting internasional lainnya seperti Hari Rabies Sedunia nih teman Pro 2.
1: Oke. Nah, di 28 September juga di tahun 1950 ya. Itu ya, tuh Indonesia itu diterima di Perserikatan Bangsa-Bangsa tau, Pris?
0: Oh, ya keren sih.
1: Terus satu lagi di mana pada tahun 1966 pada 28 September juga Indonesia itu diterima kembali di PBB setelah keluar dari organisasi di 20 Januari 1965 karena adanya konfrontasi sama Malaysia.
0: Keren banget sih ya. Jadi tanggal 28 September ini cukup lumayan banyak ya hari bersejarahnya.
1: Momentum-momentum bersejarah yang patut kita ketahui itu cukup banyak deh teman Pro 2. Ini tadi yang kita sebutin masih salah empatnya. Sebenarnya masih banyak banget
0: banyak
1: sih.
0: Sekali sih.
1: Kalau hari ini kamu mau membuat suatu momen bersejarah untuk kehidupan kamu juga boleh banget teman Pro 2.

setelah digigit nyamuk, kulit langsung gatal dan bentol. Sebenarnya, saat nyamuk menggigit, dia tidak cuma menusuk kulit, tapi juga menyuntikkan air liur supaya darah kita tidak cepat membeku. Sistem imun pun langsung melepaskan zat yang namanya histamin. Histamin inilah yang bikin kulit jadi merah, terasa gatal, dan muncul bentol kecil. Jadi, bentol setelah digigit nyamuk bukan cuma karena tusukannya, tapi karena reaksi alami tubuh kita yang lagi melindungi diri.

0: Lina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah jalan sepertiku.
1: Siapa suruh mau?
0: Kini, kebahagiaanku hilang. Dan masa depanku hancur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Masih di Spider.
1: Hai, Spider lagi nih.
0: Ya, teman Pro 2, ini ada satu informasi terbaru dari WhatsApp ya.
1: Iya, benar.
0: Yang kabarnya sih, dia itu lagi nyiapin desain baru nih untuk mempercantik ulang tampilan aplikasinya buat para pengguna Android tapi.
1: Oh, buat Android aja nih ya. Jadi desain ini memang khusus buat untuk itu ya, teman Pro 2 ya. Untuk navigasi di bagian bawah ya sepertinya bakal menampilkan lebih desainnya modern gitu loh. Jadi daripada saat ini yang ada. Jadi di desain baru ini akan memperkenalkan bilah yang mengambang dan sudut membulat untuk memberikan tampilan antar muka yang lebih segar.
0: Oh gitu. Jadi udah enggak yang square banget gitu kan ya.
1: Iya, jadi mungkin bentuknya lebih agak bulat dikit gitu ya.
0: Tapi ini enggak berarti kalau WhatsApp itu udah bakalan nambahin efek transparan ya, Pro 2. Kan berarti gitu. Tapi secara khusus WhatsApp ini memang sedang menguji bilah navigasi bawah yang diperbarui untuk tema terang dan juga gelap untuk para pengguna Android.
1: Oh gitu ya ternyata ya. Oh juga teman Pro 2, kalau kamu pengen tahu ya, ternyata WhatsApp ini juga menyempurnakan gitu loh. Jadi sistem navigasinya tuh lebih antar muka aplikasi tuh lebih konsisten dengan desain terbaru juga. Nah kemungkinan besar juga nih ya, WhatsApp itu ternyata ngenalin desain baru ini sebagai respon terhadap umpan balik gitu loh dari pengguna yang meminta antar mukanya diperbarui.
0: Oke, dan WhatsApp pun juga mungkin menyediakannya untuk beberapa pengguna aja nih dalam pembaruan beta mendatang. Tapi ini teman Pro 2, WhatsApp sebenarnya sih belum ngumumin kapan ya bilah navigasi bawah yang baru ini bakalan tersedia untuk semua orang. Jadi tungguin aja kapan update-nya dari WhatsApp.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ada hari, di bulan April, tepatnya di tanggal 1, orang-orang bebas bercanda dan menjebak teman dengan lelucon, atau biasanya disebut dengan April Mop. Tapi sebenarnya, dari mana sih asalnya? Nah, salah satu versi yang paling terkenal berasal dari Prancis di abad ke-16. Saat itu, terjadi perubahan kalender ke sistem baru yang menetapkan tahun baru jatuh di 1 Januari. Masalahnya, tidak semua orang langsung tahu perubahan ini. Masih ada yang merayakan tahun baru di akhir Maret sampai awal April. Nah, orang-orang yang dianggap ketinggalan info ini sering dijadikan sebagai bahan lelucon. Dari situlah kebiasaan bercanda di tanggal 1 April mulai dikenal dan menyebar ke berbagai negara. Jadi, April Mop bukan tradisi baru, namun sudah ada sejak ratusan tahun lalu yang berawal dari hal sederhana, yaitu telat info dan berakhir salah paham soal kalender.
3: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
4: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
3: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
5: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
3: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
6: Aku mau jadi HP.
3: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
6: Ada.

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

0: Teman Pro 2, ini mau ada satu informasi dari The Weeknd.
1: Kenapa tuh?
0: Jadi nih ya, Praise The Weeknd itu tuh baru-baru ini ngasih kesempatan nih buat seorang penonton perempuan. Beruntung banget gak sih tuh
1: ya, bener.
0: Buat nyanyiin singlenya Out of Time.
1: Dalam konser ini juga. Jadi si perempuan ini juga bisa nyanyi lagu itu ya. Dan dalam konser hari kedua After Our Till Down Tour di Jakarta International Stadium Jis minggu malam. Oh, jadi waktunya di minggu malam.
0: Iya, kemarin. Oh, semalam kemarin. Itu jadi momen yang terjadi ketika penyanyi asal Kanada ini turun dari panggung, terus jalan gitu kan, menyusuri area penonton kan. Pas terus, dia ngebawain lagu Out of Time. And then pas detik itu juga ada nih yang ngelambein tangan, nyentuh tangan sejumlah penggemar yang berada di sepanjang jalur itu kan. Terus habis itu ya udah kayak dia nyodorin aja ke satu penyanyi, ke satu perempuan itu penonton.
1: Jadi sebenarnya itu The Weeknd-nya tuh lagi jalan-jalan, terus habis itu penontonnya yang lambai-lambai terus dikasih mic gitu. Terus kira-kira gimana selanjutnya tuh kak?
0: Ya habis itu ya udah kan, The Weeknd nyodorin mic-nya buat nyanyi, ya nyanyi bareng deh itu.
1: Oh keren sih.
0: Oh penontonnya.
1: Nah terus akhirnya, ih seru banget nih kelihatannya ya. Jadi si Abel ini, si penyanyinya itu juga akhirnya meluk loh. Meluk penontonnya loh.
0: Wow.
1: Keren banget itu beruntung banget sih perempuannya kalau kepilih ya.
0: Iya dong pastinya. Nah selain Out of Time ini, teman Pro 2, The Weeknd pun juga ngebawain sejumlah lagu dalam pertunjukan itu. Ada Open Heart, terus ada Save Your Tears, ada After Hour, dan juga Starboy.
1: Oke, jadi konser ini itu ternyata berlangsung di Jakarta selama 2 hari loh. Berturut-turut tanggal 26 dan 27 September di CIS.
0: Duh, sibuk banget emang Jakarta kemarin tuh, weekend kemarin tuh teman Pro 2.

0: Siapa sangka bubble wrap yang sering kita temui ternyata tidak dibuat untuk tujuan yang kita kira. Bubble wrap ditemukan pada tahun 1957 oleh Alfred Fielding dan juga Mark Chaffin, dan awalnya mereka mencoba menciptakan wallpaper bertekstur dengan cara menyatukan dua lapisan plastik yang berisi gelembung udara. Namun, produk itu gagal di pasaran karena dianggap tidak praktis sebagai dekorasi dinding. Alih-alih menyerah, mereka melihat potensi lain. Gelembung udara di dalam plastik ternyata mampu menyerap benturan dan juga melindungi barang dari kerusakan. Pada awal 1960-an, bubble wrap mulai digunakan sebagai bahan pengemas. Bahkan dipakai oleh perusahaan komputer besar seperti IBM untuk melindungi perangkat mereka saat pengiriman. Sejak saat itu, bubble wrap berkembang menjadi salah satu bahan pelindung paling populer di dunia.
1: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu?
2: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
3: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

buat kamu yang pengen tetap update dengan berbagai informasi seperti tadi, sekarang gak perlu bingung cari kemana-mana nih teman Pro 2. Tinggal aksen RRI Digital, kamu bisa dapetin informasi dari berbagai daerah, berita nasional sampai kabar internasional. Kemudian buat informasi yang lebih lengkap, kamu juga bisa kunjungi rri.co.id. Di sana ada berbagai berita dan informasi menarik yang bikin, yang bisa kamu simak kapan aja. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi terbaru ya. Tetap terhubung bersama RRI Digital dan tentunya 89,5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Tahukah kamu, jumlah pohon di bumi ternyata lebih banyak daripada jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 3 triliun pohon di seluruh dunia. Sementara jumlah bintang di galaksi kita diperkirakan hanya sekitar 100 hingga 400 miliar. Artinya, di planet yang kita tinggali ini, jumlah pohon bisa jauh lebih banyak daripada bintang yang kita lihat di langit malam. Fakta ini menunjukkan bahwa hal luar biasa tidak selalu berada jauh di luar angkasa, tapi juga ada sangat dekat dengan kita. Kadang kita terlalu sibuk melihat ke atas, mencari sesuatu yang besar, padahal keajaiban itu sendiri sudah tumbuh diam-diam di sekitar kita. Jadi lain kali kamu melihat pohon, ingat, itu bukan sekedar tumbuhan, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman berdua masih di sepeda. Selamat pagi teman berdua. Bikin pagi kamu makin seru. Barangan Devi dan juga
1: Priska.
0: Yaps. Kita masuk di segmen ke
1: segmen ke berapa ya?
0: Interval ketiga teman berdua ya. Udah masuk di segmen Bestie pagi hari ini. Kalah Senin itu tuh, apalagi di akhir bulan kayak gini, kayak sih wajib-wajib perlu banget sesuatu hal yang bikin semangat, ya kan Chris? Kalau dari kamu tuh apa sih yang bikin kamu semangat tuh?
1: Kalau aku yang bikin semangat tuh, apalagi akhir bulan ya, sepertinya sangat minim sekali yang bisa aku temukan ya. Jadi kalau aku bakal milih istirahat sih kayaknya. Kalau misalnya setelah kerja tuh habis itu istirahat, aku bisa pergi kemana aja tuh.
0: Oh, penyemangatnya adalah istirahat.
1: Bener.
0: Ya.
1: Benar. Yang penting bisa makan ya.
0: Oh, pokoknya makan kalau dia mah ya teman berdua.
1: Kalau Devi gimana kalau Devi?
0: Aku sih penyemangatnya adalah biasanya sih aku afirmasi dengan kalimat-kalimat gitu kan, dengan kalimat-kalimat positif kayak tadi sih udah aku awali dengan lancarkan apa-apa yang nantinya berjalan di satu pekan ke depan kayak gitu.
1: Jadi lebih tepatnya kayak planning ke depannya tuh gimana.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Kayak doa aja gitu loh. Nih aku punya rencana kayak gini, tolong lancarkan. Kayak gitu sih.
1: Oh, lebih bagus sih. Jadi lebih terencana ya, enggak gedebak-gedebuk gitu ya.
0: Gitu. Nah, teman berdua di Bestie pagi hari ini bekal semangat tiap pagi. Kita berdua tanya deh ke kamu. Senin akhir bulan, boleh dong kasih kalimat penyemangat
1: tuh
0: buat teman berdua dimanapun itu berada ya. Langsung WhatsAppin aja di 081-559-70-8950. Bisa juga di Instagram story Pro2 Jember. Kamu tulis aja di question box yang udah kami posting.
1: Betul.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita pasti pernah dengar kalimat ini, buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya, dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain, ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja, karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira.
2: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
3: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
2: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
3: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
2: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
4: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
5: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Yap, Semen Pro 2, waktunya kita buat baca dulu satu gabungan dari kamu yang udah masuk ya. Dari Lara Purnamasari di WhatsApp. Kalau dia, terkadang di akhir bulan itu kita ngerasa lelah, banyak hal yang belum selesai, dan mungkin ada rencana kita yang belum tercapai di bulan ini. Tapi gak apa-apa, aku percaya setiap proses itu punya waktunya sendiri. Jadi teman Pro 2, kita jangan terlalu keras pada diri sendiri. Yang penting adalah kita tetap berusaha, tetap bersyukur, dan jangan berhenti berharap kepada Allah. Semoga di sisa hari di bulan ini bisa menjadi pengingat bahwa kita sudah sejauh ini berusaha, dan insya Allah masih ada banyak hal baik yang nunggu di depan.
1: Wah, keren banget ya. Tadi siapa tadi?
0: Dari Lara Purnamasari.
1: Oh, jadi Kak Lara ini lebih ke banyak ya, gimana ya, positive thinking gitu ya. Jadi tidak semuanya itu harus dikerjakan selesai saat ini, tapi yang penting semua berusaha dulu tapi pelan-pelan.
0: Nah gitu ya teman Pro 2. Nah, kalau dari kamu seperti apa? Boleh banget. Ini ditungguin di Besti. Jadi di hari Senin ini boleh dong kasih kalimat-kalimat biar biar kita tuh semangat gitu untuk menjalani hari Senin di akhir bulan ini. Kita tunggu WhatsAppnya di nomor berapa, Pris?
1: 081-559-708-950. Dan juga Instagramnya @pro2jember.

0: Banyak orang yang mengira celana jeans dibuat tebal hanya untuk gaya, padahal ada sejarahnya. Bahan celana jeans dibuat dari denim fabric yang disebut denim. Tenunan twill dibuat sangat kuat karena dulu digunakan oleh pekerja tambang dan buruh. Mereka butuh celana yang tahan gesekan, tidak mudah robek, dan awet dipakai kerja berat. Celana jeans pertama kali dipopulerkan oleh Levi Strauss tepat pada tahun 1873 dengan tambahan paku keling di titik-titik tekanan untuk memperkuat celana. Sejak itu, jeans identik dengan pakaian kerja yang tangguh sebelum akhirnya jadi tren fashion secara global.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gua kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, desain bayar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Teman terbaik kamu.

0: Nah, waktunya kita baca gabungan nih, teman Pro 2.
1: Oh, dia cepet banget ya baca gabungan.
0: Ternyata ya gak kerasa loh.
1: Padahal aku mau ngasih tahu teman Pro 2 kalau mau cari-cari informasi terkini di website rri.co.id.
0: Oh, gitu.
1: Itu dulu aja deh, aku mau ngasih tahu dulu teman Pro 2. Bacain gabungannya nanti dulu ya, Pris.
0: Oke, gak sabar
1: soalnya. Sabar-sabarin dulu hari Senin ya. Ayo teman Pro 2, kalau kamu mau cari informasi-informasi terkini yang up to date, yang pastinya sih cuma di website rri.co.id ya. Dimana ini website itu menampilkan berbagai informasi mulai dari info regional, nasional, internasional. Terus juga informasi-informasi di dalamnya banyak banget. Mau dari segmen sosial, budaya, politik ada. Terus tentang keuangan ada, tentang wisata, kuliner, entertainment. Aduh lengkap banget deh, banyak banget informasi-informasi yang disajikan di dalam website rri.co.id. Selain itu juga, kamu pun juga bisa nih, kalau mau streaming, mau tahu program-program yang ada di program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia, kamu bisa juga tuh langsung manfaatin aja tuh teman Pro 2 website rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kebiasaan ini kelihatannya sepele. Habis ngecas, HP dicabut, tapi chargernya tetap nancap. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
3: Alhamdulillah ya Pak, setelah kita lama nggak bisa mudik, akhirnya kita bisa kembali mudik, mengunjungi sanak saudara di luar kota. Kangen rasanya.
4: Iya, Ma. Papa juga sudah nggak sabar nih ketemu sama Bapak, sama Ibu. Pengen segera sampai gitu rasanya.
3: Pa, tapi yang bener dong nyetirnya. Jangan kebut-kebut gini, bahaya loh.
4: Sudah, Mama, tenang aja. Ini kan jalan tol, jalan bebas hambatan.
3: Tapi, Pa, Papa udah tahu belum? Selain kecepatan tinggi itu berbahaya, nah sekarang ini sudah diberlakukan e-tilang lho, Pak.
5: Ada sanksi yang sudah menunggu bagi Anda yang tidak membayar e-tilang atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE akibat melanggar batas kecepatan maksimum di jalan tol, yakni 100 km per jam. Salah satunya akan ada pemblokiran surat tanda nomor kendaraan atau STNK para pelanggar. Para pengendara yang melanggar batas kecepatan akan dikenakan sanksi denda dengan besaran maksimal Rp500.000. Tilang elektronik ini juga akan menyasar para pengendara yang melebihi batas muatan kendaraan di jalan tol.

0: Wah, tiba saatnya ya, teman Pro 2.
1: Ini yang udah Friska gak sabar-sabar dari
0: ya,
1: tadi.
0: Iya, sabar
1: tuh.
0: Banget tadi tuh sampai kecepetan ya baca gabungannya.
1: Betul. Oke, okay. Ada siapa, Pris?
0: Di sini ada Kak Rina, dia bilang semangat buat semuanya. Apapun yang terjadi hari ini, jangan lupa tetap bersyukur dan terus berusaha. Nah, ini juga aku setuju banget ya sama Kak Rina ini ya, supaya kita selalu semangat, tetap bersyukur ya apapun yang terjadi dan jangan pernah menyerah. Oke, kalau di Devi ada siapa nih?
1: Ada dari Tari nih. Kalau kata Tari, yang jadi penyemangat aku adalah kalimat-kalimat dimana udah aku susun sedari hari Minggu malam. Jadi biar Senin paginya itu habis ibadah langsung aku baca sebagai pengingat kalau nanti di satu pekan ke depan itu bakalan ngapain dan berdoa juga di situ.
0: Nah, di sini juga ada dari Kak Dimas. Buat yang teman-teman yang lagi sekolah dan kerja, semangat ya, jangan takut capek karena setiap usaha pasti ada hasilnya. Oke. Dimas, aku juga setuju nih karena semua usaha itu tidak akan mengkhianati hasilnya.
1: Betul.
0: Ya, betul. Ya, terus ada siapa lagi nih?
1: Terakhir dari Rian. Kalau kata Rian, buat penyemangat aku di hari Senin ini, ya aku istirahat, ambil off day. Hari ini aku mau libur aja.
0: Okay.
1: Enak itu, kayak aku mau juga deh Rian. Boleh sharing, kok sharing? Gak bisa dong, libur mah libur sendiri-sendiri.

0: Teman Pro 2 masih di Spaga. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru bareng sama Devi dan juga ada Priska.
1: Yeay. Nah, kalau sekarang nih tidak kita udah bahas banyak hal ya. Kalau sekarang kita bahas insight nih teman Pro 2.
0: Masuk di segmen insight teman Pro 2, di mana hari ini kita bakalan ngebahas tentang
1: kira-kira kalau media sosial ini kita bisa membangun Indonesia lewat konten di media sosial enggak ya? Kira-kira contohnya apa?
0: Nah gitu. Itu karena memang sekarang ini generasi muda Gen Z itu tuh nggak bisa lepas dari sosial media ya kan?
1: Apalagi dikit-dikit udah upload, dikit-dikit semua diceritakan di sosial media.
0: Bener. Pagi baru bangun langsung buka HP.
1: Betul.
0: Lagi istirahat buka HP.
1: Betul.
0: Belum
1: sekali
0: tidur buka HP scrolling dulu.
1: Jangan-jangan kalau tidur sambil ngimpiin buka HP ya.
0: Tapi sebenarnya pernah nggak sih teman Pro 2 kamu tuh kepikiran media sosial ini bisa nggak ya dibuat sesuatu yang lebih bermanfaat?
1: Betul.
0: Karena kan selama ini mungkin kayak kita lebih sering pakai buat lihat video lucu, terus juga update kehidupan teman ataupun sekedar ngikutin tren.
1: Betul
0: ya kan?
1: Sekali. Padahal kalau dari media sosial sendiri itu ya setiap hari kita buka loh ya, itu ternyata bisa loh dibuat sesuatu yang lebih bermanfaat gitu loh teman Pro 2. Bahkan mungkin bisa ikut apa ya, bantu kontribusi lah buat lingkungan sekitar kita, terutama Indonesia ini.
0: Nah, kita perlu insight dari kamu teman Pro 2. Menurut kamu anak muda sekarang ini nih bisa gak sih ikut ngebangun Indonesia lewat media sosial? Boleh kasih insight kamu di WhatsApp di 081 559 70 8950.

Emang benar sih, siang hari paling enak minum es cendol. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran kalau ternyata cendol adalah salah satu minuman tradisional yang menjadi favorit banyak orang Indonesia dan sudah dinikmati sejak ratusan tahun lalu. Yups, cendol dipercaya sudah ada sejak masa kerajaan di Pulau Jawa. Bahkan dalam sebuah naskah kuno berbahasa Jawa berjudul Serat Centini yang ditulis pada awal abad ke-19. Cendol sudah disebut sebagai salah satu minuman yang dikenal masyarakat saat itu. Ini menunjukkan bahwa cendol telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak lama. Nama cendol sendiri

0: gula aren yang memberikan rasa manis yang khas.
1: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
2: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
1: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kita ngobrolin tentang kontribusi lewat sosial media ya Pris ya.
1: Betul.
0: Sebenarnya tuh gak perlu mikir yang terlalu jauh sih. Kayak kita bisa mulai dari hal-hal yang emang ada di sekitaran kita aja.
1: Betul sekali ya. Nih contohnya apa nih Devi?
0: Misal nih kamu tinggal di daerah yang punya makanan khas. Itu bisa banget kayak kamu pas lagi makan itu kamu kontenin.
1: Oh iya betul juga sih. Jadi yang sederhana itu. Gitu tapi bikin apa ya, mengenalkan budaya Indonesia gitu ya. Oke. Nah, kalau dari aku ya, di sini itu UMKM di sekitar kita itu juga bisa loh kita promosiin lewat sosial media. Jadi tetangga kita punya usaha makanan, terus punya bisnis kecil lah yang menurut kita itu perlu dipromosikan. Nah itu bisa lah kita lewat konten dari media sosial gitu ya.
0: Buat kamu nih teman Pro 2 yang punya kemampuan tertentu juga bisa banget kan berbagi. Kayak misalnya suka bahasa Inggris, ya kamu tinggal bikin aja konten sama ngomong bahasa Inggris gitu. Atau maybe suka masak ya kan, tinggal aja tuh pas kamu lagi masak dikontenin.
1: Bagikan resep gitu lah ya. Jadi ya untuk yang bisa bahasa Inggris ini cukup luar biasa sekali ya. Jadi konten kita juga bisa masuk internasional. Jadi Indonesia gak cuma lokal aja nih yang tahu, tapi internasional juga.
0: Benar. Jadi sebenarnya sih teman Pro 2 gak harus nunggu punya banyak followers dulu sih ya, buat kamu bisa memberikan sesuatu melalui sosial media kamu. Kadang memang konten sederhana yang kita buat itu justru bisa

0: Selamat malam, Mas.
1: Wih, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Pernah merasa wajah seseorang sangat familiar, tapi namanya tiba-tiba hilang dari ingatan? Ternyata itu hal yang normal. Menurut model pengenalan wajah yang dikembangkan oleh Vicky Brisi dan Andy Young, tepat pada tahun 1986, otak mengenali wajah lebih cepat daripada mengingat nama. Sebab wajah memiliki pola visual yang unik, sehingga lebih mudah disimpan dalam ingatan.

Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, nih kita lanjut ngobrolin tentang insight kita pagi hari ini.
1: Betul.
0: Tentang sosial media, tepatnya ya. Tapi ada satu hal yang juga perlu diingat nih, Pris.
1: Apa tuh?
0: Kalau kita punya kesempatan untuk nyebarin sesuatu ke banyak orang, berarti kita juga harus hati-hati sama apa yang udah kita bagi ini tuh.
1: Bener, aku setuju sih. Soalnya media sosial itu benar-benar riskan sekali ya.
0: Yups.
1: Jadi menurut aku sih bijaksana itu penting banget untuk membagikan media sosial ini.
0: Tuh.
1: Jadi sekarang informasi itu kan cepat menyebar nih teman Pro 2. Jadi kita itu kadang harus bisa lihat ke postingannya, kira-kira ini penting atau enggak ya, atau bakal memicu kontroversi atau

0: enggak? Belum tentu informasinya benar kan? Nah, jangan sampai niatnya mau berbagi informasi malah kita ikut nyebarin berita hoax atau belum jelas tuh kebenarannya.
1: Betul. Jadi ya menurut aku juga sebagai anak muda yang aktif di sosial media, bukan lagi kayak sehari story udah kayak titik-titik semuanya kan.
0: Benar sekali.
1: Bukan
0: ya.
1: Cuma soal bikin konten yang menarik atau viral, tapi juga gimana kita bisa ngegunain media sosial itu dengan bijak dan memberikan sesuatu yang positif.
0: Benar sih, aku juga setuju banget sama Devi nih. Dan itu kontribusi juga tuh enggak selalu harus yang besar ya, seperti yang udah kita ulas tadi. Tapi bisa hal yang paling sederhana banget nih teman Pro 2. Dari HP yang kita punya, terus akhirnya kemampuan yang kita punya juga akhirnya berdampak buat lingkungan kita di sekitar kita nih teman Pro 2.
1: Nah, sambil kita nih masih nungguin ya teman Pro 2 insight dari kamu. Konten apa tadi pertanyaan kita?
0: Kira-kira konten apa ya yang bisa apakah sosial media itu bisa membuat kita membangun Indonesia lewat media sosial.
1: Nah,
0: contohnya apa ya kira-kira?
1: Benar, kita tunggu ya teman Pro 2 sampai pukul 10.

tidak kesetrum saat hinggap di kabel listrik. Karena kedua kakinya berada di satu kabel yang sama, sehingga tidak ada perbedaan tegangan dan arus listrik tidak mengalir. Prinsip ini dijelaskan oleh Massachusetts Institute of Technology. Burung baru bisa tersengat jika menyentuh dua titik berbeda tegangan, seperti dua kabel atau kabel dan tanah.

0: Aduh, enak banget nih liburan di pantai. Angin sepoi-sepoi sambil lihat ombak sama nyemil. Asik.
1: Enak sih enak, tapi lihat tuh kasihan ikannya makan bungkus cemilanmu.
0: Iya, ntar aku bersihin.
2: Jaga tempat tinggal ikan, terumbu karang dan seisinya. Jangan buang sampah sembarangan di laut. Cinta lautku, cinta Indonesiaku.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, kita mau bacain gabungan dari kamu yang udah masuk di Insight pagi ini. Ada siapa tuh?
1: Nah, di sini wah semangat sekali ya. Jadi ada dari Dinda nih yang bilang, kalau menurut aku bisa banget ya anak muda sekarang bisa kreatif. Mm-mm. Misalnya bikin konten yang ngenalin kesenian daerah, mm-hmm, kayak tari tradisional atau musik daerah, tapi dikemas dengan cara yang lebih kekinian. Jadi orang yang lihat juga gak ngerasa kuno. Oh ya, aku juga setuju sih. Jadi kan biasanya musik tradisional, tarian tradisional tuh bisa bikin kayak anak muda tuh kayak gak relate gitu ya. Tapi melalui media konten sosial, jadinya Dinda ini ingin ngenalin kalau tarian itu gak sekuno itu loh.
0: Ya, gitu deh. Pokoknya mah jangan pernah apa ya, jangan pernah berhenti untuk berbagi kebaikan deh melalui sosial media kita nih, teman Pro 2 ya. Ya meskipun followers masih 500, it's okay, gak apa-apa.
1: Bener, yang penting kan dicicil dulu gak sih, lama-lama juga bakal gede kok.
0: Betul. Dah, itu tadi deh teman Pro 2 buat sepada kita di pagi hari ini, edisi 28 September 2026. By the way, abis ini kita bakalan ada, ntar dulu, kayaknya kita bakalan relay deh.
1: Okay, bakalan relay ya. Terus habis itu ya, relay ini kira-kira dari mana ya, Desi ya?
0: Ntar dulu, aku cek dulu, make sure dulu. Bener banget teman Pro 2. Jadi kita habis ini bakalan ada bintang radio se-Jawa Timur ya. Putaran 1 untuk pop nasional sampai nanti pukul 12 siang. Jadi kamu jangan kemana-mana. Kalau kamu ada jagoan kamu di bintang radio tahun ini dari Jember, wajib banget buat simak terus dan juga ngevote. Jangan lupa itu. Oke deh, Devi Wulandari pamit. Teman Pro 2, thank you so much udah dengerin dari jam 6 tadi. Devi pamit, Priska dan juga pamit.
1: Priska pamit juga.
0: Oke, sampai ketemu di Spada besok ya. Spada besok di jam 6 pagi. Siap sampai banget buat temenin kamu.
1: Oke, sampai jam 10 malam.
0: 10 malam
1: lagi maksudnya.
0: Oke

alpukat di Indonesia seringkali berakhir jadi minuman ataupun suatu dessert. Mulai dari jus, es buah, hingga es alpukat kocok yang seger dan manis. Tapi menariknya, di negara lain seperti Eropa, alpukat justru lebih sering jadi bagian makanan utama. Dipadukan dengan roti, telur, bahkan menjadi isian sandwich yang gurih dan mengenyangkan. Perbedaan ini muncul bukan karena jenis alpukatnya yang berbeda, tapi karena memang kebiasaan dan cara kita mengenal alpukat sejak awal yang sudah berbeda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini. Selamat siang teman berdua, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya untuk Info Pro 2. Dan kali ini barengan aku Triga Denny yang bakal bagi informasi yang udah Denny siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi hari ini adalah, mulai 1 Oktober Kemenkum terapkan digitalisasi penuh 470 layanan publik. Informasi yang kedua, Amrinita tembus final bulu tangkis Asian Games, Indonesia berpeluang tambah emas. Dan informasi yang ketiga, Bapenda online Banyuwangi buka layanan pajak 24 jam. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 siang hari ini. Teman berdua, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi atas akan menerapkan digitalisasi penuh terhadap 470 jenis layanan publik di Kementerian Hukum mulai 1 Oktober 2026. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi sekaligus memangkas pelayanan manual berbasis kertas atau paperless di lingkungan Kementerian Hukum. Seluruh produk layanan termasuk surat keputusan nantinya diterbitkan dan diserahkan dalam format digital. Menurut Supratman, penghapusan penggunaan kertas dan alat tulis kantor atau ATK akan memberikan efisiensi yang signifikan bagi kementerian. Kebijakan paperless juga diterapkan dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dari pemerintah daerah. Teman produk ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan juga Nita Violina Marwah membuka peluang meraih emas di Asian Games 2026. Mereka lolos final usai menang atas Feng Yanzi dan juga Wang Dongping. Tampil tanpa tekanan, Amri Nita menang dengan skor 21-12, 21-14 atas unggulan 1 China itu. Kemenangan di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada hari Senin 28 September 2026 sangat berarti bagi mereka. Dalam keterangan resminya, Amri Syahnawi bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera dan dia juga senang meraih kemenangan dan menuju ke final.

Nomor 2, pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuka layanan administrasi perpajakan secara digital selama 24 jam melalui Bapenda online. Sistem tersebut memungkinkan masyarakat mengurus berbagai layanan pajak tanpa harus datang ke kantor pelayanan, sekaligus berpotensi menghemat anggaran rutin pemerintah hingga 900 juta rupiah per tahun. Bapenda online diluncurkan secara soft launching dalam rangkaian Car Free Day dan peresmian Pasar Jati Agung di Kecamatan Purwoharjo Minggu 27 September 2026. Layanan tersebut terintegrasi dengan basis data kependudukan daerah melalui B1ID pada aplikasi Smart Kampung, sehingga data wajib pajak yang telah terdaftar dapat diverifikasi secara otomatis. Bupati Banyuwangi Ibu Fiestian Dani mengatakan, digitalisasi tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi perpajakan secara mandiri. Masyarakat tidak lagi harus menunggu petugas datang ke rumah atau mendatangi kantor pelayanan untuk mengurus kewajiban perpajakan. Oke deh teman produser, sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi info produk berikutnya dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.

0: RRI dimanapun Anda berada.
1: Selamat datang dalam acara
2: Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026.
3: Inilah panggung kebanggaan, ajang lahirnya bintang-bintang suara terbaik negeri ini.

0: kembali bersama saya Dewi Anora
1: dan dengan saya Isa Raja. Dan di momen yang spesial ini Dewi, RRI Korwil 10 Surabaya berkolaborasi dengan TVRI Jawa Timur menyelenggarakan lomba tahunan yang luar biasa spektakuler, yaitu adalah Bintang Radio, yang dimana Bintang Radio kali ini menghadirkan 10 peserta dari Korwil, mohon maaf, dari Satker yang berbeda-beda, yaitu dari Satker Surabaya, Satker Malang, Satker Jember, Satker Madiun, dan Satker Sumenep.
0: Dan tentunya pada kesempatan hari ini ada 10 peserta dari 5 satuan kerja dari Korwil 10 Surabaya yang akan bertanding dalam tingkat Korwil dengan 3 putaran. 3 putaran tersebut dibagi di putaran pertama ya, ada pada tanggal 28 September.
1: Betul.
0: Para peserta akan menyanyikan lagu-lagu pop nasional.
1: Wow.
0: Putaran kedua pada tanggal 1 Oktober 2026, mereka akan membawakan lagu-lagu pop daerah. Dan di putaran ketiga pada tanggal 6 Oktober 2026, mereka akan membawakan lagu-lagu challenge, Isa, yang sudah kami siapkan, dan mereka tentukan sendiri lagunya mana yang sesuai dengan karakter suara mereka masing-masing.
1: Jadi di tiga nanti akan berbeda-beda ya.
0: Betul.
1: Mulai dari nasional, daerah, hingga challenge. Dan jangan lupa, karena keputusan hari ini tidak hanya berlangsung dari Dewan Juri saja, tapi juga bergantung pada vote yang teman-teman kirimkan melalui website Bintang Radio RRI.id yang dibuka mulai hari ini di tanggal 28 September hingga nanti di tanggal 6 Oktober 2026.
0: Betul sekali. Dan dari 3 putaran di tingkat Korwil kali ini, para peserta nanti akan diambil 2 terbaik, 1 putri dan 1 putra, yang mana mereka nanti akan melaju ke babak berikutnya, yaitu di tingkat nasional antar Korwil.
1: Wow.
0: Dan akan diambil 10 peserta terbaik yang melaju ke babak grand final di Jakarta, pada tanggal 28 Oktober hingga 31 Oktober 2026.
1: Oh, gak sabar banget ya, apalagi nanti perwakilan dari Jawa Timur, siapakah yang nanti bakal maju dan mewakili nih, bertemu dengan seluruh Korwil yang ada di Indonesia.
0: Betul sekali.
1: Oh.
0: Sebelum kita menyaksikan satu-satu ya peserta yang akan tampil pada kesempatan hari ini dengan lagu-lagu pop nasional, ada baiknya kita saksikan terlebih dahulu profil kelima dewan juri kita pada hari ini. Ini dia.
2: Sebelum kita menyaksikan peserta Bintang Radio Indonesia 2026, kita kenalan dulu yuk sama dewan juri kali ini. Henry Susanto Pranoto, dosen International Business Management di Universitas Ciputra, memiliki gelar Bachelor, Master, and PhD di bidang musik, vokal, conducting, manajemen pertunjukan, dan project management. Peraih Gold Medal Conducting Juri Jerah Choir at 4th Vietnam International Choir Competition dan berbagai ajang lainnya di bidang choir and conducting. Tri Haryono Samadi, atau dikenal dengan Adi Haryono, vokalis berpengalaman yang beberapa kali dipercaya sebagai juri Bintang Radio RRI Sumenep. Kiprahnya di dunia musik pernah membawanya menjadi finalis Kontes Dangdut Indonesia atau KDI tahun 2006, juara 3 Lomba Dangdut dalam Hari Korpri se-Jawa Timur, serta juara favorit Lomba Lagu Keroncong Popda se-Jawa Timur. Joseph Ananta SS, praktisi dan pelatih vokal, event promotor, sekaligus artis manager yang pernah menjadi juara 1 Bintang Radio RRI Surabaya tahun 2017. Pengalamannya di dunia tarik suara membawanya meraih medali perak menyanyi tunggal FLS 2N 2015, Best Performance Sakura Cultural Exchange di Tokyo 2016, serta juara 1 Pekan Seni Mahasiswa Nasional Tangkai Menyanyi Pop 2018. Naufal Fadel Akbar, 2 kali menjadi 10 besar Bintang Radio tingkat nasional di Yogyakarta tahun 2010 dan Jakarta tahun 2015. Berkiprah di dunia entertainment dan vocal coach, ia juga meraih juara 1 singer competition se-Jawa Timur by Purwacaraka Indonesia di Surabaya tahun 2012, serta juara 1 Popria Wanita Kardinal X-Talent se-Jawa Timur tahun 2018. Pengalamannya di dunia musik juga membawanya meraih posisi ketiga I Can See Your Voice MNC TV tahun 2019. Haryo Kukuh Cipto Adi, praktisi musik dan audio, owner Hawa Suara Entertainment, sekaligus penyiar Pro 1 RRI Jember. Berpengalaman sebagai musik dan audio producer, session keyboardist, vokalis, hingga profesional voice over talent. Pengalamannya di dunia musik dan pertunjukan juga membawanya dipercaya menjadi juri YMC Competition Jember 2020.

0: teman-teman Pro2, itulah kelima dewan juri kita yang akan menentukan siapa saja yang akan masuk ke babak berikutnya, Isa.
1: Betul. Dan kalau kita ngomong-ngomong soal lomba ini ya, Dewi ya. Lomba ini tuh sudah ada dari lama banget. Dari tahun berapa, Dewi?
0: Dari tahun 1951.
1: Wow. Oh,
0: kita belum lahir ya?
1: Belum lahir ya?
0: Belum.
1: Bahkan kepikiran dilahirkan juga belum ya, sepertinya. Dan tentunya... Dan ini jebolan dari bintang radio ini juga semuanya legend-legend loh, Dewi.
0: Betul.
1: Mulai dari ada Titi Puspa.
0: Benar.
1: Ada juga Hetikus Indang. Ada juga Titi DJ.
0: Yes, ada Vina Panduwinata.
1: Wow.
0: Kemudian juga Yunisara.
1: Yunisara.
0: Benar. Yang terbaru ada Tiara Andini.
1: Oh iya, Tiara Andini.
0: Dan juga ada Sabrina Leonor, ya kan?
1: Oh, semuanya mereka keren ya.
0: Benar-benar keren. Mereka juga adalah jebolan-jebolan dari bintang radio Indonesia.
1: Dan tentunya kita di sini juga akan menjaring siapakah yang jadi legend-legend setelahnya tentunya di Lomba Bintang Radio Pop Nasional 2026.
0: Dan jangan lupa ya, kita mengingatkan bahwa voting masih terus dibuka dari tanggal 28 hingga 6 Oktober 2026 di bintangradio.rri.id. Kayaknya kita langsung masuk ke peserta pertama.
1: Let's go!
0: Yes, peserta pertama ada Boy Lucky Jonathan Simanunggalit dari RRI Surabaya dengan lagunya Firasat.
2: Boy Lucky Jonathan Simanunggalit, mahasiswa berusia 18 tahun yang membawa nama RRI Surabaya, hadir sebagai salah satu peserta Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya. Siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya dan memberikan penampilan terbaik di hadapan para juri.

0: Dan itu dia penampilan luar biasa dari Boy Lucky Jonathan Simanungkeli dari RRI Surabaya. Dan selanjutnya untuk peserta nomor urut 2, kita akan segera berpindah kepada Maria Janis Clarista Pajo dari RRI Surabaya yang akan membawakan lagu berjudul Aku Bukan Untukmu. Selamat menyaksikan.
1: Maria Janis Clarista Pajo berusia 22 tahun dan masih aktif sebagai mahasiswi di kota Surabaya. Janis hadir mewakili RRI Surabaya. Kali ini, ia siap menunjukkan suara terbaiknya di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Just with you.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang. Wow, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Buluang, banyak panik, bu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Halo pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga teman dari Pro 2 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026.
1: Luar biasa, tentunya tadi kita sudah menyaksikan dua ya peserta, masih ada 8 lagi loh.
0: Yes, dan tau gak sih Dewi rasanya waktu mereka tampil tadi udah dua tapi pengen aku kirim ke Jakarta semua gitu loh ya.
1: Pengennya 10-10-nya ya.
0: Dikirim ya.
1: Pengennya begitu, tapi apalah daya nanti hanya dua terbaik saja yang bisa melaju ke tingkat korwil.
0: Yes.
1: Untuk tingkat nasional begitu ya. Jadi memang harus dipersiapkan secara matang khususnya di tingkat korwil dengan 3 putaran ini. Luar biasa, tadi aku udah merinding banget Isa.
0: Iya kan, waktu mereka tampil tadi mulai dari nomor urut 1, nomor urut 2, udahlah kirim semuanya aja gitu.
1: Tapi kamu bisa nyanyi gak Isa?
0: Kalau ditanya soal nyanyi kayaknya jangan ya, nanti takutnya pada bubar semua. Kalau kamu gimana Dewi, kalau kamu sendiri?
1: Saya biasa nyanyi sih di kamar mandi tapi.
0: Oh iya, kita artis kamar mandi semua ya.
1: Iya kan, dan luar biasa tentunya masih ada beberapa peserta lagi yang akan menunjukkan suara indahnya. Jangan lupa Anda pemirsa dan juga teman Pro 2 dimanapun berada, bisa sekali untuk voting di bintangradio.rri.id. Voting dibuka mulai tanggal 28 hingga 6 Oktober 2026.
0: Betul, dan peserta selanjutnya nomor urut 3 atas nama Berkah Alfiansyah dari RRI Malang dengan judul Firasat. Selamat menyaksikan.
2: Berkah Alfiansyah. Di usianya yang ke-18 tahun, Berkah Alfiansyah sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa. Kali ini, ia hadir membawa nama RRI Malang di ajang Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Itu dia penampilan dari RRI Malang, ada Berkah Alfiansa. Berikutnya pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga teman Pro 2 dimanapun Anda berada, kita akan menyaksikan masih dari RRI Malang. Ini dia Felicia Putri Ambarwati dengan lagunya Teganya Kau. Selamat menyaksikan.
1: Felicia Putri Ambarwati. Berusia 20 tahun, Felicia Putri Ambarwati merupakan seorang mahasiswi yang hadir sebagai perwakilan RRI Malang. Siap menunjukkan kemampuan terbaiknya di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: terus. Untungannya oke. Ayo main terus aja. Aja. Warga bu sorong.
1: Pak, iki lho Pak, tak gawe nih makan siang, gawe

0: Anda masih menyaksikan Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026. Tentunya ini kolaborasi yang luar biasa antara TVRI Jawa Timur dan Pro2 RRI Surabaya.
1: Dan juga kita tidak lupa mengingatkan kembali ya untuk bisa untuk terus voting kontestan favorit dari teman-teman semuanya. Dikarenakan penilaian tidak hanya dari dewan juri tapi juga dari voting yang menentukan. Langsung saja untuk bisa di website bintangradio.rri.id. Voting dibuka hingga tanggal 6 Oktober 2026.
0: Luar biasa, tentunya kita masih akan menyaksikan beberapa peserta dari 10 peserta ya. Yes. Dari 5 satker, yaitu ada dari RRI Surabaya, yes, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, dan juga RRI Sumenep. Kita melaju ke RRI Jember terlebih dahulu.
1: Boleh.
0: Jalan-jalan ke Jember ya. Cakep. Kita. Enggak pakai pantun. Buru-buru pantun kayaknya ya.
1: Tapi, udah cakep soalnya ya.
0: Iya, kita berdua udah cakep soalnya. Udah cakep sih, 10 peserta hari ini juga semuanya cakep-cakep. Kita menuju ke RRI Jember. Ada Aesar Aulayain dengan lagunya Firasat. Selamat menyaksikan.
2: Aesar Aulayain. Masih berusia 17 tahun, Aesar Aulayain merupakan seorang pelajar yang hadir mewakili RRI Jember. Suaranya akan menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Dan itulah dia penampilan luar biasa dari Aisar Aulayain dari RRI Jember ya. Dan kita segera berpindah masih dari RRI Jember atas nama Natasha Sherin Anastasia Siswoyo dengan judul lagu Teganya Kau. Inilah dia penampilannya.
1: Natasha Sherin Anastasia Siswoyo, seorang pelajar berusia 17 tahun yang datang dari RRI Jember. Natasha siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya dan menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: sesungguhnya.
1: Hai pemirsa TVR Jawa Timur dimanapun Anda berada dan juga teman setia dari Pro 2 RRI Korwil Surabaya. Kami ucapkan selamat datang kembali di Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026. Aduh Dewi.
2: Gimana?
1: Mereka tadi kan sudah ada beberapa peserta yang tampil ya. Dan semuanya memiliki tone suara, punya karakter.
2: Betul.
1: Punya teknik penyanyi yang berbeda-beda semuanya.
2: Benar.
1: Ya.
2: Benar. Kamu bisa nggak sampai ngambil dari nada rendah ke nada tinggi?
1: Waduh, nggak bisa. Adanya darah rendah ke darah tinggi adanya. Ya?
2: Itu lebih ke penyakit ya. Tapi memang setiap tahun yang mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia itu selalu mempunyai karakter suara yang berbeda-beda.
1: Yes,
2: mereka
1: betul.
2: Selalu bisa menempatkan suara mereka dengan nada-nada yang mereka tentukan sendiri tentunya.
1: Itu yang buat mereka semakin unik ya Dewi.
2: Betul.
1: Ya. Semakin unik dan juga semakin berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi dewan juri pun pasti bingung nih.
2: Benar. Yeah. Sampai nomor sekian pun kayaknya dewan juri ini lagi bingung banget. Yang mana ya, yang
1: betul.
2: Mana ya. Gitu.
1: Iya.
2: Karena ini memang PR-nya ke 5 dewan juri ya.
1: Ini PR-nya mereka ya.
2: Banget.
1: Betul.
2: Ya kan? Kan masih ada 2 putaran lagi.
1: Betul.
2: Yaitu masih ada lagu-lagu pop daerah.
1: Yes.
2: Nantinya di tanggal 1 Oktober dan juga di tanggal 6 Oktober mereka akan menyanyikan lagu yang mungkin genrenya akan sedikit jomplang.
1: Berbeda. Oh, jomplang
2: gitu,
1: ya.
2: Benar.
1: Oh, kita buat mereka penasaran dulu ya pemirsa
2: iya,
1: di rumah ya.
2: Karena kalau sekarang kan kayaknya masih pop ballad yang melo-melo.
1: Syahdu ya.
2: Syahdu. Sampai ketiduran gak sih?
1: Oh enggak dong,
2: ya.
1: Gak bisa ketiduran kalau nonton mereka tuh gimana sih ketidurannya ya?
2: Bener, karena suaranya begitu
1: loh.
2: Indah.
1: Aku berasa nonton Vina Panduwinata
2: wow.
1: The Next Generation gitu loh ya.
2: Bener-bener,
1: iya kan?
2: Kayaknya udah ada bibit-bibit yang akan menjadi diva berikutnya.
1: Yes, of course.
2: Untuk Indonesia begitu.
1: Dari Jawa Timur tuh Indonesia ya.
2: Bener, apakah kita berdua tahun depan harus daftar Bintang Radio?
1: Sepertinya enggak usah ya.
2: Enggak usah ya, disimpan aja mimpi-mimpi kita tentunya.
1: Oke,
2: okay. Dan
1: kita
2: jangan lupa
1: untuk mereka ya.
2: Bener, jangan lupa untuk terus voting di bintangradio.rri.id voting sebanyak-banyaknya.
1: Oke, langsung aja Dewi dan juga pemirsa dan juga pendengar setia dari RRI Pro 2 Surabaya. Langsung saja kita beranjak ke peserta selanjutnya dari RRI Madiun atas nama Aptana Devri Valda Nayotama dengan judul lagu Alama. Ini dia penampilannya.
3: Aptana Devri Valda Nayotama. Berusia 19 tahun, Aptana Devri Valda Nayotama menjalani kesehariannya sebagai freelancer. Kali ini, ia membawa nama RRI Madiun dalam audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Penampilan luar biasa dari Aptana dari RRI Madiun yang luar biasa bikin alama ya. Kita menuju peserta berikutnya, ada Miftah Aura Ilmi, masih dari RRI Madiun dengan lagunya Teganya Kau. Selamat menyaksikan.
1: Miftah Aura Ilmi. Masih berusia 17 tahun, Miftah merupakan seorang pelajar yang mewakili RRI Madiun. Di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya, Miftah siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya.

0: Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan.
1: Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya.
0: Jagalah kami dari kepunahan agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan.
2: Sudahkah kita menyadari betapa berharganya lingkungan di sekitar kita? Bumi sedang bersedih.
3: Kondisi kebakaran yang terjadi di savana dan di beberapa hujan yang tinggi menyebabkan air sungai kukusan.
2: Perubahan iklim, limbah plastik, polusi udara, semuanya mengancam keberlangsungan kita. Setiap langkah akan meninggalkan jejak. Ini tentang besok, tentang masa depan, tentang generasi penerus kita. Mulailah dari diri sendiri, berawal dari mengubah kebiasaan, mulai hari ini untuk masa depan, untuk bumi kita.

0: Pemirsa TVRI Jawa Timur dan Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026.
1: Yes, of course Dewi, dan di sini kita sudah menyaksikan ada 8 peserta yang sudah menampilkan suara terbaik mereka dari seluruh satker yang ada di Jawa Timur. Kecuali Betul. Setelah ini masih akan ada satu satker yang akan menampilkan suara terbaik mereka.
0: Betul, kita akan jalan-jalan agak jauh sedikit okay. ya Isa.
1: Tadi udah kemana aja nih, udah ke Surabaya,
0: Betul, ke Malang, kita ke Malang,
1: ke Jember,
0: terus ke Madiun. Nah, kita akan jalan-jalan ke Sumenep.
1: Oke, okay, last destination, we are going to Sumenep.
0: Wow, akan ada Afronal Fatah dari RRI Sumenep dengan lagunya Sesi Potret. Selamat menyaksikan.
2: Afronald Fatah. Di usianya yang ke-22 tahun, Afronald Fatah menjalani kesehariannya sebagai wira swasta. Membawa nama RRI Sumenep, ia siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Dan itu dia penampilan luar biasa dari Afro Nalfata dari RRI Sumenep, luar biasa dengan pembawaan yang menghayati sekali ya, jadi teringat keluarga di rumah. Anyway, langsung saja kita move ke peserta selanjutnya, masih dari RRI Sumenep, atas nama Arti Qurratul Hasanah dengan judul lagu Teganya Kau. Inilah dia penampilannya.
1: Arti Qurratul Hasanah. Baru berusia 16 tahun, Arti menjadi salah satu peserta termuda di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya. Pelajar asal RRI Sumenep ini siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Dan itulah penampilan dari Arti Kurotul dari RRI Sumenep ya.
1: Luar biasa, keren sekali.
0: Akhirnya 10-10 udah tampil.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, kita sudah menentukan sih mana yang akan melanjutkan babak berikutnya. Kita?
0: Emang kita dewan jurinya.
1: Kita memang
0: di balik bayangan ya.
1: Iya, dewan juri di balik bayangan memang ya. Karena semuanya bagus-bagus sekali. Betul. Hampir semua tadi para penonton di sini juga kita ya merinding gitu. Entah karena ada apa atau karena memang suaranya bagus, tapi memang suaranya bagus-bagus.
0: Dan
1: luar
0: kita
1: biasa.
0: Dibikin mood swing sih hari ini ya. Mm-hmm. Contoh tadi ada penampilan lagunya siapa tadi?
1: Ada Firasat dari Marcel.
0: Sesudahnya.
1: Ada Teganya Kau.
0: Sesudahnya lagi.
1: Ada Alama.
0: Alama kita happy-happy gini-gini nih joget-joget nih. Setelahnya lo sesi potret ya.
1: Sedih lagi ya.
0: Iya, sedih lagi ya.
1: Wow, luar biasa. Tapi itulah dia 10 peserta di putaran pertama untuk tingkat Korwil RRI Surabaya. Dan tentunya Anda masih bisa memvoting ya.
0: Betul.
1: Votingnya kemana, Isa?
0: Untuk seluruh pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga pendengar setia dari RRI Pro 2, langsung saja bisa melakukan voting di website bintangradio.rri.id. Voting sebanyak-banyaknya, dukung kontestan terbaik versi kamu.
1: Karena voting masih terus dibuka.
0: Betul.
1: Dari tanggal 28 September hingga 6 Oktober 2026. Dan jangan lupa, nanti di putaran kedua, Isa, yaitu ada di tanggal 1 Oktober 2026. Anda akan menyaksikan 10 peserta menyanyikan lagu-lagu pop daerah.
0: Wow.
1: Jadi kita menunggu ya, kayak gimana penampilan mereka dengan membawakan lagu pop daerah.
0: Semakin kepo ya, itu daerahnya kalau boleh tahu spill dikit nih, itu dari seluruh Indonesia tuh daerah?
1: Seluruh Indonesia.
0: Wow.
1: Jadi mereka tetap memilih ya, sesuai dengan mungkin punya karakter suara sendiri.
0: Betul.
1: Bisanya yang nadanya yang seperti apa, mereka pilih sendiri. Atau mungkin hafal liriknya.
0: Itu juga boleh ya?
1: Boleh sekali.
0: Dari
1: tapi
0: Sabang
1: kerasa,
0: sampai Merauke.
1: Benar, gak kerasa banget ya. Kita sudah di penghujung acara dan waktunya saatnya kami untuk pamit undur diri. Akhir kata saya Dewi Anora.
0: Dan saya Isa Raja.
1: Sampai jumpa di Spektrum
0: Spesial Bintang Radio Pop Daerah 2026.

0: ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

0: sampai siang. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kamu udah ikutin audisi Bintang Radio Indonesia untuk tingkat Korwil 10 Surabaya di babak putaran pertama, iya teman Pro 2. Gimana dengan lagu-lagu pop nasional, ada gak sih yang mencuri hati kamu teman Pro 2? Kamu masih bisa loh untuk voting, karena votingnya tuh ditutupnya nanti di tanggal 6 Oktober 2026. Karena mereka tuh akan menghadapi 3 putaran ya di tingkat Korwil 10 ini teman Pro 2. Jadi ada putaran 1, putaran 2, putaran 3. Putaran kedua nanti di tanggal 1 teman Pro 2. Kamu bisa nonton juga. Nonton di TVRI Jawa Timur bisa, dengerin di Pro 2 FM RRI Surabaya juga bisa banget, karena juga di relay se-Jawa Timur ya. Voting aja dulu peserta favorit kamu di bintangradio.rri.id. Voting sebanyak-banyaknya. Santai siang masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti bareng sama aku Dewi Anora ya teman Pro 2. Tentunya nemenin kamu juga yang mau istirahat siang, makan siang juga. Menunya apa nih? Jalan Pemuda masih panas banget ya, tapi panasnya kayak gak terik-terik banget gitu loh teman Pro 2. Agak sedikit teduh seperti aku yang meneduhkan hatimu, asik gak sih? Ya udah, kita update dulu lagu-lagu yang bisa nemenin kamu siang hari ini, sembari juga informasi-informasi kuliner menarik yang aku update spesial buat kamu.

kenapa Bung Hatta atau Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ini selaras dengan jasa, gagasan, dan pemikirannya yang visioner dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi di Indonesia. Ini juga sejalan dengan fungsi dari Koperasi Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebisa mungkin, koperasi menjadi tempat berkembangnya ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat. Koperasi juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, di mana koperasi menjadi dasar kekuatan.

kelembagaan dan demokrasi ekonomi. Teman Bro2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

93.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Siang hari ini edisi 28 September 2026. Dini bakal menemani kamu teman Pro 2 sampai nanti di jam 3 sore. Ada santai siang dengan segala informasi dan juga lagu-lagu yang menarik yang menghantarkan waktu istirahat kamu yang sekarang lagi on the way ke tempat makan mungkin teman Pro 2, atau sekarang lagi mencari pelarian sesaat karena kesibukan kantor yang luar biasa ataupun kesibukan kuliah kamu. Akan Dini temenin kamu ya di cuaca Jember yang panas banget di siang hari ini teman Pro 2. Emang paling mantap kalau teman Pro 2 bisa minum kelapa muda. Aduh, segernya udah kebayang sih teman Pro 2 ya. Oleh karena itu, seger-seger sambil dengerin lagu-lagu yang enak banget bakal Dini kasih ya. So stay tune aja di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Sekarang, menonton siaran langsung dari negara lain terasa biasa. Tinggal buka televisi atau internet, semua bisa diakses dalam hitungan detik. Tapi tahukah kamu, pada 10 Juli 1962, dunia memasuki era baru komunikasi. Ketika Telstar, satelit komunikasi pertama di dunia, diluncurkan oleh NASA menggunakan roket Thor Delta, yang membuat Telstar istimewa. Satelit ini berhasil mengirimkan sinyal televisi dan telepon melintasi Samudra Atlantik. Untuk pertama kalinya, masyarakat di Amerika dan Eropa bisa saling terhubung melalui siaran langsung yang dikirim dari luar angkasa. Berkat Telstar, dunia terasa menjadi lebih dekat. Dari sebuah satelit seukuran mobil kecil yang mengorbit bumi, lahirlah teknologi komunikasi yang menjadi cikal bakal siaran global hingga koneksi dunia yang kita nikmati hingga saat ini.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
1: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Aca!
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berdua akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih sebenarnya, kalau urusan perihal ini nih emang sering banget ya. Ada beberapa orang yang masih percaya, ada beberapa orang yang udah gak percaya perihal astrologi. Teman berdua percaya gak sih dengan astrologi? Terkait dengan zodiak gitu-gitu, teman berdua masih percaya? Nah, hal ini sering banget jadi perbincangan akhir-akhir ini, teman berdua. Bahkan ilmu astrologi juga dikaitkan dengan minuman kopi, bayangin, yang cocok untuk seseorang. Karena kopi ini udah jadi bagian penting dari kehidupan seseorang. Biasanya pecinta kopi ini bebas buat nikmatin racikan kopi apa aja yang mereka sukai dan sesuai dengan selera. Tapi dalam hal pemilihan kopi, rupanya astrologi ini bisa dianggap menentukan. Setiap zodiak punya racikan kopi yang paling cocok untuk dipesan dan juga dinikmati, teman berdua. Mulai dari rasa yang espressonya kuat hingga kopi manis dengan tambahan sirup karamel yang cocok untuk zodiak tertentu. Nah, kira-kira nih teman berdua, kopi-kopi apa saja yang cocok untuk masing-masing zodiak? Dilansir dari thedailymail.com. Sesaat lagi Denny bakal share buat kamu, kira-kira kamu cocoknya minum kopi apa. Pas banget kan buat kamu yang masih bingung sekarang, mungkin di siang hari ini menentukan menu kopi yang cocok untuk secara personal diri kamu. Sesaat lagi Denny share buat kamu. Jadi stay tune dulu di 89,5 FM Perdua RR Jember, teman terbaik kamu.

bisa menikmati hidangan yang serupa. Mereka pun memanfaatkan bahan-bahan yang lebih terjangkau seperti jeroan, gaji, dan tempe gembus. Dengan bumbu rempah yang khas dan dibakar di atas bara api, lahirlah sate kere yang memiliki cita rasa khas dan tetap menggugah selera. Kini, sate kere bukan lagi sekedar makanan rakyat, justru kuliner inilah yang menjadi salah satu ikon Solo dan Jogja dan selalu diburu.

0: jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Kelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kasih tahu ya teman berdua beberapa zodiak astrologi yang tentunya teman berdua bisa membantu ya. Ya sekarang lagi bingung pilih menu kopi yang mana ya yang sesuai dengan personality gitu ya. Ini kita tidak terlepas dari ini ya, terlepas dari yang namanya asam lambungnya. Misalkan kalau enggak suka kopi kok zodiakku ini kok dipaksa untuk minum ini gitu ya. Enggak. Ini lebih ada beberapa kait aja dengan astrologi teman berdua ya. Yang pertama buat kamu para zodiak Aries, karena Aries ini kan dikenal sebagai sosok yang aktif dan juga energik, siap menghadapi dunia setiap harinya. Karena berani, bergerak cepat dan juga punya daya kreativitas yang patut diperhitungkan, pilihan terbaik adalah secangkir espresso murni teman berdua. Kenapa? Karena espresso ini merupakan dasar bagi sebagian besar minuman kopi favorit banyak orang. Tapi kalau diteguk sendirian, minuman sederhana ini punya rasa yang sangat kuat, tingkat asam yang segar, berair, ada rasa pahit dan juga pekat. Sisi positifnya, Aries ini adalah zodiak berelemen api yang lugas, sama seperti secangkir espresso yang tidak membutuhkan banyak tambahan. Tapi negatifnya, Aries ini bisa terlihat cukup agresif, terutama saat diprovokasi teman berdua. Hal ini dicerminkan seperti seseorang yang terlalu banyak minum espresso mungkin tidak akan merasa nyaman. Terlalu banyak kafein ini juga bisa meniru sifat Aries yang tidak sabar dan suka bertengkar. Yang kedua adalah Taurus. Kalau Taurus ini paling cocok adalah dengan karamel latte. Taurus tuh menghargai kenyamanan, terus kualitas dan juga sekali sedikit kemewahan. Sebagai zodiak yang berelemen bumi, mereka menikmati rutinitas dan hal-hal yang dilakukan sesuai dengan keinginan mereka. Karamel latte ini merupakan pasangan sempurna untuk zodiak ini. Sajian kopi yang mewah terdiri dari espresso, susu steam dan juga sirup karamel ini bisa dinikmati panas ataupun dingin. Minuman ini melambangkan kenyamanan dan kemewahan cukup untuk membuat pagi yang biasa terasa lebih istimewa. Rasa manis dalam minuman ini juga sebenarnya menunjukkan sisi lain seorang Taurus teman berdua. Terkadang mereka terlalu mencurahkan kasih sayang ke orang lain daripada ke diri sendiri. Mereka juga keras kepala yang membuat banyak orang menjauh dari mereka. Terhadap Zodiac Gemini nih, buat kamu para Zodiac Gemini, ini yang paling cocok adalah Ice Shaken Espresso. Jadi Gemini punya simbol kembar yang menunjukkan dualitas zodiak ini dan juga sifatnya yang mudah beradaptasi. Gemini ini dikenal fleksibel dalam pikiran dan tindakannya, menawarkan beragam ide dan juga kepribadian. Dengan gambaran sifat seperti itu, Gemini membutuhkan minuman yang berkarakter, dinamis dan sedikit menggugah selera. Ice Shaken Espresso ini adalah pilihan yang tepat teman berdua. Minuman ini terdiri dari es, 1 atau 2 shot espresso dan sedikit gula atau sirup sederhana dicampur dan dikocok sampai menyatu sempurna. Salah satu kelemahan Gemini yaitu mungkin mereka tersesat dalam memainkan peran sebagai pembela dan cara atau sifat mereka yang selalu berubah-ubah. Hal sama berlaku untuk minuman ini, di mana terkadang sedikit tambahan di dalamnya justru lebih baik. Masih ada beberapa zodiak lagi teman berdua yang saat lagi akan Denny share buat kamu. Jadi pastikan kamu stay tune dulu di 89,5 FM Perdua Richmer, teman terbaik kamu.

0: Pernah melihat dua semut berhenti sejenak saat berpapasan? Ternyata mereka bukan sedang menyapa. Semut saling menyentuhkan antenanya untuk membaca feromon atau sinyal kimia yang berisikan informasi tentang arah makanan, bahaya, hingga identitas koloni. Dalam hitungan detik, mereka sudah bisa bertukar informasi penting tanpa mengeluarkan suara.
1: Suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos.

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, jadi aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berdua, kembali lagi ya. Kita lanjut akan ngobrolin perihal beberapa minuman kopi yang cocok buat tiap zodiak. Aries tadi dapat espresso shot. Terus kalau Taurus caramel latte, Gemini Asian espresso. Kalau Cancer, my zodiak teman berdua itu dapat vanilla latte. Jadi Cancer kan adalah zodiak yang paling emosional. Diwakili oleh air dan juga simbol kebiting. Zodiak ini memimpin dari hati mereka, membiarkan perasaan mereka mengalir bebas, tapi mereka juga pengen memastikan semua orang di sekitar bahagia. Lembut, manis, membangkitkan nostalgia, menenangkan. Hal itu yang membuatnya cocok dengan minuman vanilla latte. Minuman ini terdiri dari espresso, susu steam, dan juga sirup vanilla. Kopi ini dikenal punya rasa lembut dan juga hangat. Teman berdua mencerminkan kasih sayang dan juga kepedulian seorang Cancer. Tapi vanilla latte terkadang bisa terlalu manis, yang justru menunjukkan sisi pemarah Cancer. Sifat keras kepala mereka bisa menyebabkan keretakan emosional. Tapi cinta seorang Cancer ini sangat dalam, dan juga memastikan setiap orang itu punya dapat kesempatan atau perasaan yang nyaman gitu teman berdua. Terus yang berikutnya ada Leo. Kalau Leo ini kan pribadi yang percaya diri, penuh kasih sayang, dan juga pemberani. Mereka juga menawarkan energi yang tinggi yang memancarkan keanggunan. Bagi zodiak berelemen api yang berani, caramel macchiato ini adalah pasangan sempurna. Leo bukanlah zodiak biasa dan caramel macchiato bukanlah kopi biasa. Macchiato ini tradisional, ini adalah espresso dengan sedikit susu atau busa. Caramel macchiato menggambarkan sisi menarik dari Leo, manis, dramatis, dan cukup istimewa untuk terasa layak menjadi sebuah toko utama. Ada juga next dari Virgo yang cocok banget dengan cappuccino oat, dan juga Libra yang cocok dengan cortado.

0: Benarkah ada hewan yang sidik jarinya mirip manusia? Koala punya sidik jari yang sangat mirip dengan manusia. Bahkan, pola garisnya sulit dibedakan jika dilihat sekilas. Polanya bisa berupa lengkungan dan putaran seperti pada jari kita. Hal ini terjadi karena koala butuh cengkraman kuat saat memanjat pohon. Jadi, walaupun tidak berkerabat dekat dengan manusia, sidik jarinya berkembang dengan bentuk yang hampir sama.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kalau tadi kita sudah ngomongin soal kuliner teman perdua, kali ini kita berpindah ke segmen Sport Zone dengan dunia olahraga. Kita buka dengan kabar yang sedih sebenarnya teman perdua ya. Datang dari dunia olahraga bulu tangkis teman perdua. Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tunggal putra muda Indonesia Alwi Farhan ini berhasil mengamankan medali perunggu setelah perjuangannya terhenti teman perdua di babak semifinal. Sebelumnya Alwi memastikan tempat di empat besar setelah tampil meyakinkan di perempat final dengan mengalahkan wakil Taiwan Chow Tin Chen dan dua game langsung loh teman perdua, 2-1-10 dan 2-1-11. Di semifinal Alwi ini menghadapi wakil Thailand Kun Lavut Vititsran. Pertandingan ini menjadi salah satu duel penting di nomor tunggal putra karena Alwi harus berhadapan dengan pemain yang sebelumnya juga menjadi lawan beratnya di beberapa turnamen. Walaupun akhirnya langkah Alwi terhenti di semifinal, hasil ini tetap memastikan medali perunggu untuk Indonesia perdua. Menariknya, Alwi sebelumnya juga jadi bagian dari tim putra Indonesia yang meraih emas nomor bergu di Asian Games 2026. Jadi perjalanan Alwi di Asian Games kali ini gak cuma soal satu medali, ada pengalaman besar yang didapat dan persaingan di level Asia. Apalagi usianya juga masih muda teman berdua, dia jadi salah satu nama yang terus diperhitungkan di tunggal putra Indonesia. Sementara itu Indonesia masih punya wakil lain yang berjuang di semifinal nomor individu, termasuk Fajar Fikri dan juga Leo Daniel di ganda putra. Dan sekali lagi selamat ya untuk Alwi Farhan, perunggu Asian Games 2026 untuk merah putih Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sainspedia. Tahukah kamu teman berdua, hingga saat ini belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Karena keunikannya itu, menurut Federal Bureau of Investigation, sidik jari menjadi salah satu metode identifikasi yang paling akurat dalam ilmu forensik.
3: Ma,
4: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
3: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
5: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
3: Pa,
5: tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
6: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
3: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

105.5 FM Pro 2 RI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, teman Pro 2, masih menemani kamu sampai nanti di jam 3 sore. By the way, teman Pro 2, kita akan beralih lagi menuju ke berita berikutnya, masih di Sport Zone. Masih datang dari dunia bulu tangkis, karena ini yang sangat menarik saat ini untuk diperbincangkan, teman berdua. Bulu tangkis Asian Games Aichi Nagoya 2026, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin berhasil melaju ke final setelah tampil luar biasa di babak semifinal. Yang mereka hadapi bukan pasangan sembarangan. Leo Daniel ini harus berhadapan dengan ganda putra Korea Selatan Kim Bon Ho dan juga Seo Sung Jae yang berstatus sebagai unggulan pertama di turnamen ini, teman berdua. Tapi Leo Daniel justru tampil dominan dan mereka berhasil mengamankan game pertama dengan skor 2-1-11, kemudian melanjutkan performa konsisten di game kedua dan kembali menang 2-1-14, teman Pro 2. Dan dua game langsung, tiket final pun resmi menjadi milik Indonesia. Hal ini juga memastikan Leo dan juga Daniel setidaknya membawa pulang medali perak. Tapi jelas perjuangan mereka belum selesai, karena mereka masih ada satu pertandingan terakhir untuk memperebutkan medali emas. Menariknya, Indonesia masih punya satu pasangan ganda putra lainnya, Fajar Alfian dan juga Muhammad Soebul Fikri, yang juga bertanding di semifinal. Kalau Fajar Fikri berhasil menang, Indonesia berpeluang menciptakan All Indonesian Final di nomor ganda putra. Jadi kita tunggu apakah final nanti bakal mempertemukan dua pasangan Indonesia. Leo Daniel sudah melangkah ke final, tinggal selangkah lagi menuju emas, teman berdua.

dengar istilah strawberry moon? Meski namanya terdengar manis, fenomena ini sama sekali bukan berarti bulan yang berubah menjadi merah muda seperti strawberry.

0: Barrymoon adalah sebutan untuk bulan purnama yang muncul tepat pada bulan Juni. Nama tersebut berasal dari tradisi suku-suku asli Amerika Utara yang menjadikan bulan purnama Juni sebagai penanda musim panen stroberi.
1: Kita traveling, healing.
2: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
1: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Semua berdua tentunya masih barengan ini di sini di Santai Siang edisi 28 September 2026. Teman berdua, buat kamu yang tentunya di siang hari ini pengen selalu connect dengerin program 2RRI Jember, emang paling pas buat kamu download aplikasi RRI Digital, aplikasi yang bisa memudahkan kamu untuk bisa dengerin radio secara digital dari program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun, dengerin podcast, musik, dan juga baca berita secara online. Masih banyak fitur-fitur lain yang bisa kamu manfaatkan dari aplikasi ini. Jadi download aja langsung secara gratis melalui Play Store atau Instagram aplikasi RRI Digital.

0: Buat kamu para cat lovers, tahu gak sih kalau suara dengkuran kucing pas lagi di pangku itu bukan cuma tanda mereka bahagia. Ternyata dengkuran kucing itu punya frekuensi getaran antara 20 sampai 140 Hz. Menurut penelitian, frekuensi ini punya efek terapi yang luar biasa buat manusia. Getaran ini bisa menurunkan tingkat stres, menurunkan tekanan darah, bahkan membantu mempercepat penyembuhan tulang dan otot yang cedera. Jadi, meluk kucing itu beneran obat stres alami loh. Kalau hari ini kamu lagi ngerasa capek atau pusing, coba deh luapin sebentar bareng Anabul kesayangan kamu.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ketemu berdua setelah kita baru saja mendengarkan informasi dari dunia olahraga atau Sport Zone. Kali ini di interval terakhir kita masuk di segmen showbiz, berita tentang hiburan teman berdua yang bakal dihadirkan buat kamu. Dan hiburan pertama udah berasa kayak orkesan. Gak tau berdua ya. Kali berita pertama datang dari Taylor Swift teman berdua, karena kan baru-baru ini ada cerita menarik dari panggung MTV Video Music Award 2026. Taylor Swift kembali membawa pulang penghargaan Video of the Year, kali ini lewat musik video The Fate of Ovelia. Penghargaan tersebut jadi salah satu momen spesial dalam malam VMA tahun ini teman berdua. Tapi yang bikin momen ini semakin menarik adalah siapa yang mendapatkan dedikasi dari Taylor. Saat menerima penghargaan, Taylor mendedikasikan kemenangan tersebut untuk Dolly Parton, legenda musik country yang meninggal pada Agustus 2026 di usia 80 tahun. Taylor menyebut Dolly ini sebagai sosok yang sangat berpengaruh dalam cara dirinya melihat musik dan juga storytelling. Taylor ini juga berbicara tentang bagaimana lagu-lagu Dolly itu punya kekuatan dan dalam bercerita, dan bahwa Taylor sendiri mendengar karya Dolly ini terasa seperti menyaksikan sebuah video musik karena ceritanya begitu kuat dan juga penuh dengan warna. Menariknya lagi teman berdua, Taylor ini bukan cuma menangkan Video of the Year, di malam yang sama dia juga menerima penghargaan perdana Artist Director Honors yang diberikan untuk mengapresiasi kontribusinya dalam penyutradaraan dan storytelling visual di video musiknya. Jadi malam VMA kali ini bukan cuma soal kemenangan Taylor, tapi juga menjadi momen untuk mengenang sosok yang menginspirasinya.

gak sih kamu kepikiran benda yang hampir selalu ada di tas atau meja makan ini ternyata awalnya bukan diciptakan untuk mengelap tangan atau wajah loh? Yaps, kita sedang membahas tisu. Sejarah tisu modern bermula pada abad ke-20. Awalnya, tisu sekali pakai dikembangkan sebagai bahan yang lebih higienis untuk kebutuhan medis dan perawatan kebersihan. Kemudian, pada tahun 1924, sebuah perusahaan di Amerika Serikat memperkenalkan tisu wajah sekali pakai yang dipasarkan sebagai alat untuk membersihkan riasan. Tak lama kemudian, masyarakat mulai menemukan kegunaan lain seperti untuk membersihkan hidung saat flu dan berbagai kebutuhan sehari-hari. Sejak saat itu, tisu terus berkembang menjadi berbagai jenis. Siapa sangka, benda sederhana yang sering kita anggap sepele ternyata lahir dari inovasi untuk menjaga kebersihan dan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

0: apa Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih.
0: Ibu aja pagi-pagi
2: udah tahu banget lagi. Gak tau mumet kali ya.
0: Kampus aja
2: capek tahu webinar.
1: Masa terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
0: Iya Bu. Anu,
1: udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernah deh teman pro dua ya, perdebatan dan juga ingin memiliki dari Paramount kepada Warner Bros itu perjuangannya begitu luar biasa banget ya. Kalau biasanya kita dengar berita soal film dari layar bioskop, kali ini ceritanya justru datang dari belakang layar industri Hollywood teman pro dua. Paramount Skydance dikabarkan sedang menyiapkan tambahan utang untuk membantu membiayai rencana akuisisi Warner Bros. Discovery. Paramount pada 24 September mengumumkan rencana menghimpun pinjaman tambahan sebesar 7,5 miliar US dollar. Kalau dikonversi ke rupiah nilainya sekitar 133 sampai 135 triliun rupiah. Jadi bukan 133 miliar rupiah ya teman-teman, tapi triliun nih. Dan dana tersebut rencananya akan digunakan bersama kas perusahaan dan pendanaan ekuitas yang sudah disiapkan untuk membiayai transaksi Warner Bros. Discovery sekaligus membayar sebagian utang yang sudah ada. Nilai transaksi ini sendiri sangat besar. Kesepakatan Paramount untuk mengakuisisi Warner Bros. Discovery sebelumnya disebut memiliki enterprise value sekitar 110 miliar US dollar. Kalau transaksi ini selesai, berarti kita bisa melihat bergabungnya dua nama besar Hollywood dengan koleksi laba yang super terkenal. Bayangin aja nih, ada Warner Bros, HBO Max, DC, Harry Potter, sampai Paramount dan juga Paramount Plus berada dalam satu perusahaan. Tapi tentu saja, akuisisi sebesar ini juga membuat struktur keuangan perusahaan ikut berubah. S&P Global Ratings bahkan menurunkan rating kredit Paramount Skydance menjadi BB dari BB Plus teman berdua, dengan alasan meningkatnya leverage seiring rencana akuisisi tersebut. Nah, kalau merger ini benar-benar selesai, pertanyaannya adalah, menurut kamu bakal seperti apa wajah industri film dan juga streaming setelah dua raksasa ini bergabung?

0: Side Spedia. Teman Pro 2, setiap kali kita bergerak, berpikir ataupun bahkan bernafas, tubuh kita ini ternyata menghasilkan sinyal listrik loh. Menurut Harvard Medical School, sistem saraf bekerja dengan mengirim impuls listrik yang sangat kecil untuk menghubungkan otak dengan seluruh bagian tubuh. Tanpa sinyal listrik tersebut, kita tidak akan bisa berjalan, berbicara, bahkan mengedipkan mata. Hebat ya, tubuh manusia ini ternyata adalah mesin biologis.
1: Suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.

0: ampun Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara
3: tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat asar untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman perdua, di tengah kesibukan mengejar urusan dunia, jangan sampai kita melupakan sholat. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat kita menguatkan hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dengan khusyuk hingga akhir hayat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua masih ditemani Dani di Sate Siang yang tentunya masih menemani kamu sampai nanti di jam 3 sore. Dan by the way, teman berdua, buat kamu yang pengen selalu dengar program 2RR Jember, emang paling pas banget untuk kamu dengerin melalui aplikasi RR Digital, karena di situ banyak banget fitur-fitur yang bisa kamu manfaatin. Selain denger radio, kamu juga bisa denger musik, podcast, dan baca berita online. Dan masih banyak sekali experience yang bisa kamu dapetin. Langsung di download dan install sekarang juga melalui Play Store ataupun App Store kamu secara gratis RRI Digital.

8.5 FM Pro 2 Regimer, teman terbaik kamu. So thank you banget teman Pro 2 di siang hari ini udah nemenin Denny di Santai Siang edisi 28 September 2026 dengan informasi yang udah Denny hadirkan buat kamu. Jangan kemana-mana karena saat lagi Sore Ceria akan menemani kamu dari jam 3 sampai jam 7 malam nanti bersama dengan penyiar favorit kamu. Jadi pastiin kamu stay tune aja di 8.5 FM Pro 2 Regimer, teman terbaik kamu. Denny pamit undur diri. Bye-bye, selamat siang semuanya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sainspedia. Teman Pro 2, menurut penelitian biomekanika yang dirangkum oleh National Institute of Health, jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia memiliki kekuatan luar biasa dan bahkan bisa lebih kuat daripada baja. Meskipun begitu, tulang tetap bisa patah jika menerima benturan yang sangat keras. Karena itu jangan lupa nih, menjaga kesehatan tulang dengan olahraga rutin dan mengkonsumsi makanan yang kaya akan kalsium.

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai Mom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 3 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang Indonesia luncurkan kampanye pencalonan anggota tidak tetap DKPBB 2029 sampai dengan 2030. Berikutnya tentang Indonesia raih medali perak pertama e-sport Asian Games 2026, dan informasi ketiga tentang DPRD Banyuwangi dorong posko pengaduan di Pelabuhan Ketapang. Dan Mom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Indonesia meluncurkan kampanye pencalonan sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029 sampai dengan 2030 di sela sidang Majelis Umum PBB di New York Jumat kemarin. Pengusungan tema Fostering Unity, Advancing Peace, Indonesia menekankan komitmen memperkuat perdamaian dan juga kerjasama internasional. Indonesia membawa 4 prioritas, yakni memperkuat kesiapan DKPBB menghadapi tantangan keamanan, memperkuat pencegahan hingga pembangunan perdamaian, memperluas peran perempuan dan juga generasi muda, serta mendorong DKPBB yang efektif, transparan, dan juga inklusif. Indonesia sebelumnya telah 4 kali menjadi anggota tidak tetap DKPBB. Tim e-sport Indonesia meraih medali perak pada Asian Games 2026 melalui nomor Pokemon Unite. Indonesia kalah 1-3 dari Jepang di final yang berlangsung di Aichi Sky Expo Senin hari ini 28 September 2026. 5 atlet yang tampil yakni Denny Ardianto, Nofrizal Said, Marcelo Hillers, Juda Raja Pengabean, dan juga Muhammad Haikal Irawan. Hasil ini menjadi medali perak pertama Indonesia dari cabang e-sport di Asian Games sekaligus melampaui target awal tim yang membidik perunggu. Kepala pelatih Richard Permana menyebut pencapaian tersebut didukung persiapan intensif selama 60 hari, termasuk penguatan kemampuan teknis, komunikasi, dan juga kekompakan tim. Ketua DPRD Banyuwangi Imade Cahyana Negara mendorong ASDP dan juga stakeholder menyeberang membentuk posko pengaduan di Pelabuhan Ketapang. Usulan ini disampaikan setelah mediasi dengan puluhan sopir truk logistik yang memblokade akses keluar pelabuhan. Sejumlah keluhan yang muncul antara lain dugaan pilih-pilih kapal dan juga persoalan cashback. Mada menilai posko diperlukan agar keluhan pengguna jasa bisa segera diterima, diverifikasi, dan juga ditindaklanjuti. Aksi sopir truk tersebut berlangsung Senin 28 September 2026 sekitar pukul 14 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat dan menyebabkan kemacetan beberapa kilometer. Sopir memprotes penggunaan dermaga LCM dan juga MB4 untuk mendorong kendaraan kecil, serta meminta kedua dermaga diprioritaskan bagi kendaraan logistik. Om Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria, ceriain sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Hai, teman Pro 2.
1: Ya.
0: Selamat sore.
1: Selamat pagi.
0: Cikgu. Bukan pagi dong, sore dong.
1: Iya, selamat sore, Ding. Biasa, aku kan biasanya pagi.
0: Mana ada aku yang biasanya pagi.
1: Ya, sut.
0: Nah, teman Pro 2 ya, biasanya tuh kalau sore tuh Dita sama Ewin.
1: Oh iya. Lu juga jadi lupa, lupa gini
0: ya,
1: saya itu ya.
0: Kan ya kan.
1: Ya ampun.
0: Kali ini ada Irza Mom Pro 2 dan juga Ewin, dan satu lagi ada anak baru nih, Win. Ada siapa nih?
1: Ini ada siapa nih? Yuk yuk gas.
2: Halo, teman Pro 2, ada Naufal di sini.
1: Ini suaranya aja udah renyah kayak kerupuk ya. Ya ampun. Ada Naufal di sini.
0: Asik.
1: Aku enggak bisa niru gitu, Ja.
0: Masa?
1: Enggak bisa, Ja.
0: Kurang apa?
1: Aku kalau aku kurang renyah aku.
0: Kurang.
1: Faktor U. Uban. Ya. Dan sore hari ini kita udah ada di Sore Ceria. Tentunya interval yang pertama di Clue ya. Cerita lokal unik terupdate.
0: Ada update. Betul. Apalagi sekali.
1: Saya kan, karena saya sering siaran pagi.
0: Iyalah, ini kan kok siaran pagi?
1: Siaran sore maksudnya.
0: Jadi seperti biasa Mempro 2, kalau interval pertama di Cloud itu kita ngebahas soal ini ya, yang unik-unik dan juga berita-berita lokal di wilayah Tapal Kuda nih Mempro 2.
1: Nah, bentar lagi kita bakalan ngomongin seputar yang panjang-panjang ya.
0: Waduh.
1: Sungai,
0: ceritanya maksudnya. Oh, sungai. Oke. Jadi buat Mempro 2 yang ini persiapan mungkin mau pulang kerja, mau pulang kuliah, pulang apapun di hari Senin ini ya. Biar enggak drop teman Mempro 2, kita bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 8. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi sering siaran sore.
0: Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.

0: Warna pelangi pada gelembung sabun sebenarnya bukan berasal dari sabunnya. Warna itu muncul karena cahaya yang dipantulkan oleh lapisan sabun yang sangat tipis, lalu menghasilkan efek warna-warni seperti pelangi. Semakin tipis lapisan sabun, warnanya akan terus berubah. Saat gelembung terlihat hampir bening, itu berarti lapisannya sudah sangat tipis dan biasanya akan mudah pecah beberapa saat kemudian.
1: Mas, depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
1: Loh,
2: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
1: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
1: Kok Bruce Lee, Mas?
2: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu!
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Okay.
1: Yeah.
0: Yeah, yeah apa?
1: Ya oke, okay. Kamu bilang oke, okay, aku bilang iya. Oke ya.
0: Oke ya. Oke ya teman berdua ya. Seperti janji Ewin tadi ya, kita ngomongin yang panjang-panjang. Seperti Sungai Bedadung. Kalau di Jember sendiri tuh sungai ada berapa sih, Win?
1: Jadi ya, kalau misalkan kamu ngomongin sungai di Jember ya, itu banyak.
0: Berapa? Aku tahu kok kayak Jompo itu juga apa tetap Bedadung
1: sungai
0: juga.
1: Jompo, Sungai Bedadung. Oh, ya kan, Sungai Jompo, Sungai Bedadung, sungai apa lagi ya? Banyak. Aku saking enggak tahu namanya aku, Cak. Ya, kalau tahu besok ya.
0: Oke, okay, boleh.
1: Besok aku kan dinas sore ya. Kamu kalau misalkan pengen tahu nama-nama sungai ikut aku ya. Kita mendata sungai mulai pagi.
0: Boleh. Karena kok dua sungai itu kan ada di pusat kota kan, jadinya ya tahunya itu doang.
1: Oh, Sungai Bedadung dan juga Sungai Jompo.
0: Familiarnya itu doang aku sih teman-teman, karena aku kan pendatang kan. Ewin kan anak Akamsi.
1: Akamsi, kan? Anak kampung sini ya.
0: Betul. Ini juga Akamsi sebenarnya novel ya? Itu.
1: Kamu iya kan? Novel anak Akamsi juga ya?
2: Iya, benar, Akamsi juga.
1: Oh. Akamsi. Kamu mana?
2: Arjasa.
1: Oh. Kamu enggak tahu kan? Aja. Kalau sungai Bedadung ini ya kayaknya kalau nggak salah Sungai Bedadung ini ya ini Sungai Gelar Kembar ini belakangnya
0: kan, RRI. Iya kan, yang gitu. Semanggi itu kan. Iya nggak sih, iya kan, jebosannya itu kan. Terus di Sumatera itu juga itu Bedadung kan.
1: Itu Bedadung.
0: Nah, taunya itu doang.
1: Sungai Jompo ini kalau nggak salah di sana di
0: Gajah Mada.
1: Itu iya gak sih? Geledak Jompo itu.
0: Oh itu. Tapi sungainya Sungai Jompo kan bawahnya itu? Enggak.
1: Kayaknya Sungai Jompo itu sana di daerah Panti kalau enggak salah itu sana.
0: Mohon maaf ya enggak tahu teman Pro 2. Yaudah kita bahas ini dulu deh, Sungai Bedadung dulu teman Pro 2 yang ternyata nih ya. Kita enggak cuman ngomongin aliran airnya aja tapi juga soal lingkungan dan juga kehidupan masyarakat di Jember nih.
1: Benar.
0: Dan pastinya kemarin Minggu 27 September ya ada aksi bersih-bersih yang dipusatkan di bawah Jembatan Semanggi, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang nih.
1: Itu Sungai Bedadung ya. Dan tentunya teman Pro 2 ini acara ini diikuti oleh ratusan warga atau peserta ya yang juga antusiasnya istimewa banget bergotong royong mengangkat sampah dari aliran Sungai Bedadung dalam kegiatan Festival Semanggi IKAS Masa Jember 2026 gitu.
0: Oke. Dan kegiatannya melibatkan Ikatan Alumni Semasa atau IKAS Masa, terus BPBD juga, komunitas dan juga sejumlah sekolah di Jember nih.
2: Dan kemudian teman Pro 2 sini berangkat nih dari keprihatinan terhadap sampah khususnya dari masyarakat, terutama sampah anorganik seperti plastik yang masih banyak berakhir di sungai.
1: Iya, tapi ini ada hal menarik loh, Novel dan juga Eja.
2: Apa itu, Kak?
1: Jadi kegiatan ini nih ternyata ya enggak cuman soal ngangkat sampah. Ngangkut maksudnya. Ngangkut sampah gitu.
0: Apa aja?
1: Jadi peserta ini juga melakukan upaya untuk mendukung ekosistem sungai, di antaranya melepas namanya itu ekoenzim dan juga menebar 5.000 benih ikan ke aliran Sungai Bedadung.
0: Wah, siap-siap nih Ewin kayaknya mau mancing.
1: Enggak mungkin dipancing sekarang gitu ya. Enggak mungkin itu.
0: Kecil-kecil ya. Masih benih loh Pro 2. Dan Ketua IKAS Masa Jemberi Endik Sunaryadi ini mengatakan membersihkan satu titik tentu belum cukup karena Sungai Bedadung ini memiliki aliran yang panjang juga. Nah, karena itu yang diharapkan justru munculnya kesadaran bersama nih ketika sungai sudah dibersihkan dan juga banyak orang ikut ngejaga gitu, masyarakat diharapkan juga ikut berpikir ulang sebelum membuang sampah sembarangan. Karena kalau udah di ini kan dibersihin dan segala macamnya, direvitalisasi, masyarakatnya tetap buang sampah ya, percuma dong.
2: Jadi teman berdua, menjaga sungai ini memang nggak bisa nih selesai dalam satu kegiatan aja. Tapi dari aksi kecil dan gotong royong seperti ini, kesadaran untuk nggak menambah sampah bisa terus tumbuh.
0: Betul. Jadi teman Pro 2 ya, tetap jaga sungainya masing-masing.
1: Jaga kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman.
0: Betul sekali.

0: lagi susah fokus, jangan langsung nyalahin rasa ngantuk. Bisa jadi kamu cuma kurang minum air. Saat tubuh mulai kekurangan cairan, otak ikut terdampak. Dehidrasi ringan ternyata bisa mempengaruhi cara kerja otak. Sebuah meta-analisis yang meninjau 33 penelitian menemukan bahwa kekurangan cairan dapat menurunkan konsentrasi, berpikir terasa lebih lambat, dan tubuh lebih cepat lelah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu, masih bareng aku di sini dan juga Irza dan Noval tentunya. Dan kali ini sebelum aku share informasi-informasi selanjutnya, teman Pro 2, aku pengin kasih tahu kamu, ini ada laporan kehilangan STNK edisi hari ini Senin 28 September 2026. Teman Pro 2, ini yang pertama ada STNK dengan plat nomor P3597LF atas nama A Jarkoni, alamat Dusun Dukuh RT1 RW23 Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P5970JB atas nama Reni Dwi Andriani, alamat Dusun Semboro Lor RT3 RW25 Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P2561KR atas nama Happy Yuniar Arianti, Happy Yuniar Ariani Hidayati, alamat Dusun Merapen RT1 RW9 Sumber Kejayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Dan yang terakhir STNK dengan plat nomor P3330HO atas nama Paini, alamat PTPN ke-12 Renteng RT3 RW5 Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Bagi yang menemukan STNK tersebut dimohon mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau ke tim layanan pengembangan usaha LPPR RI Jember, Jalan Lejen Panjaitan nomor 61, Kota Jember. Terima kasih teman Pro 2.

0: so well. Sidespedia. Teman berdua, kalau mendengar nama dinosaurus, pasti kita membayangkan hewan purba yang sangat tua. Tapi menurut Natural History Museum, hiu itu sudah hidup sekitar 400 juta tahun yang lalu, sedangkan dinosaurus baru muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu telah bertahan melewati berbagai perubahan bumi dan beberapa peristiwa kepunahan massal nih. Nggak heran kalau hiu disebut sebagai salah satu makhluk hidup paling sukses dalam sejarah evolusi.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: 예쁘긴
1: 좀.
0: 뭐.
2: Aduh, ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Ternyata udah di onin aja ya ya ya. Di onin, on air. Sampai takon apa ya ya gitu. Ya ampun.
1: Iya. Nah tadi ini ya sudah terlewati interval pertama nih dengan informasi tentang Sungai Bedadung yang dibersihin lagi oleh komunitas dan juga pastinya untuk masyarakat ya tetap dijaga gitu. Wen, udah dibersihin tapi nggak dijaga ya percuma.
2: Ya betul, dan tentunya teman Pro 2 ya menjaga alam itu ini bukan cuman tugas dari teman-teman petugas kebersihan.
1: Betul.
2: Tapi itu adalah tugas kita semuanya, teman Pro 2. Kalau kita baik kepada alam, pastinya alam juga akan baik kepada kita.
1: Betul, gitu. Betul sekali. Dan saat lagi kita bakal move ya ke interval kedua ya, Win ya.
2: Yoi, tentunya interval yang kedua itu di Skena ya, siaran edukasi anak muda.
1: Nah, kalau biasanya kan ada adik-adik kita nih dari SMA, tapi hari ini libur teman Pro 2
2: aja. Iya, sekarang jadi perencanaan Lady.
1: Lady yang jadi guest star ya hari ini teman Pro 2.
2: Iya, iya, iya, iya. Dan nantinya teman Pro 2 untuk kamu semua jangan kemana-mana. Tetap barengan kita ya, aku Ewin Ramadan
1: dan aku Irza. Dan pastinya ada siapa nih?
3: Dan aku Naufal.
2: Oke, jangan kemana-mana, tetap di 89,5 FM Pro 2 RR Jabar.
1: Teman terbaik kamu.

0: telephone.
1: We're sorry. The number you have reached is not inserted. Please check the number or try your call again.
2: Pernah terpikirkan nggak? Dari mana asal pasir putih di pantai? Ternyata sebagian di antaranya dibuat oleh ikan parrotfish. Ikan ini memakan alga di permukaan karang, tetapi tanpa sengaja juga menggigit dan menelan serpihan karang. Di dalam pencernaannya, material karang dihancurkan, lalu dikeluarkan kembali sebagai pasir halus. Uniknya, seekor parrotfish dewasa bisa menghasilkan hingga sekitar 90 kg pasir setiap tahun, sehingga ikut membantu membentuk pantai tropis dan menjaga ekosistem terumbu karang.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: ceria. Ceriain sore ini bareng Produa.
1: Produa FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Kedua, dimanapun kamu masih barengan kita bertiga tentunya ya.
1: Betul. Barengan trio kwek-kwek ya kali ini. Iya kan, cowoknya trio kwek-kwek tuh cowoknya dua apa ceweknya dua?
0: Trio kwek-kwek ya. Trio kwek-kwek itu.
1: Ayo, Ewin yang musisi nih harusnya apal dong.
0: Kenapa jadi ini ya Bu ya? Kenapa jadi mikir lagi saya? Kayaknya udah lupa banget saya sama trio kwek-kwek itu. Ya, kita nggak bakal ngomongin soal trio kwek-kwek hari ini ya teman berdua. Kita udah lanjut lagi ini di interval yang kedua.
1: Kedua betul.
0: Di skena siaran edukasi anak muda, tapi tetap sore ceria sih gitu teman berdua. Ya apa namanya ya, kayak gini ya?
1: Apa?
0: Tetap sore ceria tapi beda.
1: Segmennya. Segmennya yang beda.
0: Segmennya yang beda. Oke. Nah di skena kali ini ya teman berdua, kita bakalan ngomongin seputar apa nih, tim ekspedisi patriot atau TEP 19 dari Institut Teknologi 10 November atau ITS melihat potensi ini saat bertugas ya di Kampung Abreso Distrik Ransiki Manokwari Selatan Papua Barat.
1: Jauh banget ya. Dari Surabaya ke Papua Barat nomor 2.
0: Iya, itu kayaknya harus naik pesawat enggak sih?
1: Renang
0: ya. Kira-kira mereka ngapain teman pro 2? Buat kamu semua yang penasaran jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita bakalan gas untuk membahas ini teman pro 2. Jadi tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RR Jember.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sainspedia.
1: Temuan Pro 2, gurita ini adalah salah satu hewan paling unik di dunia. Menurut Smithsonian Institution, gurita ini memiliki 3 jantung. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang agar mendapatkan oksigen, sementara satu lagi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang lebih menarik lagi nih, saat gurita berenang, jantung utamanya ini justru berhenti berdetak sementara. Itulah sebabnya gurita lebih suka berjalan di dasar laut daripada berenang terlalu lama, karena aktivitas itu membuatnya cepat lelah, teman berdua.
2: Pernahkah kamu nonton The Dark Knight, Interstellar, Oppenheimer, atau The Odyssey? Karya ikonik Christopher Nolan yang direkam menggunakan kamera IMAX 70mm. Teknologi IMAX pertama kali dikembangkan pada 1968 oleh insinyur Jan Jacobsen dan diperkenalkan kepada publik pada 1970 di Osaka, Jepang. Format IMAX 15:70 menggunakan film 70mm dengan ukuran frame sekitar 10 kali lebih besar dibandingkan film 35mm, sehingga menghasilkan gambar yang jauh lebih detail. Namun, kamera IMAX 70mm berbobot puluhan kilogram, menghasilkan suara mekanis yang cukup bising, dan satu gulungan filmnya hanya mampu merekam sekitar 3 menit. Meski begitu, format ini masih digunakan hingga kini karena kualitas visualnya yang sulit ditandingi.

0: saatnya kita akan memberikan informasi nomor 2 ya, seperti di spill Ewin tadi di awal, iya, adalah ada tim ekspedisi Patriot nih atau TEP-19 dari Institut Teknologi 10 November atau ITS.
1: Iya, dan artinya mereka ini mau ngapain teman bro 2?
0: Nah, itu pertanyaan sampai ke Papua tadi ya.
1: Jadi jauh-jauh. Mereka itu adalah tim ya, asik, tim. Jadi mereka di sana itu menangkap tuna.
0: Wisisisisis.
1: Jadi tim ekspedisi Patriot atau TEP-19 ini mereka menangkap tuna dan di sana itu hasil tangkapan tuna cukup melimpah.
0: Okay.
1: Tapi kalau belum semuanya terjual, ikan ini memang beresiko nggak terserap pasar. Nah, masyarakat setempat ini sebenarnya sudah punya kemampuan mengolah tuna menjadi abon. Masalahnya produksinya masih dilakukan dalam skala rumahan dan peralatan dapur sederhana. Padahal abon tuna itu ternyata selalu habis terjual. Artinya permintaan pasar sudah ada, tinggal kapasitas produksinya yang belum ditingkatkan. Makanya
0: jadi tim ekspedisi ini tuh ini ya kayak memberikan edukasi, terus apa ya, memberikan ilmu-ilmu lain untuk tuna-tuna yang ditangkap banyak ini ya.
1: Iya.
0: Ini ternyata diolah lebih apa, dimanfaatkan lebih baik lagi.
1: Itu dia, mereka itu menangkap tuna di tempat penangkapan sudah ya.
0: Oke. Karena melimpah tadi teman-teman, tuna itu ya,
1: bukan
0: tuna
1: di laut maksudnya.
0: Karena tunanya melimpah. Nah, tim TEP ini yang dipimpin oleh Dr. Fahmi dari Departemen Teknik Kimia ITS mendorong mekanisme proses produksinya.
1: Nah,
0: mulai dari steamer, lalu pencacah ikan, rotary cooker, terus juga penirisan minyak sampai dengan vacuum sealer yang disiapkan agar produksi ini lebih efisien, higienis, dan juga dalam jumlah lebih besar pastinya.
1: Nah, menariknya teknologi ini nggak cuma bisa digunakan untuk tuna ya. Ikan pelagis dan cakalang juga bisa diolah sehingga masyarakat punya lebih banyak pilihan bahan baku.
2: Dan tantangannya itu teman Pro 2, Manokwari Selatan masih mengalami pemadaman listrik. Sayang sekali. Makanya peralatan dirancang menggunakan dua sumber energi, yaitu listrik dan BBM. Jadi saat listriknya padam, produksi ini masih tetap bisa berjalan. Tapi hal ini bukan cuma soal mesin. TEP-19 ternyata juga mendorong pengembangan kemasan dan ekosistem usaha yang melibatkan nelayan, KUB, BUMDES, sampai masyarakat. Nah, dengan begitu, teman-teman berdua, ikan yang sebelumnya beresiko nggak terjual nih bisa punya masa simpan yang lebih panjang, sekaligus berubah jadi produk bernilai ekonomi.
1: Wow, tentunya kalau misalkan kita ngomongin TEP-19 ini, dedikasinya luar biasa loh ya. Istimewa loh.
0: Betul-betul.
1: Jadi memang melalui teknologi yang mereka buat Pro 2 itu bisa membuat tuna-tuna di situ itu juga ini apa namanya pemasarannya itu terserap pasarnya itu lebih betul, ini ya betul. lebih efisien gitu,
0: dan penyimpanannya juga lebih panjang gitu.
1: Betul.
0: Luar biasa tim TEP 19 nih.
1: Just cheese.

Pernah mikir gak, kenapa aplikasi online shop atau diskonan itu sering banget pakai warna merah, kuning, atau orange? Bukan cuma soal pilih warna, tapi ada trik psikologinya loh. Warna-warna cerah kayak merah dan juga orange terbukti secara ilmiah bisa meningkatkan detak jantung dan memicu rasa terburu-buru. Efek ini bikin otak kita refleks mikir, wah, harus beli sekarang nih sebelum kehabisan. Makanya, warna-warna ini ampuh banget buat bikin jari kita gatal ngeklik tombol check out. Jadi kalau hari ini keranjang belanjaan kamu numpuk, coba tahan nafas dulu 3 detik, biar nggak lapar mata ya.

0: sama-sama sampah.
1: Kita emang sama-sama sampah, tapi kamu tuh sampah organik, mudah terurai di alam. Harusnya

0: daun.
1: Terus kenapa kita bisa bersama sekarang?
0: Apalagi kalau bukan gara-gara manusia yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah. Semoga aja mereka lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah, agar yang seharusnya terpisah tidak dipertemukan. Seperti kita berdua.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan

Halo teman Pro 2, gimana nih? Mas kembali lagi di 89,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nah, biasanya nih teman Pro 2 kalau lihat eceng gondok yang menumpuk di sungai, yang kepikiran mungkin cuma satu, yaitu bikin masalah lingkungan. Tapi ternyata tanaman ini bisa loh diolah jadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Contohnya apa? Nah, dilansir nih dari detik.com, Universitas Brawijaya mengembangkan eceng gondok dari daerah aliran sungai atau Das Berantas menjadi probiotik dan ekoenzim. Dan program ini dilakukan melalui pengabdian masyarakat, yaitu Kolaborasi Indonesia atau PMKI Jatim Pro 2026 di Dusun Tanggung, Desa Tanggung, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Sasarannya adalah pembudidaya ikan lele dan nila. Dan dalam program tersebut, teman Pro 2, masyarakat dikenalkan nih cara mengelola eceng gondok melalui proses fermentasi. Mulai dari menyiapkan bahan, menentukan formulasi, melakukan fermentasi, mengukur pH sampai penyimpanan.

dan kontrol kualitas sederhana. Nah, jadi masyarakat gak cuma dikasih teori nih atau teknologi, tetapi juga dilatih langsung supaya nantinya bisa produksi dan mengevaluasi hasilnya secara mandiri. Nah, produk-produk probiotik ini nih yang dihasilkan bisa membantu proses penguraian bahan organik dan mendukung proses pengelolaan kualitas air kolam. Sementara ekoenzim bisa dimanfaatkan untuk mendukung sanitasi, mengurangi bau dan membantu pengelolaan lingkungan sekitar kolam. Dan ini cukup relevan nih teman Pro 2 buat pemuda ikan, karena salah satu masalah yang dihadapi adalah menumpuknya sisa pakan dan kotoran yang bisa meningkatkan bahan organik serta mempengaruhi kualitas air. Nah, menariknya ini teman Pro 2, program ini mencoba mengubah sesuatu yang sebelumnya mungkin dianggap sebagai masalah lingkungan menjadi sebuah sumber daya yang punya nilai guna atau nilai kebermanfaatan. Jadi, eceng gondok nih dari DAS Berantas atau Das Berantas gak cuma dibersihkan, tetapi juga bisa masuk kembali ke dalam siklus produksi dan memberikan manfaat ekologis sekaligus ekonomi.

0: Pernah mendengar istilah kuda Troya? Kisah yang diabadikan dalam epos Aeneid karya penyair Romawi Virgil menjadi salah satu cerita paling terkenal sepanjang sejarah. Dikisahkan setelah gagal menaklukkan kota Troya, pasukan Yunani meninggalkan seekor kuda kayu raksasa di depan gerbang kota. Sementara sejumlah prajurit bersembunyi di dalamnya dan pasukan lainnya berpura-pura mundur. Mengira perang telah usai, warga Troya membawa kuda itu masuk ke dalam kota. Dan pada malam harinya, para prajurit keluar dari persembunyian, membuka gerbang, dan memungkinkan pasukan Yunani memasuki Troya. Strategi penyamaran inilah yang kemudian menginspirasi istilah Trojan di dunia keamanan cyber, yaitu program yang menyamar sebagai sesuatu yang terpercaya untuk memperoleh akses ke sebuah sistem.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo teman-teman berdua, kembali lagi di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Nah, buat teman Pro 2 nih yang mungkin yang punya prestasi di bidang akademik, olahraga atau kompetensi lainnya tentu jadi sebuah kebanggaan. Tapi yang gak kalah penting adalah dukungan supaya prestasi itu bisa terus berkembang. Nah, pemerintah Kabupaten Jember sedang mendorong hal tersebut lewat berbagai bentuk apresiasi untuk putra-putri daerah yang berprestasi. Dilansir dari Radar Jember, dukungan itu bisa berupa beasiswa, bantuan finansial, sampai fasilitasi untuk mengikuti kompetisi di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Pasar ini kembali disampaikan oleh Bupati Jember, Bapak Muhammad Fawaid, saat membuka Liga Pelajar Piala Bupati Jember 2026 di Jember Sport Garden. Turnamen yang digelar PSSI Jember ini bukan cuma jadi tempat belajar bertanding, tapi juga menjadi bagian dari penjaringan bibit pesepak bola sejak usia dini. Pemkab Jember juga menyiapkan puluhan ribu beasiswa untuk anak-anak Jember yang berprestasi. Bahkan, prestasi yang diraih dalam Piala Bupati Jember diharapkan bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Dukungan untuk anak berprestasi juga gak berhenti di beasiswa saja, tapi dalam sejumlah kesempatan Pemkab Jember memberikan bantuan sesuai kebutuhan, termasuk dukungan finansial dan keberangkatan untuk mengikuti kompetisi. Nah, khusus sepak bola nih, teman Pro 2, pembinaan juga didorong mulai dari jenjang paling bawah dan dilakukan secara berkelanjutan. Harapannya, semakin banyak talenta muda Jember yang punya kesempatan berkembang dan melangkah ke level yang lebih tinggi. Jadi, teman Pro 2, prestasi bukan cuma soal piala yang dibawa pulang, tapi juga soal bagaimana proses dan potensi anak-anak muda terus didukung.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kalau Yunani punya kisah para dewa Olympus, Indonesia juga memiliki epos mitologi yang diwariskan selama berabad-abad. La Galigo atau Surek Galigo, sebuah epos masyarakat Bugis dari Sulawesi Selatan. Berakar dari tradisi lisan dan juga kemudian dituliskan sekitar abad ke-14. Kisah ini menceritakan penciptaan dunia, hubungan antara langit, bumi, dan dunia bawah, serta petualangan tokoh-tokohnya termasuk Saweri Gading dan putranya Ila Galigo. Dengan sekitar 6.000 halaman folio, La Galigo dianggap sebagai salah satu karya sastra terpanjang di dunia dan telah diakui dalam Memory of the World UNESCO. Lebih dari sekedar mitologi, La Galigo menjadi warisan yang merekam cara masyarakat Bugis memaknai asal-usul kehidupan.

0: Nah, ini kita udah masuk ke interval ketiga ya berarti ya?
1: Iya.
0: Ada Chang Chimen tuh,
1: bro. Chang Chimen bincang ceria, menyenangkan. Bukan bincang-bincang bareng Batman, bukan ya?
0: Bukan.
1: Atau bincang-bincang sambil makan permen. Keselak.
0: Betul sekali. Kira-kira ada topik apa nih, Win, di sore hari ini?
1: Chang Chimen ya. Nah, di sore hari ini teman pro 2 kita bakalan ngebahas nih. Ya, apa yang biasanya kamu lakuin saat lagi mager berangkat sekolah, kuliah atau kerja?
0: Waduh.
1: Ini siapa nih yang sering mager ini? Aku selalu semangat lah. Ewin itu anak yang teladan, gak pernah telat, gak pernah lupa sholat, gak pernah gak rajin menabung, selalu menabung.
0: Diaminin aja tuh memproduksi ya, amin.
1: Oh, pakaian, pakaian juga, oh selalu rapi.
0: Amin. Semoga istiqomah ya. Satu pro dua, kalau kamu nih kira-kira apa nih kalau mager nih ya, mau mager entah itu mau sekolah, mau kuliah ataupun mau kerja, kira-kira kamu ngapain nih biar semangat lagi untuk memulai aktivitas itu semuanya?
1: Pasti tidur dulu ya, tidur dulu.
0: Lah kan mau berangkat kerja, masa malah ditinggal
1: biar
0: tidur?
1: Semangat maksudnya. Tidur dulu. Nah kalau misalkan udah udah siang berangkat kerja,
0: aduh.
1: Jangan ditiru.
0: Jangan ditiru.
1: Berbahaya.
0: Nah kan macam-macam nih. Biasanya cari makan dulu, cari kopi
1: boleh
0: dulu kan bisa tuh.
1: Itu ide yang bagus.
0: Nah naikin mood nih teman pro 2. Pokoknya silahkan ya untuk gabungan. Gabungan kemana nih Naufal?
2: Gabungannya di 081-59-708-950.
1: Wow.
0: Nah, kalau di Instagramnya Pro 2, kamu kan tadi udah upload nih. Di mana aja nih Instagramnya Pro 2?
2: Instagramnya di Pro 2 Jember.
0: Di @Pro 2 Jember. Kita tunggu ya teman Pro 2, pokoknya sampai nanti pukul 5 ya Win ya.
1: Pukul 5. Boleh kamu cerita teman Pro 2 misalnya. Betul. Aku biar semangatku, semangatnya apa namanya, up lagi. Biasanya aku dikabarin dulu sama bebek semangat ya kerjanya kayak gitu.
0: Orang enggak punya bebek gimana terusan?
1: Ya udah merana terus berarti.
0: Enggak apa-apa ya teman Pro 2.

0: Pernah gak sih kamu mikirin seberapa jauh sih manusia udah menjelajahi alam semesta ini? Kita udah berhasil ngirim roket ke bulan, bahkan ngirim wahana antariksa sampai keluar tata surya. Tapi tahu gak, ternyata laut di bumi sendiri justru masih menyimpan misteri terbesar. Peneliti mencatat, kita baru memetakan kurang dari 20% isi samudra bumi. Artinya, permukaan bulan dan planet Mars justru jauh lebih banyak kita ketahui dibanding dasar laut kita sendiri.
1: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
2: Paket datanya habis, Bunda.
1: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
2: Tapi, Bunda.
1: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
3: Ada satu negara di Afrika yang tidak pernah dijajah, dalam arti menjadi koloni penuh oleh bangsa Eropa dan dikenal sebagai republik tertua di benua Afrika. Negara itu

Helm merek lokal Indonesia KYT mendadak viral setelah aksi yang dilakukan pembalap MotoGP Aleix Espargaró di sirkuit Mandalika. Aleix diketahui melempar helm KYT yang ia pakai membalap ke tribun penonton lantaran ia menepati janji setelah pengikut akun Instagram miliknya tembus 1 juta. Espargaró pakai helm KYT SRGP di MotoGP Mandalika, di mana model ini belum dijual namun bisa dibeli versi kembarannya, yaitu Suomi ISRGP. Suomi ini merupakan merek asal Italia yang sudah diakuisisi oleh Tara Kusuma Indah. Tidak ada perbedaan antara KYT SRGP dan Suomi ISRGP dari bentuk fisik maupun teknologi, terkecuali soal penamaan pada helm. Ini artinya versi GP dalam merek KYT bukanlah barang produksi massal. Desain atau livery helm dilakukan di Eropa oleh tim Uri Designs, sedangkan produksi batok helm dilakukan di dalam negeri di pabrik Tara Citra Kusuma berlokasi di Cikarang, Jawa Barat.

Teman Pro 2, kebahagiaan bukan selalu tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang mampu mensyukuri apa yang telah Allah titipkan. Hati yang bersyukur akan selalu merasa cukup meski hidup penuh ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat ke-7, "Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambahkan nikmat kepadamu." Syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi diwujudkan dengan menggunakan setiap nikmat untuk beribadah dan juga berbuat baik kepada sesama. Semoga Allah menjadikan hati kita senantiasa dipenuhi rasa syukur dan melimpahkan keberkahan dalam setiap nikmat yang telah diberikan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sainspedia. Banyak orang mengira saat tidur otak juga ikut beristirahat total. Faktanya, menurut National Institute of Neurological Disorders and Stroke, otak justru sangat aktif ketika kita tidur. Saat itulah otak menyusun kembali ingatan, memperbaiki jaringan syaraf, hingga membantu mengatur emosi. So, kalau kamu sering begadang, bukan cuma badan yang lelah, tetapi kemampuan otak untuk bekerja optimal.

Halo teman Perdua, kembali lagi nih bareng aku Noval dalam segmen Cangcimen, bincang ceria menyenangkan. Nah teman Perdua, rasa mager nih sebenarnya, rasa mager misalkan nih sebelum berangkat sebenarnya bisa berkaitan dengan banyak hal teman Perdua. Salah satunya adalah kondisi tubuh dan pikiran kita setelah menjalani rutinitas. Lah menurut WHO nih ternyata menjaga rutinitas harian, kemudian tidur yang cukup, melakukan aktivitas fisik dan tetap terhubung dengan orang lain merupakan beberapa hal yang dapat membantu menjaga kesejahteraan dan mengelola stres. Jadi kalau teman Perdua mungkin ketika pagi hari mungkin masih terasa berat, itu mungkin menjadi salah satu hal yang bisa diperhatikan, justru kebiasaan di hari dari hari-hari sebelumnya. Nah misalnya nih, apakah kita tidur terlalu malam, apakah terlalu lama bermain HP sebelum tidur, atau mungkin aktivitas kita memang sedang cukup padat. Nah selain itu teman Perdua, ternyata penelitian mengenai procrastination atau kebiasaan menunda juga menunjukkan bahwa perasaan dan emosi ternyata dapat mempengaruhi keinginan seseorang untuk memulai suatu aktivitas. Nah salah satu pendekatan yang dibahas dalam literatur APA adalah memecah tugas menjadi langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dimulai. Nah yuk nih teman Perdua, share cerita kamu juga yuk dengan cara langsung nih isi questions box di instastory kita, di IG story, di @pro2jember. Atau mungkin bisa langsung hubungi kita juga di chat WA melalui Pro2Jember di 081-559-708950.

0: Iya. Yeah.
1: Suara apa nih? Oh, motor kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

Halo teman berdua, kembali lagi bareng aku Noval dalam segmen Cangcimen, bincang ceria menyenangkan. Gimana nih teman berdua? Jadi setelah tadi kita membahas tentang topik seputar mager, kenapa kita bisa mager dan lain sebagainya. Tadi aku juga udah infoin melalui Instagram dan juga teman-teman tadi yang udah chat melalui chatbox WhatsApp. Nah ini juga ada udah beberapa yang sudah terhubung dengan kita tadi udah menyampaikan idenya melalui chatbox di Instagram. Nah tadi dan pertanyaannya apa yang kalian lakuin ketika mager, baik itu mungkin saat kuliah, mungkin kerja atau mungkin sekolah. Nah ini ada beberapa teman yang sudah tergabung dalam chatbox itu. Nah langsung aja kita bacain beberapa komentar dari teman-teman digital kita. Yang pertama nih ada dari Kak Dian P, yang aku Instagram namanya Dian P. Menurutnya gak ngapa-ngapain sih kak, namanya juga lagi mager. Ya juga sih namanya lagi mager ngapain ya. Ya mungkin kalau lagi mager kak Dian mungkin cuma hanya diem atau mungkin sekedar bengong. Nah kemudian tanggapan berikutnya nih ada dari Kak Dian Wardatul. Katanya kalau lagi mager ngapain? Ya tidur. Ya benar sih teman pro 2, kalau lagi mager ngapain lagi kalau gak tidur. Nah selain tadi ada tanggapan dari Instagram, juga ada nih beberapa tanggapan dari WhatsApp kita. Ini ada salah satu dari Kak Raka nih dari Kaliwates. Kalau lagi mager banget, menurut Kak Raka nih, kalau lagi mager banget, aku biasanya langsung mandi. Soalnya kalau masih rebahan malah makin susah berangkat. Nah setelah mandi biasanya badan lebih fresh. Nah ini salah satu tips nih mungkin teman berdua, ini salah satu cara yang sederhana tapi cukup efektif nih untuk mengubah suasana dari mode rebahan ke mode siap beraktivitas. Dan yang terakhir mungkin dari Kak Nabila nih, ada Kak Nabila dari Patrang. Kalau aku biasanya pasang playlist yang aku suka sambil siap-siap. Jadi sambil dandan atau mungkin pakai baju. Atau mungkin juga menambah dengan musik yang bikin lebih semangat. Wah keren ya kegiatannya Kak Nabila. Jadi dengan musik memang bisa jadi temen nih buat memulai yang namanya aktivitas. Oke teman pro 2.

0: Pernahkah kamu melihat tulisan Best Before atau EXP di kemasan makanan? Sekilas terlihat mirip, tapi ternyata punya arti yang berbeda. Tulisan Best Before menunjukkan batas waktu terbaik sebuah produk untuk dikonsumsi. Setelah tanggal tersebut, makanan biasanya masih bisa dikonsumsi selama kemasan masih baik, tidak berubah warna, bau, ataupun rasa. Hanya saja, kualitas seperti tekstur dan juga kesegarannya sudah menurun. Sementara itu, EXP atau expiration date adalah tanggal kadaluarsa yang menunjukkan batas akhir keamanan produk. Setelah melewati tanggal ini, produk dilarang untuk dikonsumsi karena kualitas dan juga keamanannya sudah tidak lagi terjamin. Jadi jangan cuma lihat tanggalnya aja, tapi pahami juga keterangannya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo teman pro 2. Kembali lagi nih dalam 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Dalam apa? Dalam keranjang. Bukan dong dalam Pro 2. Kita masuk ke segmen apa nih? Kira-kira.
0: Oke, teman Pro 2, kita hari ini udah masuk ke interval terakhir di segmen Ups Upgrade Skill.
1: Waduh, waduh, waduh. Gak dinaikin punya Ewin. Naikin apa ya? Naikin mic-nya teman Pro 2.
2: Di segmen Ups ini teman Pro 2, kita bakalan ngebahas seputar ini ya, non akademik ya teman Pro 2.
1: Okay.
2: Ya bisa ngebahas soal hobi, skill, terus apa lagi ya? Ya intinya seputar yang seru-seru aja deh, non akademik kesehatan bisa juga, lifestyle, ya kan?
1: Betul. Kira-kira apa aja nih Noval? Kita bakal bahas apa aja nih?
0: Oke, okay, untuk informasinya udah kita siapin teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: gerakan Pilates sekarang mungkin tak pernah menyangka kalau latihan ini lahir pada masa perang. Metode Pilates diciptakan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang pria asal Jerman pada awal abad ke-20. Saat Perang Dunia Pertama, ia mengembangkan latihan fisik untuk membantu meningkatkan kekuatan dan juga kebugaran para tentara yang mengalami cedera. Dari sinilah konsep latihan dengan kontrol gerakan, keseimbangan, dan juga kekuatan tubuh mulai berkembang. Dari latihan pemulihan tentara, Pilates kemudian berkembang menjadi olahraga yang dikenal di berbagai penjuru dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: talk about. Wow, ini udah jam berapa sih ini? Oh, jam ini ya hampir 7:30 teman Pro 2. Iya, ini biasanya kalau jam segini apa nih persiapan apa nih, Noval?
1: Kalau aku biasanya sih nyari makan malam ya.
0: Oh, nyari makan malam. Kamu selalu ini nggak sih selalu beli atau memang kadang tuh kamu juga masak juga?
1: Kalau aku biasanya sih jarang masak ya.
0: Jarang masak.
1: Biasanya beli. Biasanya
0: apa? Beli. Mama yang masak.
1: Iya, cuman kadang-kadang kalau udah malam biasanya nyari makan di luar.
0: Oh, oke. Okay. Nah, ini ya untuk mempersiapkan makan malam ini biasanya tuh ada yang milih kita nih, aku seperti anak kok anak sih, anak rantau dan juga anak kos-kosan tuh biasanya ya beli aja. Tapi juga ada nih yang memang masak ya. Nah, ini ada tips nih kayaknya buat teman Pro 2 yang memang hobi masak, apalagi masak daging nih. Benar enggak sih?
1: Benar.
0: Bakal ada informasi apa nih? Seputar apa nih?
1: Di info produ di
0: info produ
2: dua ada ini apa namanya,
0: kebelet info produ dua,
2: info produ ya. Ini jam berapa ini? 7:30, kurang setengah jam lagi masih, tenang aja ya,
0: santai. Kalau buat teman Pro 2 yang mau masak nih, apalagi masak daging, kira-kira ada tips apa nih, Noval?
1: Oke, teman berdua, siapa nih sih yang pernah masak daging sapi tapi malah hasilnya alot?
0: Ewin kayaknya ini.
1: Iya,
0: Ewin
1: sering deh. Kayaknya ini masalah masalah umum deh.
2: Alot ya. Itu kayaknya alot. Harus di ini dulu. Harus di apa namanya? Kalau misalkan pengen itu pengen renyahsak tulang-tulangnya apa itu?
0: Oh, di presto.
2: Di presto dulu kayaknya.
0: Betul, ya, betul. Ini betul nih.
1: Okay. Nah, kita sekarang ngebahas itu nih kalau
2: oke. Okay.
1: Nah, mau direbus lama, gasnya habis duluan. Dagingnya masih alot juga. Bener. Kadang kita udah ngabisin gas, ternyata dagingnya juga masih alot. Nah, ternyata nih teman Pro 2, ada cara yang bisa dicoba tanpa harus punya panci presto.
0: Waduh,
1: menarik ya. Nah, ada nih sedikit metode spesial untuk merebus bertahap yang dikenal dengan teknik 5, 30, dan 7.
0: Nah, jadi gimana tuh?
1: Jadi kuncinya nih bukan merebus dagingnya terus-menerus, teman Pro 2, tapi memanfaatkan panas yang tersimpan dalam panci itu sendiri.
0: Oke, gimana tuh?
1: Nah, jadi sebelum memulai nih, teman-teman pasti udah nyiapin dagingnya ya. Jadi pilih bagian daging yang cocok dulu nih untuk direbus, seperti sengkelnya mungkin, kemudian sandung lampurnya, atau mungkin bagian paha.
0: Waduh, nah, agak mahal ya itu ya.
2: Lumayan ya itu ya.
0: Terus diapain
1: tuh? Kemudian potong juga daging dengan berlawanan arah dengan serat supaya teksturnya lebih mudah empuk. Ini mungkin salah satu tipsnya nih mungkin ya. Jadi potongnya itu berlawanan arah dengan serat di dagingnya.
0: Oke. Terus nah, setelah itu
2: selama enggak tabrakan tapi ya.
0: Kan sesuai jalur.
2: Oh iya deh.
0: Kan sesuai jalur dong. Beda kalau ini
2: di jalan kan berlawanan arah enggak boleh gitu. Oke,
1: siap-siap. Nah, setelah itu masuk ke tahap pertama nih, yaitu mendidihkan air. Nah, jadi airnya dididihkan dulu teman Pro 2, kemudian dagingnya dimasukin ke dalam panci atau apapun itu, kemudian direbus selama 5 menit dengan api sedang dalam kondisi pancinya itu tertutup. Tertutup rapat kalau bisa.
0: Oke, 5 menit doang.
1: Iya, 5 menit doang. Jadi direbusnya 5 menit doang dengan panci tertutup rapat. Kemudian setelah 5 menit nih dimatikan apinya.
0: Kok gitu, gimana?
1: Ya, ini salah satu tipsnya nih, Kak. Nah, jadi jangan buru-buru buka tutup pancinya. Jadi diamkan dagingnya selama 30 menit dalam keadaan tetap tertutup. Nah, jadi ini tuh infonya nih. Jadi panas dan uap yang tersimpan akan membantu proses pelunakan serat daging.
0: Oke.
2: Apa-apa akan membantu
1: proses pelunakan serat dagingnya.
2: Oke.
1: Jadi didiamkan tuh supaya dagingnya tuh bisa meresap panas dan uap yang ada dalam panci sehingga lebih mudah lunak itu, lebih mudah seratnya, lebih mudah lembut lagi dagingnya.
0: Waduh, bisa ini ya, bisa ngehemat gas tadi, bener. Cuma 5 menit cuman terus dimatiin, terus di kayak diungkep gitu ya.
1: Iya, benar, diungkep dalam keadaan kompor mati selama 30 menit. Nah, kemudian masuk ke tahap terakhir nih, teman Pro 2, yaitu dinyalakan lagi nih apinya, dinyalakan lagi kembali apinya dan direbus lagi selama kurang lebih 7 menit.
0: Oke.
2: Itu tadi
0: setelah
2: tekniknya ya.
0: 30 menit terus dinyalain.
1: Dinyalain lagi 7 menit. Nah, itu tadi step-stepnya. Jadi 5, kemudian 30, kemudian 7. Jadi 5 menit itu dihidupin, kemudian dimatiin, kemudian 30 menit diungkep atau didiemin dalam keadaan kompor mati, dan 7 menit terakhir dihidupkan kembali kompornya, terus baru dimatikan lagi. Nah, okay. Jadi gampangnya nih teman berdua, jadi 5 menitnya direbus, kemudian 30 menit lagi didiamkan, lalu 7 menit lagi direbus lagi. Nah, supaya hasilnya lebih maksimal nih, gunakan panci yang cukup tebal dan tutup yang bisa menahan panas. Jadi teman-teman kalau bisa nyari panci yang tebal ya, jangan panci yang tipis atau mungkin panci yang udah bolong-bolong itu juga.
0: Aduh, bocor dong nanti. Dagingnya keluar.
1: Nah, beberapa bahan seperti daun jeruk ataupun mungkin daun pepaya juga bisa digunakan sebagai bahan pendukung saat merebus. Kira-kira buat apa ya Kak Itza ya, daun jeruk ini?
0: Nah, untuk daun jeruk mungkin ini ya biar enggak amis ya. Iya,
1: buat wangi-wangian. Iya, buat wangi-wangian juga mungkin.
0: Terus kalau daun pepaya memang ada mitos ini, kayaknya enggak mitos.
2: Bukan
0: juga
2: mitos sih.
0: Kayak apa sih getahnya daun pepaya itu
2: bisa membuat lunak ya?
0: Betul, betul, betul.
2: Okay. Ada juga yang apa namanya biasanya pakai ini, pakai daun apa namanya? Bukan daun, pakai nanas.
0: Benar-benar
2: juga.
0: Tapi ada mitos ini, Win. Pakai sendok biasanya. Iya kan?
2: Oh iya, ada.
0: Iya kan?
2: Sendoknya aku direbus ya. Ya,
0: betul. Jadi ya dipilih-pilih atau memprodu infonya ada yang mitos juga, ada memang didukung dengan kenyataan juga atau penelitian-penelitian itu memprodu. Tergantung kamu nih harus pilih-pilih informasinya yang benar pastinya.
1: Oke, buat teman produ tadi kalau masih ngerasa dagingnya masih alot, teman produ mungkin bisa mengulangi lagi tahapan kedua dan ketiga. Jadi didiemin lagi, kemudian direbus lagi selama 7 menit. Dan itu dilakukan terus-menerus sampai teman berdua ngerasa hasilnya maksimal.
0: Oke. Itu yang teman berdua. Jangan lupa untuk persiapkan mau masak-masak daging buat makan malam kan. Jangan lupa nih, tekniknya di apa, Win?
2: Ya, dipraktekan.
0: Betul sekali.

0: Panas banget nih, istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu, itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Nah, Bang Bro, Noval, kamu kalau selain siaran ya, itu suka enggak sih lari gitu?
1: Atau the bus gitu.
0: Reok Ponorogo atau mungkin. Apa kamu suka enggak ikut race gitu, ikut half marathon gitu, itu enggak sih?
2: Kebetulan belum.
1: Fun run pasti.
0: Fun run
2: mau mencoba.
0: Oh, mau mencoba. Coba, iya. Oh.
1: Yang penting jangan ini ya. Jangan apa namanya Panjat Pinang, soalnya 17 Agustus saja itu adanya itu.
0: Setahun sekali ya.
1: Setahun sekali itu ya.
0: Nah, ini buat teman Pro 2 yang memang suka race atau memang persiapan race nih, teman Pro 2 nih. Ada info penting teman Pro 2, ternyata nih ya, perform di hari perlombaan ini enggak cuma ditentuin dari latihan berbulan-bulan sebelumnya aja.
1: Benar.
0: Persiapan H-1 juga penting banget. Dan justru sehari sebelum race bukan waktunya latihan mati-matian gitu.

0: Ya.
1: Nah, dari dilansir dari Asics Running Coach, Adrianto menyarankan pelari untuk lebih banyak istirahat dan relaksasi menjelang perlombaan. Nah, jadi buat teman perdua nih, daripada nambah porsi latihannya, lebih baik kasih kesempatan buat tubuh untuk memulihkan energi.
2: Oh, jadi buat istirahat aja ya, ketimbang malah latihan terus.
1: Daripada latihan, terus mending dipakai buat istirahat. Jadi biar tubuhnya kembali buat nge-recharge energi lah ya. Dan figur ini juga jangan disepelekan, karena race biasanya dimulai dari di pagi hari. Ya, jadi usahakan tidur yang cukup supaya bisa bangun lebih awal tanpa merasa kurang istirahat.
2: Wow, nih kalau soal makanan gimana nih? Apakah harus pilih-pilih yang sehat juga, atau ada makanan tertentu yang harus dikonsumsi juga nih, Noval?
1: Nah, untuk pilihan makanan, pilih sumber karbohidrat yang sudah biasa dikonsumsi. Nah, jadi buat teman-teman pelari, jangan coba makan makanan yang makanan-makanan baru menjelang race, apalagi makanan yang berpotensi bikin pencernaan bermasalah. Nah, seperti makanan pedas, kalau kamu memang sensitif lambungnya atau mungkin perutnya dengan makanan-makanan pedas seperti itu.
2: Waduh, jadi buat Ewin ya yang suka makan beling gak boleh ya, Win ya?
3: Nah, saya sudah ganti sekarang gak makan beling gitu ya. Dicampur kawat biar kami gitu.
2: Terus apa lagi nih?
1: Nah, satu lagi nih yang sering dilupakan, jangan kebanyakan scrolling sebelum tidur.
3: Ayo jangan scrolling ya. Scrolling ini biasanya kalau scrolling itu enggak ini loh, enggak apa namanya, enggak kerasa loh.
1: Iya benar, benar.
3: Tiba-tiba udah mau subuh aja gitu.
2: Padahal besoknya mau lari.
1: Nah, bukannya tidur lebih cepat, malah tahu-tahu sudah tengah malam.
2: Nah, untuk latihan sendiri ya, sebenarnya nggak ada satu waktu yang wajib banget loh ternyata. Dan pagi punya keuntungan karena suhu dan juga polusi, polusi masih tidur pagi mungkin ya. Polusi ini cenderung lebih rendah. Tapi yang paling penting adalah konsisten dan juga menyesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Terus kalau alat-alatnya gimana nih, Noval?
1: Apakah... ternyata yang dipersiapkan nggak cuma dari stamina atau tubuh kita doang. Ternyata terkait pemilihan sepatu juga nih.
3: Oh iya, sepatu, sepatu, bener.
1: Kemudian soal sepatu nih, teman berdua, jangan pakai sepatu baru langsung saat race. Nah, biasanya kan seperti itu ya.
3: Iya.
1: Nah, gunakan dulu ketika latihan supaya kamu tahu nyaman atau enggaknya. Jadi pilih sepatu sesuai dengan kebutuhan, karena sekarang sepatu lari gak cuma tentang melindungi kakinya teman-teman pelari doang, tapi juga bisa mendukung performa lari teman pro 2.
3: Iya, dan yang paling penting itu ya, sebenarnya jangan ini, jangan pernah membandingkan kemampuan kamu itu dengan atlet atau pelari lain gitu.
2: Karena ya sosial media kan banyak banget nih. Kita lihat nih di sosmednya, waduh si dia udah lari jauh banget gitu kan.
3: Ini bisa lari sampai ini apa, ribuan kilometer. Ribuan kilo.
2: Jadi beda lagu, lagu mah.
3: Iya, dan tentunya teman pro 2 ya. Ini apa namanya? Ya itu tadi ya, jangan sampai kalian membandingkan kemampuan atlet atau pelari lain, ukuran perkembangan diri kemampuan sendiri teman pro 2 ya. Jadi dari diri kamu sendiri. Kalau muncul nyeri dada dan pegelinu teman pro 2 atau sulit bernapas atau gangguan penglihatan saat olahraga, jangan dipaksakan. Keselamatan tetap nomor satu.
1: Oke.

Tahukah Anda? Rumah tembakau adalah sebuah bangunan yang terbuat dari bambu kokoh beratapkan daun tebu. Sekilas bangunan ini nampak seperti rumah adat. Fungsi utama dari rumah tembakau adalah untuk mengeringkan tembakau setelah dipetik. Keberadaan rumah tembakau yang ada di area persawahan menjadi tempat wisata yang sangat menarik, sederhana, dan istimewa. Bangunan ini sering dijumpai di daerah penghasil tembakau

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id. I'm like

0: nggak kerasa nih Win ya, dan ya, juga novel ternyata udah mau apa, udah abis,
1: udah abis,
0: abis ya.
2: Iya, udah abis. Udah waktunya kita untuk jalan-jalan.
0: Oh, jalan-jalan kemana nih? Ke Jakarta dong pastinya, teman Pro 2. Di mana bakal ada music live chat ya?
2: Kita bakal bakalan jalan-jalan teman berdua ke Jakarta untuk mengikuti MLC Music Live Chat. Dan tentunya dengan
0: keseruan ya, ada mungkin ada guest star yang spesial banget teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 tetap stay tune aja, bakal seru-seruan bareng Pro 2 Jakarta. Yeah. Jadi terima kasih teman Pro 2 buat teman Pro 2 yang sudah menemani tadi. Pokoknya Irza,
2: Ewin,
0: terus
1: Noval,

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Halo teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 7 bareng aku Noval. Informasi pertama tentang banjir yang melanda seluruh 50 distrik di Bangkok, Thailand. Dan berikutnya tentang puluhan ribu fosil Ocean Dubois yang ditargetkan kembali ke Indonesia. Dan informasi ketiga tentang upaya Gubernur Jawa Barat mengatasi kemiskinan di daerah perkebunan sayur. Dan teman Pro 2, inilah berita selengkapnya. Kita mulai dari kabar internasional. Hujan deras yang mengguyur Bangkok, Thailand menyebabkan banjir di seluruh 50 distrik yang ada di ibu kota Thailand tersebut. Kondisinya cukup serius hingga pemerintah setempat menetapkan status bencana banjir di seluruh wilayah Bangkok. Curah hujan yang tercatat juga mencapai hampir 300 mm sejak Kamis. Kondisi ini tentunya berdampak pada aktivitas masyarakat dan berbagai wilayah di Bangkok. Peristiwa tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana cuaca ekstrim bisa memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat.

Beralih ke kabar dari dalam negeri, ada informasi menarik dari dunia sejarah dan arkeologi. Kementerian Kebudayaan menargetkan sekitar 30.000 fosil koleksi Eugène Dubois dari Museum Naturalis Belanda bisa dipulangkan ke Indonesia setelah pada akhir tahun ini atau paling lambat awal tahun 2027. Eugène Dubois sendiri dikenal lewat penelitian dan penemuannya di Jawa yang berkaitan dengan Java Man atau Homo Erectus. Koleksi fosil tersebut memiliki nilai penting bagi penelitian sejarah manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Jadi menarik banget ya teman Pro 2, karena benda-benda bersejarah yang selama ini berada di Belanda ditargetkan bisa kembali dan dipelajari di Indonesia. Nah, informasi ketiga datang dari Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat mendorong adanya solusi untuk mengatasi kemiskinan di daerah perkebunan sayur. Upaya yang didorong tidak hanya berkaitan dengan bantuan, tetapi juga bagaimana masyarakat di sekitar kawasan perkebunan bisa mendapatkan kesempatan kerja dan sumber penghasilan. Dengan begitu, kawasan perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi tempat produksi, tetapi juga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Persoalan kemiskinan memang membutuhkan solusi yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah. Oke teman Pro 2, informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2 hari ini, mulai dari banjir yang melanda 50 distrik di Bangkok, rencana pemulangan puluhan ribu fosil Eugène Dubois ke Indonesia, hingga upaya mengatasi kemiskinan di daerah perkebunan sayur di Jawa Barat. Ikuti terus berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan selanjutnya teman Pro 2, mari bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman Produ. Di sore hari ini, seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman Produ. Karena sore hari ini, gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kakak gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman Produ. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW.
1: Terima kasih,
0: ya.
1: Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Bener-bener
0: kerasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya nggak ada lagi, sekarang aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada nggak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus apa menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, oh yeah?
1: Yeah.
0: Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk, kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, benar.
0: Iya gak sih? Kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya?
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar, Kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Gitu gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi, apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia, ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada yang ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya. Pasti kayak aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu enggak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me, tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya?
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru. Yeah. Abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga. Iya kan? Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak? Kayak hobi baru, kayak mungkin sports atau apa gitu. Kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin. Okay.
0: Pelajarin.
1: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan.
0: Yeah.
1: Jadi gimana caranya kita ngomong depan media.
0: Oh.
1: Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu, jadi basically emang dilatih juga deh.
1: Betul,
0: ya, kan ya?
1: Benar.
0: Oh oke, gitu. Baru tahu juga deh aku ternyata.
1: Yeah.
0: Ternyata emang di prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Oh iya iya, jadi akhirnya
1: seru,
0: jadi
1: seru.
0: Bahan liputan ya.
1: Betul,
0: buat jalan-jalan
1: iya.
0: Kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya?
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya, aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggep fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak.
0: Okay.
1: Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan, Felicia.
0: Felicia.
1: Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata yang kayak,
0: apa nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Oh, gitu. nice. Namanya lucu loh, Felicious ya.
1: Iya.
0: Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia, kira-kira seputar apapun boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua, jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat memproduksi dan masih bersama Cia.
1: Yes.
0: Halo Cia. Jadi nih teman produksi, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya? Berarti?
1: Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah it's been a while kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk
1: betul.
0: Sekarang. Kira-kira rasanya, gimana perasaan Cia?
1: Rasanya seneng sih, karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri, Kak.
0: Oh, serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis, pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Siregar.
0: Okay.
1: Kak Denny Sugia.
0: Okay.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow.
0: Puji
1: Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah, aku boleh tahu nggak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih Kak.
0: Oh, gamon?
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kalau kakak pernah nonton film Sore.
0: Oh ya? Yeah?
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga enggak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya enggak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong?
0: Oh iya iya iya iya. Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku
0: kan.
1: Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak, duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: Oh, I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Okay,
1: kan?
0: Okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak, oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Oh, jadi karena itu.
1: Iya, gitu.
0: Iya, iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak,
0: atau,
1: jadi
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya terus habis itu aku latihan on the spot terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar, dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh, gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak, oh ini enak banget ternyata part ini ya.
1: Iya. Itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow, gitu. keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak, oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soal lagunya.
1: Bener. Kalau aku sendiri, ini kan memang lagu kemenangan kan Kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan, masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak, ah ini udah pasti naik nih,
0: gak mau
1: gitu loh. Karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah, bisa dibilang, my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi, I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh, komposer ternama bisa dibilang
0: yes,
1: gitu.
0: Yes.
1: Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya.
1: Sampai sekarang juga masih banyak pendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget loh gitu.
0: Oh iya?
1: Kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin refrain runs aku kayaknya gimana gitu. Itu rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cie?
1: Oke, sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensinya itu sih.
0: Oke.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan, Kak? Dan karena aku sering konten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering kali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh, konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
0: Betul.
1: Nah di lagu masalahnya ini juga sama. Waktu itu aku di vocal direct sama Kak Kamga. Dan aku bisa
0: best banget.
1: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak aduh ini ranah aku banget.
0: Ini Cia banget nih.
1: Gokil. Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahan yang berkali-kali tapi tetap dimaafin. Nah kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Lagi
1: di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produser seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke,
0: kalau gitu this is Felicia teman produser dengan masalahnya. Here we go. Yes.

0: Masih di MLC Teman Berdua Music Live Chat dan masih bersama Felicia. Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kok nyampe note setinggi itu ternyata ya? Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagu ya Teman Berdua itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatan kayak oke udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut
1: Cia. Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali? Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya kalau aku sendiri there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik masalahnya.
0: Masalahnya kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Jadi buat kamu nih Teman Berdua yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya. Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya sih.
1: Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Okay. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Okay, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu nggak sih pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya itu aku record dengan headphones yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku nggak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru ya gitu. Tapi aku nggak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, kamu headphone-nya delay nggak sih, coba nyanyi bagian ini, karena setiap kali aku ngambil part

0: Bad bakingnya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat
1: miss
0: mulu
1: ya?
0: Gitu. Terus kayak kayaknya ini nggak benar deh, ini nggak benar. Terus pas dicek ternyata iya.
1: Ternyata delay.
0: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu.
1: Oh.
0: Jadi nggak nyadar aja gitu.
1: Tapi emang delay ternyata ya.
0: Iya gitu.
1: Oke. Jadi emang sebenarnya buat kamu nggak ada masalah dari teknik vokal, tapi justru di teknik alat ya justru ya.
0: Teknis.
1: Di teknis alat ya, gokil. Nah, sekarang Ci ya, saatnya kita membacakan nih buat teman berdua dan juga Felicious tanya ke YouTube RI Jakarta nih.
0: Okay.
1: Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen, ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Ci ya nih.
0: Oh iya?
1: Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
0: Halo Kak Bunga, apa kabar?
1: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
0: Hai Kak Aditya.
1: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI.
0: Wow.
1: Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Oh, nice
0: okay,
1: question.
0: Nice question.
1: Kira-kira
0: tapi
1: apa?
0: Ini buat apa nih, dari Indonesia atau dari luar?
1: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo,
0: satu dari luar. Satu dari luar, oke. Ntar, mikir dulu nih.
1: Indo dulu deh,
0: banyak
1: Indo
0: nih,
1: dulu.
0: Banyak sih.
1: Oke, yang paling yang, wah, Felicia admire banget.
0: Kalau dari Indo, Kak Afgan.
1: Oke.
0: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
1: Oke, kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
0: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
1: Oh iya benar.
0: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh.
1: Oh,
0: yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh. Kayak I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time, tapi juga kayak super technical juga.
1: Yeah.
0: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
1: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
0: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
1: Hah, boleh tuh.
0: Jadi, it's an English song from him.
1: Okay.
0: Judulnya itu Alone With You.
1: Alone With You.
0: Dan di situ aku dengar teknik vokal Riff and Runs-nya ke Afgan di situ. Dan ternyata kayak, asik banget gitu.
1: Okay, yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
0: Di luar
1: yang,
0: ya?
1: Yang luar.
0: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
1: Boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
0: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
1: Ziva Magnolia.
0: Yes.
1: Okay, kenapa Ziva?
0: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar Riff and Runs banget, tau Pak.
1: Okay.
0: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya, kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak Riff and Runs. Dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu. Dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal Riff and Runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva dan Riff and Runs-nya dia. And I think she's a genius.
1: Gila Ziva.
0: Yes,
1: gila.
0: I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Kak Ziva.
1: Amin. Kalau luar tadi siapa?
0: Tori Kelly.
1: Kenapa?
0: Yes.
1: Kenapa beliau?
0: Karena gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
1: Oh.
0: Tori Kelly tuh. Dan apa ya? Tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
1: Oh.
0: Kayak gitu tuh.
1: Iya.
0: Nah, aku ngerasa kalau kata orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Tori Kelly.
1: Okay.
0: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja.
1: Yeah.
0: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande gitu. Okay.
1: Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu.
0: Ariana Grande.
1: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga sih. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
0: Mau. Mau banget. Kemarin tuh enggak sempat.
1: Enggak sempat ya? Mungkin next time semoga kamu bisa dapat ya.
0: Datang dong ke Indo.
1: Ayo Ariana mungkin Ariana lagi nonton MLC ya. Oke, ini tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
0: Okay.
1: Boleh nih dijawab buat Grace.
0: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, gak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
1: Oh ya?
0: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget gitu. Gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana ya caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensi dia segila apa.
1: Segila itu ya.
0: Segila itu. Tori Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu. Mariah Carey juga. Wow gitu kan. Dan aku belajar referensi tuh step by step. Dan dulu tuh aku sempat pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin referensi. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuma aku belum bisa create my own referensi gitu, belum bisa. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku riff and runs itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
1: Oh, I see. Itu, jadi lagu orangnya dibikin agak Cia lah ya.
0: Aku cari nih riff and runs-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar riff and runs tuh pelan-pelan. Kak Grace tadi ya?
1: Oh iya, Grace, betul.
0: Jadi misalnya Fall in Love Alone. Fall in Love Alone.
1: Nah, lo gimana coba?
0: Nah, lo gimana? Aku juga lo kayak, aduh gila ini gimana reverse nya? Tapi belajarnya tuh step by step, Kak. Jadi kayak gitu. Baru abis itu next step, baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step, baru aku gabungin.
1: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya. Kalau misalkan pelan-pelan mau latihan ya. Gitu, terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Karena tadi ada yang sempat nanya kalau gak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya. Belajar lah, belajar gitu.
0: Belajar dan nyanyi. Gimana manage waktunya gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba.
1: Harus
0: gitu.
1: GC tuh.
0: GC, yoi.
1: Ada yang gak tau gak GC nih? GC. Takutnya ada yang gak tau nih GC apaan nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
0: Iya benar.
1: Nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya. Jadi selamat malam, Kak. Katanya pernah gak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang gak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus nih.
0: Wow, mau nangis
1: luar aku biasa, luar biasa.
0: Baru, best banget.
1: Thank you Lara ya.
0: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya. Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi And it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
1: I see.
0: Gitu. Yeah, yeah. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
1: Amin.
0: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih, sebenarnya lebih ke berdoa, berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita, gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, "Ma, yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih? Atau apa gimana? Terlalu over kah? Terlalu apa gitu?" Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me gitu.
1: Jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu nggak sih,
0: renungan
1: apa namanya, yoga, bakasana gitu-gitu ya. Gitu, jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
0: Betul.
1: Harus. Okay, itu tadi ini banyak banget yang bilang makasih juga, Felicia gitu katanya.
0: Makasih.
1: Okay. Katanya keren banget jawabannya Cia. Wih deh. Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
0: Thank you. Yeah, Felicia sudah nonton.
1: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
0: Masalahnya, sorry.
1: Kok jadi makanya? Masalahnya ini kapan?
0: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
1: Oh, jam 8 malam? Oh, kenapa
0: aku
1: tuh?
0: Aku enggak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri mungkin ini based on pengalaman kali ya. Fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu, Kak.
1: Jam-jam sore.
0: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali, udah mulai dari
1: wah,
0: jam
1: gila,
0: 5.
1: Wah, gila sore banget itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh.
0: Benar-benar.
1: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
0: Jam-jam rawan, yoi.
1: Jujur.
0: Overthinking-nya mulai di situ.
1: Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
0: Iya.
1: Kalau bisa udah juga tidur tuh.
0: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
1: Wah,
0: banget itu.
1: Kacau.
0: Nah, itu udah kacau sih itu.
1: Ini kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
0: Betul.
1: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
0: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku masalahnya. Dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube, guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
1: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
0: Betul.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga. Betul. Kali ya.
0: Betul, yang relate-relate gitu sama lagu masalahnya boleh.
1: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
0: Yes, ya kan? Kadang tuh karena sering kayak, oh yeah, udah ngerasa kayak, oh udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu, yeah, yang kayak, aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
1: Bener. Kalau gitu, ya, kata orang sekarang, ke-triggernya sering ya.
0: Ke-trigger, betul.
1: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
0: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
1: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
0: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
1: Oke. Okay.
0: Terus kalau di TikTok itu Cia Paya gitu.
1: Cia Paya. Lucu banget sama IG-nya. Yeah. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk, yes, konten-konten kamu. So, teman berdua enggak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
0: Yes.
1: So, Ellen Negeri Sandaru pamit and juga
0: Felicia pamit.
1: And bye-bye teman Pro 2.

0: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, pastinya Vita Karina bakal menemani kamu sesaat lagi di program acara selanjutnya Jaga Malam bersama kami di Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam semuanya. Buat kamu yang lagi stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu, malam hari ini Vita Karina bakal menemani kamu selama 1 jam ke depan. Nah, malam hari ini tentunya aku gak sendiri, karena ada 3 narasumber yang luar biasa yang tentunya bakal mengedukasi untuk kamu semuanya. Dengan topik kita di jangka malam untuk edisi hari ini, hutan lestari, ekonomi mandiri, saatnya masyarakat jadi sobat hutan. Seperti apa itu? Tentunya teman Pro 2 jangan lewatkan perbincangan seru di malam hari ini bersama dengan 3 narasumber yang berkompeten. Nah, kalau kita ngomongin soal program kita ya malam hari ini teman Pro 2, hari ini kita bakal ngobrolin yang deket banget dengan kehidupan kita, khususnya untuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Apa itu hutan? Mungkin menjadi salah satu pertanyaan besar ya buat teman Pro 2 semuanya. Tapi bukan hanya ngomongin soal pohon, ngomongin soal menanam, dan juga bukan cuma ngomongin larangan untuk masuk ke hutan. Hari ini kita bakal ngobrol tentang bagaimana masyarakat bisa berdaya secara ekonomi sekaligus ikut menjaga kelestarian hutan. Karena siapa bilang menjaga hutan itu gak bisa sambil meningkatkan ekonomi? Justru bisa banget ya ternyata. Sudah hadir tentunya seperti yang tadi udah aku spill ya, ada penyuluh kehutanan dari Taman Nasional Meru Betiri dan juga perwakilan kelompok masyarakat penerima bantuan ekonomi produktif, kelompok pemuda mandiri dari Desa Curah Nongko. Selamat datang, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam,
2: selamat malam kak.
0: Oke, mungkin teman Pro 2 juga penasaran nih, kalau nggak kenalan nih ya, silakan dulu, siapa dulu nih yang mau kenalan?
1: Oke, semuanya teman-teman Pro 2, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Alifa Rama Fitrian, saya dari penyuluh kehutanan terampil di Taman Nasional Meru Betiri Jember.
0: Oke, selanjutnya.
3: Oke, selanjutnya selamat malam teman-teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Silvi Igatari sebagai penyuluh kehutanan terampil dari Balai Taman Nasional Meru Betiri. Untuk penempatannya di Resort Bandi Alit.
0: Oke, ya. Kemudian selanjutnya ini yang paling ganteng sendiri ya. Silakan.
4: Halo, selamat malam teman Pro 2. Dan saya sendiri namanya Bram dan dari kelompok pemuda mandiri. Ya kebetulan yang sedang bermitra dengan Taman Nasional Meru Betiri.
0: Oke, nah itu tadi ya teman Pro 2 ya. Jadi ada penerima bantuan ekonomi produktif ya. Kemudian juga ada dari penyuluh kehutanan. Nah, tentunya teman Pro 2, seperti apa perbincangan serunya ya? Nanti aku bakal balik lagi, kalau barusan kan perkenalan dulu. Nanti kita bakal ngobrol langsung to the point, bagaimana edukasi yang nantinya bakal dibagikan oleh 3 narasumber kita yang luar biasa. Sesaat lagi nanti aku bakal balik lagi di segmen kedua.

0: Tuan Pro 2 dimanapun kamu berada, kita sudah memasuki di segmentasi kedua ya. Tentunya kita masih di Jaga Malam barengan sama Kak Alifa, Kak Silvi, dan juga Mas Bram. Cowok sendiri ya Mas Bram ya, dia adalah penerima bantuan ekonomi produktif. Dan juga Kak Alifa serta juga Kak Silvi ini adalah penyuluh kehutanan ya. Betul. Menarik sekali kalau kita membahas langsung bagaimana hutan itu ternyata bukan hanya sekedar tumbuh-tumbuhan, pepohonan, gimana caranya melestarikan ya. Ini ternyata juga bisa menghasilkan uang gitu ya, ya. Tapi bukan dari segi akhirnya kita bisa apa ya, memberdayakan gitu ya, dari hutan kemudian ditebang, bukan begitu. Tapi ternyata juga ada cara lainnya yang tentunya bermanfaat ya. Oke, kalau kita ngomongin soal bantuan ekonomi produktif, mungkin bisa dijelaskan dulu, ini ada program kerja yang seperti apa? Karena kan ada Mas Bram nih sebagai kelompok penerima bantuan ekonomi produktif. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa program kerja yang sekarang lagi disasar. Silakan.
1: Oke. Teman Pro 2, mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang bantuan ekonomi produktif ya Kak ya. Yeah. Jadi Taman Nasional di sini setiap tahunnya memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok yang diajukan setiap tahunnya. Jadi mereka nanti membuat proposal, membuat proposal, lalu mereka presentasi kepada kepala balai, dan nanti akan diseleksi di mana program-programnya yang sesuai dengan visi misi Balai Taman Nasional itu pada tahun itu. Jadi kan setiap tahun itu Taman Nasional memiliki target ya Kak ya. Target, memiliki visi misi apa yang harus dicapai. Nah, ketika visi misi itu sesuai dengan kelompoknya ini, nanti bisa masuk sebagai kandidat penerima bantuan itu.
0: Oke. Kalau Kak Alifa ini sebagai penyuluh kehutanan ya.
1: Iya.
0: Oke, sama juga ya Kak Silvi ya.
2: Iya, sama.
0: Kemudian ini kan yang akhirnya masuk di seleksi dan lolos ternyata ini Mas Bram kelompoknya.
1: Betul sekali.
0: Itu bagaimana tahapan-tahapannya akhirnya kalian bisa sampai dengan titik ini nih Mas Bram. Dari kelompoknya. Mungkin lebih dekat dengan mic. Wah, ini suaranya yang merdu ini biar terdengar gitu. Silakan Mas Bram.
3: Jadi awal mulanya itu kita itu emang kelompok paling baru sendiri di antara kelompok binaan yang lain dari Taman Nasional. Jadi kita itu emang apa namanya? Kelompok baru yang istilahnya tiba-tiba datang ke kantor balai, kita tawarin program. Waktu itu kita ada 5 program Kak ya. Ada 5 program itu disetujui semua sama kepala balai.
0: Apa aja itu programnya?
3: Salah satunya itu mungkin menjadikan desa itu banyak UMKM. Karena banyak pelaku kreativitas yang belum ada naungan atau payu. Jadi apa, teman-teman itu kita rekrut, kita apa, kreasikan. Dan juga ada semacam kampung alpukat kedepannya. Jadi ada destinasi wisata juga di sana.
0: Di karena, daerah Curanongko.
3: Betul, Curanongko dan Andorejo. Jadi kita itu sendiri kebetulan banyak sekali dari wisata itu kita kedepankan. Karena UMKM kalau nggak ada nggak ada tamu yang kesana, itu kan UMKM bakalan jalan di tempat kan. Hanya yang orang-orang sekitar aja yang tahu kan gitu.
0: Cuma warga-warga aja.
3: Betul, warlok aja.
0: Lalu?
3: Nah, jadi makanya kita itu di wisata itu kita kedepankan. Kebetulan kita itu sekarang udah bermitra sama Taman Nasional. Kedepannya kita itu membangun destinasi wisata. Dan juga salah satu programnya itu ada off-road gak? Off-road yang apa kita itu lagi genjarkan untuk di tahun depan. Itu sih. Jadi ada 5 itu Kampung Alpukat, Trail Run atau Jungle Run.
0: Apa?
3: Trail Run gak?
0: Okay.
3: Yang lagi hype sekarang kan. Terus Kampung Alpukat udah, UMKM, dan juga wisata cosplay. Kita jadikan wisata kayak Bandialit,
0: wisata
3: cosplay,
0: kan? Cosplay. Kalau cosplay ini kan kayak menyerupai sesuatu
3: gitu.
0: Nah, apa menariknya nih, Mas Bram?
3: Kita itu istilahnya dompleng dengan yang kebetulan di Jember itu kan GFC terkenalnya kan sekarang. Jadi kita itu ambil GFC-nya, tapi yang GFC yang selama ini yang berkostum kan hanya human-nya aja. Yang kita kostum itu nanti apa alam ya. Jadi semacam kayak
0: keren,
3: dunia fantasi
0: keren,
3: gitu.
0: Waduh.
3: Jadi semacam seperti itu. Jadi apa lima program itu kebetulan disetujui semua, tapi langkahnya itu katanya dari yang apa terkecil dulu dari UMKM.
0: Okay.
3: Kita bangun rumah karya.
0: Rumah karya. Boleh di-spill kalau rumah karya itu produknya seperti apa, atau mungkin sejauh ini rumah karya itu bukan produk tapi mungkin jasa atau bagaimana?
3: Rumah karya itu dua-duanya kak kedepannya, tapi
0: seperti apa itu?
3: Sementara ini produknya teman-teman yang ada itu dari kreativitasnya teman-teman, itu ada lukisan dari limbah alam, dari ranting-ranting, dan pohon kering, terus kayak semacam apa kulit-kulit kayu, itu kita manfaatkan lukisan berbahan dasar dari limbah alam.
0: Jadi pokoknya semua yang dari alam itu dijadikan sebuah karya seni.
3: Betul.
0: Oke, kemudian apa lagi?
3: Yang kedua itu kita
0: makanan-makanan gitu ada nggak? Yang ditanya langsung makanan.
3: Salah satunya ada apa? Pia berbahan baku kacang hijau. Nah, itu kita produksi.
0: Kalau pia biasanya memang kacang hijau ya.
3: Betul. Kalau pisang golen.
0: Iya kan.
3: Betul. Jadi ada pia, kedepannya juga ada apa namanya? Sale pisang. Dikasih topping karena bahan dasarnya itu kita melihat dari sisi desa kita. Itu bilang pisang itu sendiri sekarang lagi drop harganya kak, kasihan petaninya.
0: Iya betul.
3: Makanya kita ingin
0: divariasi.
3: Betul, kita ingin jadikan sebuah produk. Ya syukur-syukur jadi industri atau pabrik kedepannya.
0: Amin. Sekarang tuh kan emang banyak banget ya kalau kita ngomongin soal kuliner atau cemilan-cemilan Kadang keripik pisang itu ada yang dikasih coklat, ya kan. Terus habis itu bukan coklat aja, ada yang rasa stroberi, tapi coklat stroberi. Iya, keju juga ada. Tapi mungkin ini sale pisang.
3: Karena kita itu lihat di Indonesia belum ada. Kita itu lihatnya di Thailand waktu itu. Dan adik saya kan pegawai pajak waktu itu kan habis dari Thailand, kemudian dikasih sale pisang. Sale pisangnya itu bertopping stroberi. Jadi kuningnya itu bagus ya. Ditambah topping berwarna merah itu keren banget.
0: Tapi ini kita hanya rencana dulu masih ya.
3: Kebetulan udah kita eksperimen dan
0: nggak dibawa ya, tapi
3: mendadak soalnya kesini.
0: Mendadak. Oke. Nah jadi memang ada beberapa yang sudah jalan ya Mas Bram.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul.
0: Tapi memang semuanya akan dialokasikan di tahun ini aja atau mungkin ada beberapa yang harus tahun depan atau bagaimana? Sekarang yang udah berjalan selain UMKM apa lagi?
3: Kebetulan kita off-road hari Sabtu kemarin juga kita udah apa mapping atau membuat layout jalur off-road.
0: Lahannya juga, berarti udah disediakan terus jalur-jalurnya juga.
3: Dan kedepannya itu teman-teman juga ada wilayah Trembesi di sana kan ada 7 hektar itu kurang lebih 7 hektar belum pernah dimanfaatkan. Hampir sama seperti di Banyuwangi itu jawatan enggak?
0: Jadi kayak jawatan.
3: Hampir sama seperti itu.
0: Okay.
3: Dan kebetulan kita juga Pemuda Mandiri ini bermitra dengan Pak Haji Karim, mantan Dewan Provinsi dua periode.
0: Jadi relasinya harus banyak ya Mas Bram ya.
3: Jadi ada wisata terbengkalai di sebelahnya wilayah Trembesi itu namanya Bukit Terapi kayak ya. Bukit Terapi. Jadi itu kita mau gabungkan nanti ada
0: untuk
3: jalur
0: off-road.
3: ATV kak di sana. Jadi lain lagi itu.
0: Beda lagi.
3: Kalau untuk off-roadnya itu wilayah Bandialit.
0: Bandialit aja. Oke. Jadi
3: banget.
0: Ini akhirnya ya banyak program Mas Bram ini akhirnya juga harus menyasar banyak relasi juga. Jadi biar nanti ada ide-ide yang terrealisasikan juga, bukan hanya sekedar ide gitu ya Mas Bram ya.
3: Insya Allah seperti itu kan.
0: Jadi kalau Mas Bram sendiri fokusnya lebih ke apa nih berarti? Semua difokuskan atau mungkin
3: semua difokuskan kan? Karena
0: karena emang itu yang lagi digencarin
3: karena
0: gitu
3: kelompok
0: emang
3: kita masif. Kita emang kelompok baru. Kita ini awal itu hanya 8 orang.
0: Oh, 8
3: sekarang
0: orang.
3: Itu udah 37.
0: Oke. Okay.
3: Dan juga kita berkolaborasi dengan kelompok ternak.
0: Mm-hmm. Tuh kan banyak
3: tani.
0: Relasinya.
3: Iya, betul.
0: Oke,
3: okay,
0: oke, okay, oke. Okay.
3: Kelompok tani, Kartar, Pok Darwis.
0: Mm-hmm.
3: Dan juga karena di desa ini masif juga pengembangan PSHT.
0: Oke.
3: Okay. Itu kita juga berkolaborasi dengan PSHT.
0: Oh, kan. Banyak banget ya. Oke. Okay. Kupikir kayak Mas Bram ini kan berjalan dengan timnya gitu. Jadi kayak Mas Bram fokusnya di bidang apanya gitu. Terus timnya ada juga nanti yang pegang di bidang apa gitu. Berarti memang semua tim itu menangani itu semua gitu ya?
3: Enggak, ada kepala koordinis.
0: Okay.
3: Koordinasinya, jadi ada yang bagian wisata, bagian produk. Jadi itu ada wilayahnya sendiri-sendiri. Jadi teman-teman yang fokusnya itu di apa karya seni ya karya seni itu, yang kuliner yang kuliner. Jadi
0: kalau Mas Bram?
3: Kebetulan lebih ke market dan juga relasi sih.
0: Oke, okay. Jadi penyambung lidah gitu ya.
3: Yang
0: ngasih tahu ini nih ada relasi ini, nanti ada ide apa, mungkin
3: betul.
0: Ada rencana lagi ke depannya gitu
3: betul.
0: Ya. Nah, kalau ngomongin soal ini nih, tahapan-tahapan yang dilalui nih Mas Bram, atau mungkin bisa dibantu dijelaskan oleh penyuluh kehutanan, itu bagaimana step by step untuk bisa menjadi kelompok penerima bantuan ekonomi produktif? Siapa dulu? Silakan Silvi.
2: Mungkin dari kami sebagai penyuluh, izin teman-teman Pro 2 untuk menyampaikan kalau untuk kelompok yang bisa dipilih sebagai penerima bantuan itu sebenarnya salah satunya dari Mas Bram tadi. Kalau Mas Bram sendiri kan mungkin melakukan presentasi kepada Bapak Kepala Balai terkait program kerjanya apa saja, terus nanti mungkin membuat rencana kerja tahunan, terus nanti ada perencanaan atau mungkin butuh pembiayaan lebih tepatnya untuk apa saja. Tapi mungkin kalau untuk kelompok yang lain yang ada di seksi 2 Ambulu ini, karena kebetulan di Taman Nasional ini ada 3 seksi, Mbak. Kalau untuk kami ini ada di seksi 2. Di seksi 2 ini sebenarnya ada banyak sekali kelompok. Untuk kelompoknya kan ada kelompok pemulihan ekosistem, itu yang ada di zona rehabilitasi, kemudian ada kelompok pemberdayaan masyarakat, itu yang seperti Mas Bram, yang ada di luar kawasan.
0: Okay.
2: Kalau untuk kelompok pemulihan ekosistem itu ada di dalam kawasan. Jadi untuk setiap kegiatannya itu selalu ada di dalam kawasan, kalau yang Mas Bram ini ada di luar. Nah, kalau selain dari yang Mas Bram ini mungkin ada kelompok binaan yang lain, Mbak, itu ada sekitar 43. Itu untuk seleksinya itu mungkin dari kita ada evaluasi. Jadi nanti kita ada monitoring tahunan, kita evaluasi apakah kelompok ini membutuhkan bantuan, terus mungkin nanti bantuan itu bisa untuk meningkatkan produktivitasnya. Begitu. Jadi ada
0: dibuka untuk umum ya sebenarnya ya.
2: Ya, sebenarnya kalau untuk umum ini seperti Mas Bram mungkin nanti bisa presentasi. Terus nanti kalau yang dari kelompok binaan kami itu nanti kita lakukan evaluasi. Kami evaluasi setiap kelompoknya. Mungkin nanti ada peningkatan penghasilan. Kalau mungkin ada peningkatan penghasilan itu atau ada penurunan, nah itu mungkin yang kita highlight dari penurunan penghasilan itu kenapa. Apakah karena kurang modal, apakah kurang inovasi, atau apa.
0: Jadi selalu didampingi?
2: Selalu.
0: Ketika
2: selalu.
0: Dari tahapan sebelum dapat bantuan, sampai mendapat bantuan, kemudian programnya jalan, sampai dengan hasilnya itu apa?
2: Betul,
0: gitu, selalu dicek. Oke.
2: Iya.
0: Oke. Kemudian Mas Bram, bagaimana setelah dapat bantuan itu kemudian proses-prosesnya apa aja akhirnya?
3: Kebetulan kalau untuk kita setelah menerima bantuan anggaran dari Taman Nasional, itu kita semacam dapat angin segar juga.
0: Fresh money.
3: Ya kebetulan kita lebih ini sih lebih ke produksinya itu lebih cepat terrealisasi. Jadi apa program-programnya teman-teman itu lebih cepat kita eksekusi juga. Jadi apa ya, kita sendiri itu melihat bantuan itu bukan sekedar dari nominalnya, tetapi kita sendiri itu serasa dapat jalan pintas. Jalan pintas,
0: betul.
3: Yang biasanya kita itu merangkak pelan, jadi itu ada semacam jalan pintas, jadi apa melompat cepat gitu kan.
0: Yeah, betul.
3: Jadi seperti itu sih. Kalau untuk bantuan karyanya.
0: Oh, luar biasa sekali ya. Jadi benar-benar produknya, kemudian apa hasilnya seperti apa, itu selalu ditinjau dari tim sendiri gitu ya. Oke, kita kembali lagi ya, saatnya mengedukasi nih untuk Alifa dan juga Silvi. Karena kan kalian ini sebagai penyuluh kehutanan ya. Kalau tadi sedikit udah di spill biar teman Pro 2 ini gak bertanya-tanya juga, kok ada penyuluh kehutanan dan juga ada penerima bantuan ekonomi produktif, kira-kira apa program kerjanya gitu kan. Nah tadi udah dijelaskan juga bahwa ada beberapa program kerja, kemudian juga ada bantuan yang diterima oleh salah satu kelompok penerima bantuan ekonomi produktif. Kita kembali lagi dengan topik kita, kalau ngebahas soal hutan, kita mendengar hutan itu yang dibayangkan adalah adanya flora, fauna, ya kan, udara yang begitu sejuk ya, dan mungkin ada beberapa jalan naik turun ya kan, kemudian pepohonan yang begitu sejuk ya, kita bisa rasakan ketika kita berjalan di hutan. Tapi sebenarnya seberapa penting hutan bagi kehidupan masyarakat? Edukasinya seperti apa nih untuk teman-teman Pro 2 yang malam hari ini lagi stay? Silakan.
1: Jadi yang kita ketahui semua ya kak ya, hutan ini kan biasanya terkenal sama macannya atau pohonnya, intinya angkernya juga ya mungkin ya. Biasanya tuh, aduh kalau masuk ke hutan takut ada apa-apa nih gitu. Padahal kenyataannya di Meru Betiri dan di sekitar ya pasti di Taman Nasional lain, itu banyak masyarakat yang ibaratnya bergantung pada hutan. Nah, di sini kita sedikit mengedukasi ya kak ya. Mungkin Taman Nasional ini tuh basicnya konservasi, di mana kita menggunakan sistem zonasi kak. Zonasinya itu dari yang paling atas, paling ujung, itu zona inti. Lalu turun ada zona rimba, lalu di bawahnya nanti ada zona pemanfaatan, zona tradisional. Kalau di Meru Betiri sendiri ada zona rehabilitasi ya kak ya. Lalu nanti ada, kalau di Taman Nasional lain mungkin nanti ada zona yang bisa buat kegiatan agama, itu nanti ada lagi kak.
0: Oh, beda-beda ya, banyak jadi, banget berarti ya.
1: Jadi disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kawasannya masing-masing gitu. Nah tadi Mas Bram juga sudah jelasin berbagai kegiatan nih kak ya, banyak banget ya kak ya, produktif banget. Tapi kita sebagai penyuluh ini juga harus sebagai apa ya, kita mengawal terus dimana programnya, contohnya ini Mas Bram ini harus sesuai dengan aturan. Kita balik lagi ke aturan, karena Taman Nasional ini kan hutan negara ya kak ya.
0: Betul.
1: Dimana kita harus mematuhi berapa aturan, dan dari Taman Nasional sendiri itu yang boleh dilakukan aktivitas kelompok ini ada zona pemanfaatan dan zona rehabilitasi kalau di Meru Betiri. Nah, jadi Mas Bram ini nggak boleh naik-naik ke zona rimba, zona inti itu nggak boleh.
0: Jadi karena hanya satu zona saja?
1: Iya, zona pemanfaatan. Sebenarnya ada zona tradisional juga, Kak. Ini zona tradisional tuh nanti bisa
0: apa
1: di...
0: Apa aja kalau tradisional?
1: Tradisional itu nanti, misalkan nih, kakak ya, kakak punya lahan. Bukan punya lahan, kita beri akses untuk mengolah lahan itu. Nah, nanti misalkan kakak sudah meninggal ya, maaf ya kak ya, nanti bisa diturunkan ke anak cucunya. Itu namanya zona tradisional ya kak ya.
0: Oh, jadi kalau misal nih aku gak punya ide usaha gitu ya, aku bingung, aku punya lahan tapi, itu bisa?
1: Di sini tuh punya lahan di sini tuh bukan dalam artian kepemilikan SHM seperti rumah itu, bukan kak. Jadi kita hanya memberikan akses,
0: akses
1: untuk
0: aja mengelola.
1: Dan nanti juga ada timbal baliknya ya kak Sylvia, di mana masyarakat ini bukan hanya mengelola aja tapi juga harus menanam pohon gitu. Karena kan namanya zona rehabilitasi itu sebenarnya lahan yang ibaratnya gundul, tapi kita kasih akses ke masyarakat untuk menanami pohon-pohon kehutanan, misalkan ada alpukat, terus ada lagi nggak Sylvia?
2: Ada duren.
1: Duren ya, itu duren tuh bisa ibaratnya pasti laku lah ya.
0: Jadi udah ada pilihan tanamannya juga gitu.
1: Jadi di sisi lain masyarakatnya dapat hasil panen buahnya, kita sebagai TN juga dapat pohonnya gitu kak.
0: Jadi ada manfaatnya lah
1: iya,
0: gitu
1: jadi
0: ya.
1: Kita saling bekerja sama lah.
0: Betul. Kan. Masyarakat juga tahu bahwa cara melestarikan lingkungan, kemudian juga melestarikan pepohonan atau tanaman-tanaman itu bisa dari cara menanam. Kemudian juga ada hasilnya, bukan hanya sekedar menanam. Kemudian mungkin mau ditambahkan sama Kak Silvi?
2: Mungkin sedikit edukasi saja ya Kak. Kalau hutan itu juga bisa sebagai support system. Masa yang namanya support system harus

0: bisa menyejukkan udaranya, kemudian bisa mendukung tata air di sekitarnya. Jadi mungkin kalau sekitar Taman Nasional kawasannya itu masyarakat memanfaatkan airnya dan di situ berlimpah begitu.
1: Tadi kan udah dijelasin tuh ada beberapa zona-zonanya. Hanya dijelaskan penjabaran zonanya apa aja. Tapi kan belum dijabarkan lagi nih zona A itu terdiri apa aja. Mungkin ada yang tahu hanya sebagian aja, tapi lengkapnya belum tahu nih. Silakan Kak Silvi.
0: Jadi seperti yang udah jelaskan oleh Mbak Alifa tadi, kalau yang pertama mungkin zona yang sangat dekat dengan masyarakat, itu yang biasanya dari warga Sanen itu biasanya banyak yang memanfaatkan tetelan atau biasa disebut zona rehabilitasi.
1: Tetelan jadi, apa itu?
0: Jadi kalau bukan tetelan bakso ini,
2: aku langsung yang tetelan bakso, tetelan bakso ya.
0: Ini lebih ke
1: tetelan bakso.
0: Jadi di situ ada suatu kawasan, mungkin karena dulu imbas dari apa? Banyak perambahan di situ, Mbak. Ada mereka melakukan penebangan hutan di situ, kemudian kita lakukan rehabilitasi. Nah, untuk masyarakat biasanya di sekitar Sanen Rejo, Andong Rejo, dan Wono Asri itu biasanya memiliki satu lahan atau lebih dari satu lahan tetelan. Itu biasanya di zona rehabilitasi.
1: Tetelan itu berarti itu ya? Lahan yang tadi itu ya, yang udah dijelasin ya, yang sudah gundul.
0: Betul. Gitu, itu biasanya nitil netel. Lahan nih.
2: Netel lahannya tuh perlahan-lahan, Kak. Enggak langsung gitu. Banyak. Enggak langsung banyak. Berapa hektar gitu, tapi di setengah hektar.
1: Itu namanya tetelan.
0: Iya.
1: Bukan tetelan bakso loh ya. Bukan.
0: Terus habis itu masyarakat itu di situ dari zona rehab dulu ya. Dari situ tuh masyarakat melakukan aktivitas. Jadi setelah pohon-pohon ditebang kan mereka gak punya manfaat ekonomi lagi dari pohon. Jadi mereka melakukan penanaman seperti tanaman alpukat, durian, terus jengkol, petai yang ada hasil ekonomi buah-buahannya atau biasa disebut hasil hutan bukan kayu. Terus nanti di sana juga menanami tanaman musiman. Jadi selagi menunggu tanaman tahunan ini berbuah, ini kan biasanya bermusim berbulan-bulan gitu kan tanamannya. Itu ada tanaman kayak misalkan PJ atau mungkin nanti cabai Jawa, terus porang gitu. Yang
1: banyak
0: bisa ya, yang bisa mereka panen itu bisa sebulan sekali atau bisa dua minggu sekali gitu.
1: Jadi yang musiman juga ada sambil nunggu yang tahunan.
0: Iya, sambil nunggu yang tahunan. Itu untuk zona rehabilitasi. Itu juga kami lakukan pembentukan kelompok, kita belikan izin akses untuk melakukan kegiatan di situ. Kita ada perjanjian kerjasama juga dengan kepala balai dan juga dengan para petani di situ. Nah, kemudian untuk zona selanjutnya itu ada zona tradisional. Untuk zona tradisional itu tingkatannya dari zona rehabilitasi. Jadi di situ nanti kalau di zona rehabilitasi kita ada perjanjian kerjasama beberapa tahun, 5 tahun. Kalau di zona tradisional itu nanti lebih lama. Nanti bisa diturunkan ke anak cucunya. Kalau zona
1: rehabilitasi jadi ada kontraknya gitu ya?
0: Iya, ada kontraknya. Kalau yang zona rehab ada kontraknya. Jadi itu tidak boleh di ganti rugi atau mungkin diturunkan ke anak
1: cucunya.
0: Anak cucunya atau yang lainnya nggak boleh. Tapi kalau untuk zona tradisional itu boleh.
1: Jadi usaha tersebut itu bisa diturunkan.
0: Okay. Kemudian selanjutnya ada zona inti, zona rimba dulu. Zona rimba itu zona perbatasan dari zona inti dan juga zona rehabilitasi. Di situ biasanya dilakukan penelitian, terus mungkin
1: riset-riset.
0: Kalau di zona inti itu sudah tidak ada aktivitas, kecuali untuk penelitian mungkin harus ada izin dari balai.
1: Oh gitu.
2: Sebenarnya ada simaksi, Kak.
0: Simaksi.
2: Kalau kakak mau naik gunung, biasanya ada simaksi. Nah itu kita kalau juga mau ke Taman Nasional, khususnya ke zona rimba dan inti, harus ada simaksi juga kebal.
1: Oke. Itu aturannya.
2: Surat izin masuk kawasan.
1: Oke. Ada 3 zona itu. Atau ada lagi?
0: Banyak
1: ya.
0: Masih banyak lagi.
2: Yang familiar lah ibaratnya itu, Kak. Terus juga tadi menambahkan sedikit, kalau zona rehab tadi ke zona tradisional itu ibaratnya zona rehab yang naik kelas ya, Kak Silvia.
0: Naik kelas.
2: Jadi zona tradisional itu awalnya dari zona rehab yang kawasannya itu sudah penuh dengan pohon-pohon, pohon-pohon kehutanan. Jadi baratnya tuh ini yang awalnya gundul, oh kualitasnya udah ada baik. Nah kita ada kualifikasinya itu 80% tutupan pohon,
0: tutupan lahan.
2: Nanti kalau udah 80%, oh boleh naik nih.

0: zona tradisional. Yeah. Kalau udah zona tradisional kan bisa diturunkan lagi gitu ke arah cucunya.
1: Oke, tadi udah dijelasin ya teman Pro 2, hutan itu bagaimana cara untuk bisa melestarikan, kemudian juga pengertian hutan kalau dari penyuluh kehutanan. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan juga ada beberapa zona ya yang memang sekarang itu lagi dilaksanakan, atau juga mungkin ada dari beberapa teman Pro 2 yang mungkin penasaran tadi zonanya apa aja, tadi udah diinformasikan juga ya. Nanti kita akan kembali lagi teman Pro 2 untuk kamu semuanya yang masih di Pro 2 teman terbaik kamu di channel 89,5 FM. Di sini aja nanti kita bakal lanjut lagi di segmentasi ketiga. Sesaat lagi.

Dalam beberapa kasus pendakian gunung, kamera ditemukan utuh. Rekaman terakhir masih tersimpan. Isinya hanya suara angin, napas yang mulai terburu-buru, lalu hening. Tidak ada sosok misterius, tidak ada kejadian aneh yang terlihat. Justru keheningan itu yang membuat banyak orang merinding.

0: Oke, teman Pro 2 kembali lagi di Jaga Malam. Vita Karina juga masih menemani kamu. Nah, kalau kita ngomongin soal hutan ya, tadi juga sudah diedukasi sedikit sama beberapa penyuluh kehutanan. Ada Silvi, ada Alifa, dan juga ada penerima bantuan ekonomi produktif, ada Mas Bram ya. Oke, kita kembali lagi nih. Tadi kan sudah dijelaskan beberapa hal menarik ya, bahwa memang ternyata hutan itu bisa jadi cuan atau bisa mendatangkan uang gitu ya, tergantung dari cara kita bagaimana untuk mengembangkan sebuah bisnis yang semuanya itu datang dari produk-produk hutan. Mungkin kayak tadi Mas Bram itu sudah menjelaskan ada Kampung Alpukat, UMKM itu dari karya-karya seni yang memang dihasilkan dari alam ya Mas Bram,
1: betul,
0: ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, tapi sebelum ke beberapa hal yang bakal aku tanyakan ke Mas Bram, ini aku ke penyuluhnya dulu nih.
2: Okay.
0: Bagaimana untuk menjaga hubungan penyuluh dan juga kelompok sejauh ini? Silakan.
2: Mungkin dari saya dulu. Kebetulan nih Kak, saya sama Silvi itu sama-sama dari luar Jember.
0: Asalnya dari mana berarti?
2: Kalau saya dari Cilacap, kalau Silvi dari Jogja.
0: Ih, jauh banget.
2: Ya,
0: gitu. Kok tiba-tiba ke Jember?
2: Itu karena rezeki.
0: Rezekinya.
2: Dan takdir, ya.
0: Okay.
2: Nah, kebetulan di sini mungkin kalau misalkan ada beberapa kendala juga sih Kak yang kita alamin, apalagi kita Gen Z ya Kak ya. Kita Gen Z harus menghadapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang di sekitar kawasan hutan.
0: Ah, masa Mas Bram ini bapak-bapak?
1: Kakak dong.
0: Ini
2: kakak dan bapak ibu gitu ya.
0: Saya dari tadi aja manggilnya Mas loh.
2: Terus kan apalagi di daerah sekitar kawasan Meru Putri itu terkenal sama ada beberapa suku ya Kak ya, enggak cuma suku Jawa juga tapi ada suku Madura, di mana saya sama Silvi ini agak terkendala di bagian bahasa.
0: Bahasa Madura.
2: Bahasa nih kalau ngobrolnya agak harus menggunakan bahasa isyarat nih. Jadi kayak awal-awalnya saya sama Silvi kayak waduh Kak, gimana,
0: bingung ya.
2: Gimana ini kita masuk ke kelompok gitu ya. Aduh, kalau enggak tahu bahasanya kita mau menyampaikan edukasi, informasi juga bingung kan Kak?
0: Betul.
2: Tapi akhirnya saya sama Silvi ibaratnya nelateni lah. Nelateni, kita sering main ke kelompok. Ibaratnya kita cuma ya jalan-jalan lah. Jalan-jalan, nonggo ya Kak ya, kalau kita ibaratnya nonggo itu. Kita sering nonggo ke sana sekedar cuma lagi masak apa, Bu? Gitu. Nanti kita mampir terus akhirnya kita bisa akrab. Nah, itu mungkin strategi yang paling sejauh ini yang paling manjur ya Kak ya. Paling manjur untuk mendekatkan antara petugas dan petani sendiri, karena ketika kita melabelkan kita petugas ya Kak ya, itu petani itu agak
0: kayak
2: takut nih, ya, agak teras isu. Waduh, aku bakal ditekoni apa iki? Aku
0: kayak orang mau sensus gitu.
2: ditekoni tetelanku menghasilkan apa enggak ini gitu. Takutnya gitu. Nah, kita sebagai Gen Z ibaratnya lebih luas ya Kak Silvi ya. Kita mencoba lebih luas, lebih rileks. Kita juga cari cara gimana caranya tetap kita bisa berdampingan dengan kelompok ya, salah satunya kita juga bisa akrab sama Mas Bram ini Kak. Awalnya juga duh, weroh Mas Bram kok langsung agak gimana, takut ya awal-awalnya.
0: Kok gitu. Takut?
2: Maksudnya kan kok bapak-bapak gitu.
0: Kok bapak-bapak?
2: Tapi ya akhirnya oh ternyata Mas Bram bisa diajak kerja sama. Intinya tuh itu Kak. Jadi ya kayak di hubungan ya Kak ya, kuncinya kan komunikasi.
0: Tapi
2: komunikasinya ini Kak harus saling memahami. Kan kalau misalkan kita ibaratnya saya sama pacar saya gitu ya, komunikasi tapi yang satu gak paham, kan sama aja gak menghasilkan. Nah, ibaratnya gitu juga Kak. Jadi penyuluh sama kelompok juga harus saling komunikasi dan saling memahami gitu.
0: Okay.
1: Dan, jadi memaklumi, itu.
0: Dan memaklumi.
1: Saya banyak banget memaklumi Mbak Lifa, tapi lebih banyak Mbak Lifa.
0: Intinya itu ya, biar komunikasinya tetap terjaga, saling memaklumi, saling memahami. Kalau dari Silvi bagaimana?
3: Betul sekali supaya dijelaskan oleh Mbak Alifa ya, karena kami terkendala dari bahasa pertamanya. Mungkin kalau dulu awal-awal masih di Sanen, itu kan awal masuk banget di sini. Selama 4 bulan itu kan sempat di Sanen. Itu masih ada bantuan dari rekan kerja
2: senior-senior.
3: Ya, senior-senior penyuluh yang masih bisa bahasa Madura. Jadi kami bisa jadi translator gitu lah. Kalau misalkan kebingungan apa artinya deremah atau apa gitu kan, kami juga bingung awalnya. Terus lama-lama mulai belajar. Mulai, kalau saya pribadi mungkin belajar dikit-dikit bahasa Madura. Walaupun mungkin kadang itu lebih mudah memahami atau lebih mudah mendengarkan artinya daripada untuk gimana cara kita ngomong pakai bahasa Madura ini. Terus mungkin salah satu hal yang lain disampaikan Mbak Alifa yaitu komunikasi. Kadang kita itu kalau melakukan anjang sana Mbak di kelompok-kelompok masyarakat itu kita biasanya pakai baju biasa aja Mbak. Kita nggak pakai baju pakai formal seragam seperti ini karena agar menjaga gimana ya, agar tidak ada jarak di antara kita.
0: Lebih dalam sih kayaknya bahasanya.
3: Jadi kayak kita itu biasanya kita kalau ke kelompok bisa dianggap seperti anak sendiri sama yang punya kelompok. Terus nanti biasanya pulang dari kelompok membawa oleh-oleh gitu kan.
0: Kadang seneng banget pengennya itu, pengennya melihat aja di desa tersebut, pengen mampir tiba-tiba disuruh makan. Biasanya kan gitu kan. Kalau di orang-orang desa kan gitu biasanya.
2: Kadang kalau lagi panen durian juga dibawain durian. Sebenarnya masyarakat desa itu kan stigmanya kayak maaf ya kak ya, SDM-nya rendah gitu. Sebenarnya enggak kak, malah mereka tuh lebih pintar daripada kita. Kita kayaknya banyak belajar.
0: Kalau pas ini ya panen durian nanti aku diajak
2: kita calling-calling lah. Bisa lah.
0: Bisa ya, dijadwalin ya nanti ya. Oke, di beberapa menit terakhir nih, enggak kerasa ya, padahal kita ngobrolnya seru nih. Nanti bakal kita lanjut aja ya nanti ya di belakang layar. Oke, ke Mas Bram nih selanjutnya. Mas, mungkin bisa dikasih tips nih buat teman-teman Pro 2 yang barangkali sejauh ini udah punya ide ya, mungkin bidangnya juga sama kayak Mas Bram ya, tapi bagaimana cara untuk memulai, kemudian juga hal-hal apa aja yang memang harus dikuasai nih yang mungkin pengen terjun langsung di dunia bisnis seperti Mas Bram sendiri. Silakan tipsnya bagaimana.
1: Waduh, agak berat ini ya. Ya kebetulan kalau untuk kita sendiri, teman Pro 2 ya apa, kalau boleh kita sedikit sharing sih kak ya. Jadi kalau untuk kita sendiri itu awalnya emang dari teman-teman itu melihat sih seperti yang saya bilang tadi kak. Jadi itu gak ada semacam kayak naungan gitu kan. Terus saya sadar, loh kenapa gak jadikan kita kelompok aja. Dan kita sendiri itu kebetulan sih, saya sendiri kan selaku dulu bekerjanya itu di banyakan di luar Jawa sih kak. Itu semacam konseptor. Jadi konseptor itu semacam kayak apa, kita bikin program untuk di dinas-dinas, di wilayah hukum. Itu saya selalu bikinkan program. Jadi program-programnya teman-teman itu kita apa, istilahnya kita jadikan semacam kayak konsep, konsep programnya kita. Dan juga kita itu mencoba komunikasikan dengan pihak balai. Dan alhamdulillah waktu itu kita diterima sama kepala balai langsung. Jadi ya selangsung itu sih, jadi kita itu dimudahkan dengan kepala balai itu berpihak dengan kita, program kita disetujui. Jadi alhamdulillah 5 program itu disetujui dan kita jalankan sampai saat ini. Jadi lebih ke komunikasi sih kak. Jadi lebih ke komunikasi karena apa, banyak kelompok-kelompok lain yang istilahnya kayak tadi, kita sendiri di Balai Taman Nasional itu membentuk kelompok baru yang awalnya itu nggak tahu regulasi, nggak ada bisa komunikasi ke balai karena ada semacam kayak tempat wisata, spot wisata udah dijalankan sama mereka, tetapi mereka itu nggak tahu regulasinya itu di zona rimba kayak di zona rimba. Ya seharusnya itu nggak bisa dikelola. Ternyata setelah disoundingkan itu bisa nanti itu apa dikomunikasikan ke kementeriannya langsung ke atas. Itu bisa dijadikan zona rehab kalau emang memungkinkan itu bisa dijadikan tempat wisata. Jadi emang nomor satunya sih komunikasi.
0: Komunikasi. Tipsnya ya.
1: Komunikasi.
0: Komunikasi dan juga relasi.
1: Betul. Nah, makanya kita berbanyak relasi
0: dan dua-duanya. Karena betul. Beberapa mungkin anak muda, kan anak muda zaman sekarang tuh idenya bagus-bagus, tapi percuma kalau hanya berhenti di ide aja, nggak ada realisasinya, nggak ada relasi juga, nggak ada komunikasi yang dibangun dengan orang lain. Oke, kemudian kalau tipsnya dari Mas Bram tadi udah dijelaskan ya, pesannya apa Mas? Mungkin buat teman Pro 2.
1: Pesannya kalau untuk teman Pro 2 sih, apapun keinginan kalian ya, menggapai itu dengan cara kita melakukan kebaikan dari kanan kiri atas bawah, insya Allah itu jalan dipermudah dari yang kuasa.
0: Oke, Jadi intinya yakin ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, kemudian kalau pesan yang akan disampaikan oleh Kak Alifa dan juga Silvi, silakan.
2: Kalau dari saya, in this era ya Kak ya.
0: In this economy.
2: In this era, jadikan hutan bagian dari kehidupan.
0: Oke, cuma satu kalimat tapi ngena banget
2: nih Kak.
0: Oke, kalau Silvi,
3: kalau sebagai Gen Z ya Mbak, mungkin sekarang keterkaitannya dengan hutan itu mungkin untuk mendaki atau mungkin untuk eksplorasi gitu. Nah, mungkin kedepannya kita sebagai generasi itu bisa lebih apa ya namanya, kayak peduli terhadap lingkungan. Salah satu contohnya kalau misalkan melakukan kunjungan di tempat wisata yang ada di hutan, itu mungkin tidak membuang sampah sembarangan, atau mungkin nanti ada yang lihat sampah nih Mbak langsung dibuang ke tempat sampah. Itu mungkin salah satu strategi di mana kita bisa menjaga lingkungan dan juga untuk menyelamatkan hutan ke depannya.
0: Oke, ya. Luar biasa. Terima kasih untuk Kak Alifa, Silvi, dan juga Mas Bram. Semoga nanti di lain kesempatan bisa bergabung lagi, bisa mengedukasi lagi. Ya itu tadi teman Pro 2, ternyata memang hutan itu sangat bermanfaat sekali ya untuk kehidupan masyarakat. Justru melalui pemberdayaan yang tepat, masyarakat bisa mendapatkan manfaat ekonomi sekaligus menjadi bagian dari upaya pelestarian hutan. Aku Vita Karina tentunya masih menemani kamu sampai dengan jam 12 malam nanti teman Pro 2. So tetap di sini aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pastinya untuk kamu yang malam hari ini lagi menikmati waktu santai kamu ya. Vita Karina masih menemani ruang dengar kamu pastinya. Kita di jaga malam untuk sesi cerita penutup hari. Wah, sedikit deg-degan ya dari tadi ya. Lagunya tiba-tiba keputar sendiri. Tiba-tiba ada bridging masuk ya kan, teman Pro 2. Jangan dagdik-dug juga nih teman Pro 2. Cukup aku aja, kamu jangan. Oke nih teman Pro 2, seperti biasa nanti aku juga bakal hadirkan salah satu topik yang bisa aku bahas dan kamu juga bisa untuk ikut bergabung. Nanti kita curhat-curhatan bareng aja. Yang penting enggak usah sedih-sedih banget. Ini karena aku enggak ngebahas dari segi yang rada sedih juga, walaupun kamu bisa curhat barengan sama aku. Bukan curhat sama Mama Dede, tapi sama Mama Vita. So buat kamu semuanya teman Pro 2 yang pengen tahu lebih lanjut kira-kira ada tema apa yang bakal Vita bahas dan juga bakal ajak kamu untuk ikut bergabung, tentunya buat kamu semuanya di sini aja bersama kami di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kalau mendengar kata pustakawan, mungkin yang terbayang adalah orang yang menjaga rak-rak buku. Padahal, profesi ini sudah ada sejak lebih dari 4.000 tahun lalu. Di Mesopotamia kuno, ada orang-orang yang bertugas mengelola dan menjaga catatan penting yang ditulis di atas lempengan tanah liat. Menariknya, pustakawan bukan cuma ahli menyusun buku aja. Mereka juga terlatih untuk mencari, memilah, dan memastikan informasi yang kita dapat benar dan terpercaya. Di era banjir informasi seperti sekarang, kemampuan ini justru semakin penting. Jadi, pustakawan bukan sekedar penjaga buku, tetapi juga penjaga ilmu pengetahuan.
1: Dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
1: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nggak sih beli pisang yang masih hijau terus didiamin beberapa hari, tiba-tiba jadi kuning dan matang sendiri? Ternyata pisang punya cara sendiri untuk matang. Setelah dipetik, pisang menghasilkan gas alami, namanya adalah etilen. Gas ini yang bikin proses pematangan tetap berjalan dari hijau jadi kuning sampai akhirnya jadi manis.
1: Yummy!
0: Makanya, walaupun cuma disimpan di suhu ruang, pisang tetap bisa matang dengan sendirinya. Bahkan, satu pisang matang bisa nularin loh ke pisang lain di sekitarnya, biar ikut cepat matang. Jadi, ini bukan magic, tapi memang proses alami yang terus bekerja meskipun buahnya sudah dipetik.
2: Kakak, adek mau minum.
3: Kakak ambilkan ya.
2: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
2: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
3: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
2: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi ngobrolin tentang sesuatu yang sebenarnya dekat sama kita, dengan kehidupan kita ya, misalnya aja dengan komunikasi orang-orang terdekat. Kadang kita itu sayang banget sama keluarga, sayang sama sahabat atau orang-orang yang berarti untuk kehidupan kita. Akhirnya komunikasi itu semakin lama semakin berkurang karena masing-masing dari kita sibuk dengan kesibukan kita masing-masing, dengan berbagai macam aktivitas kita, Tuan Pro 2, yang ternyata itu yang akan membuat jarak. Padahal menjaga hubungan itu tidak harus selalu dengan hal-hal yang besar ya, Tuan Pro 2. Kadang cukup dengan satu pesan sederhana. Misal nih, Tuan Pro 2 yang lagi jauh sama seseorang, mungkin hanya sekedar tanya gimana kabarnya, kamu hari ini gimana, atau hanya sekedar menyempatkan waktu buat mendengarkan cerita mereka. Itu adalah salah satu bentuk komunikasi sederhana tapi sangat berkesan, Teman Pro 2, untuk bisa bersilaturahmi terus, bahkan juga untuk menjaga bagaimana tali pertemanan itu bisa tetap terjaga, hubungan keluarga juga masih tetap terjaga, intinya gak putus gitu ya, Teman Pro 2. Nah, malam hari ini yuk kita ngobrol santai tentang bagaimana cara dari Teman Pro 2 untuk menjaga komunikasi dengan orang-orang terdekat meskipun aktivitas kita sama-sama padat. Nah, tentunya Teman Pro 2, kamu juga bisa untuk ikut bergabung ya di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Atau bentar lagi aku bakal sertakan question box Instagram Pro 2 Jember ya, yang bisa kamu isi kira-kira tips dari kamu seperti apa, Teman Pro 2 ya. Tidak selalu cerita penutup hari itu membahas yang mellow, yang sedih ya. Contohnya malam hari ini nih, ini bisa menjadi inspirasi ataupun motivasi untuk Teman Pro 2 yang mungkin sudah lama gak tahu kabar dari seseorang yang dulu pernah dekat, sekarang sudah ada jarak, tiba-tiba dari inspirasi tips yang dibagikan oleh Teman Pro 2 lainnya bisa jadi cara gitu ya untuk Teman Pro 2 bisa menerapkannya. Bagaimana cara untuk bisa berkomunikasi walaupun sebelumnya mungkin pernah ada masalah, kemudian juga mungkin ada satu konflik ya, sehingga itu yang membuat jarak, yaitu namanya dinamika, Teman Pro 2. Entah itu dinamika di hubungan keluarga, hubungan kamu dengan relasi ya di tempat kerja, atau mungkin di bangku sekolah, di tempat perkuliahan, dimanapun ya, Teman Pro 2, pasti ada dinamika ketika kita itu menghadapi berbagai macam karakter. Tapi cara kamu untuk bisa menjaga silaturahmi, menjaga komunikasi itu seperti apa, Teman Pro 2? Langsung aja aku tunggu gabungan kamu sampai dengan jam 11 malam nanti. So gabungan aja Teman Pro 2, siapa tahu nanti ada banyak orang yang bisa terinspirasi dari cara kamu menjaga komunikasi.

0: Tahukah kamu, di dunia pinguin ada tradisi yang cukup romantis. Saat musim kawin tiba, seekor pinguin jantan akan mencari batu kecil yang dianggap paling bagus. Batu itu kemudian diberikan kepada pinguin betina sebagai tanda ketertarikan. Jika diterima, batu tersebut akan digunakan untuk membantu membuat sarang. Sederhana, tapi bermakna. Ternyata di dunia hewan pun ada cara unik untuk menunjukkan keseriusan.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
3: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Luitpold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu. Dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

0: pilot dan kopilot tidak makan makanan yang sama saat bertugas?
1: Salam sejahtera, a very good evening, ladies and gentlemen. Once again, welcome on board Malaysia Airlines flight MH4 from Kuala Lumpur to London.
0: Ini adalah bagian dari prosedur keselamatan penerbangan untuk mengurangi resiko keracunan makanan atau gangguan kesehatan akibat makanan yang terkontaminasi. Dengan menu yang berbeda, jika salah satu pilot jatuh sakit, yang lain tetap bisa mengendalikan pesawat dengan aman. Kebiasaan ini menjadi langkah pencegahan sederhana demi menjaga keselamatan seluruh penumpang.
2: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
3: Ih, kakak apaan sih?
2: Kamu ini loh, belajar-belajar, jangan main gadget terus.
3: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
2: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin. Atau minimal, gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
3: Iya, kakak bawel.
4: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Kadang tanpa kita sadar ya teman Pro 2, saking sibuknya kita, tiba-tiba kita tuh keinget, loh kok kayaknya aku belum ngobrol sama orang rumah. Itu setelah sekian lama ya mungkin ya, setelah berjam-jam akhirnya kamu baru aja sadar teman Pro 2. Pagi sibuk, siang kerja gitu ya, ataupun sekolah. Sore masih ada beberapa aktivitas, kemudian malam udah capek dan akhirnya memilih rebahan sambil scroll handphone. Itu adalah realita yang mungkin banyak banget dilakukan oleh banyak orang tanpa sadar. Nah, selain itu bukan berarti kita nggak peduli sebenarnya. Kadang memang rutinitas itu memang membuat kita lupa gitu ya bahwa hubungan juga perlu dirawat. Hubungan ataupun komunikasi dengan orang terdekat itu juga terus untuk bisa dijaga ya. Yang menarik lagi, komunikasi itu sebenarnya gak harus lama teman Pro 2. Ya paling gak 5 ataupun 10 menit itu ngobrol dengan keluarga, membalas pesan sahabat, atau menanyakan kabar seseorang. Ini bisa jadi hal sederhana yang membuat mereka bisa merasa diperhatikan. Jadi jangan selalu menunggu punya waktu luang untuk berkomunikasi ya teman Pro 2. Karena kalau menunggu benar-benar senggang, itu kayaknya gak pernah ada habisnya ya teman Pro 2. Tapi kita yang harus menyempatkan diri untuk bisa ngobrol, menjaga komunikasi walaupun hanya beberapa menit aja. Nah, aku cek dulu untuk gabungan yang sudah masuk dari @rakaprtm. Kalau sama teman dekat, aku lebih sering kirim meme ataupun video random yang sekarang tuh ada reels-reels lucu. Jadi walaupun jarang ngobrol panjang, tetap ada komunikasi dan gak kerasa benar-benar jauh. Betul. Ya, kalau yang paling sering sih biasanya emang kirim-kirim reels lucu Instagram ya teman Pro 2. Jadi kita berbagi kebahagiaan juga buat orang lain. Kan kita ketika melihat reels lucu ataupun video lucu dari Instagram, kita juga ikutan tertawa. Bahkan orang yang kita bagikan reels itu juga ikutan ketawa teman Pro 2. Ya gak apa-apa. Kemudian dari @putriaja, aku sama kakak biasanya punya waktu ngobrol malam. Gak lama, hanya cuma sekitar 10 menit aja, cerita soal kerjaan ataupun kejadian hari itu. Jadi bisa dari cerita-cerita receh ya, ataupun cerita sederhana yang kita lakukan hari ini, itu bisa menjadi cara kita untuk bisa berkomunikasi teman Pro 2. Kalau misal kehabisan topik ya, cari deh teman Pro 2 yang memang sekiranya itu bisa menjaga komunikasi kamu dengan orang terdekat kamu, entah itu keluarga, sahabat, ataupun teman. Kemudian dari @anindia, biasanya aku sempatkan makan bareng sama keluarga. Menurutku, waktu makan itu emang yang paling enak buat ngobrol, karena HP juga bisa ditaruh sebentar. Tuh, benar-benar harus kamu pilah ya waktunya teman Pro 2. Jangan paling banyak HP. Karena biasanya ketika kita sudah capek menghadapi hari ini, ada juga teman Pro 2 yang capek dengan beberapa agenda ya. Ketika sampai rumah, mungkin makan sebentar terus balik ke kamar, rebahan, main handphone. Lebih banyak waktunya untuk handphone ya teman Pro 2. Tapi kalau kamu berpikir lagi bahwa komunikasi dengan keluarga ataupun orang-orang terdekat itu emang lebih penting, HP-nya taruh dulu aja, sebentar aja, beberapa menit aja teman Pro 2. Itu yang akan membuat kamu semakin dekat, bukan malah menjauhkan yang dekat. Karena memang sekarang tuh dengan hadirnya gadget, kemudian juga didukung dengan media sosial, kita pun bisa terasa jauh dengan orang-orang terdekat kita. Ya karena itu tadi teman Pro 2, menjauhkan yang dekat dengan cara teman Pro 2 tidak terlalu aware dengan orang-orang sekitar kamu. Kemudian kamu tidak terlalu mempedulikan apa itu komunikasi dari orang-orang di kehidupan nyata. Justru teman Pro 2 lebih banyak kadang berkomunikasinya dari dunia maya atau main media sosial aja. Padahal sebenarnya kita bisa tetap menjaga orang-orang terdekat kita dengan cara kita meluangkan waktu untuk berkomunikasi sebentar ya.
Oke, teman Pro 2, untuk kamu semuanya yang mau ikut bergabung boleh banget. Selain dari Instagram Pro 2 Jember, nanti aku juga bakal bacain untuk gabungan yang sudah masuk di WhatsApp Pro 2. Untuk kamu semuanya yang pengen gabungan di WhatsApp Pro 2, aku tunggu di 081 559 708 950. Nanti aku juga bakal hadirkan informasi seputar cara sederhana untuk menjaga komunikasi. Tentunya buat kamu teman Pro 2 ya, biar kamu gak ada jarak dengan orang-orang yang dulunya dekat, sampai dengan sekarang pun juga harus dekat teman Pro 2 ya. Caranya gimana? Nanti dulu setelah beberapa single berikut ini. Tentunya kita masih di cerita penutup hari.

0: Tahukah kamu, salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa pernah mengalami perubahan arah aliran akibat proyek raksasa yang dilakukan manusia. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda menghadapi masalah serius. Endapan lumpur Bengawan Solo terus menumpuk di kawasan Selat Madura, jalur utama pelayaran menuju Surabaya. Akibatnya, jalur pelayaran menjadi semakin dangkal dan mengganggu aktivitas perdagangan. Untuk mengatasinya, pada tahun 1880, aliran muara Bengawan Solo dialihkan dari arah Selat Madura menuju ujung Pangkah, Gresik yang langsung menghadap Laut Jawa. Proyek ini menjadi bagian dari program pengelolaan sungai yang dikenal sebagai Solo Valley Werken. Melalui kanal buatan sepanjang sekitar 12 km, aliran sungai diarahkan ke muara baru agar sedimentasi tidak lagi menumpuk di jalur pelayaran menuju Surabaya.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi, Bu.
1: Teddy mana? Absen lagi.
3: Tadi pamitnya ke toilet.
1: Coba kamu susul.

0: kejar. Ted, Teddy, rusak kau, pakai lu.
1: Haruskah semua berakhir seperti ini? Sementara masih banyak hal yang dapat dilakukan di masa muda demi cita-cita. Terlalu mahal menukar masa depan demi kenikmatan sesaat. Negeri ini menanti karya dan prestasimu. Say no to drugs.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jember.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tuan Pro 2 balik lagi. Kalau selama ini komunikasi dengan orang terdekat mulai berkurang ya, gak perlu langsung melakukan sesuatu yang harus instan. Tiba-tiba teman Pro 2 yang udah lama gak ada kabar, tiba-tiba kamu tanya kabar terus pinjam duit 100. Oh jangan ya, kalau itu jangan teman Pro 2. Nah coba dulu teman Pro 2 memulai dengan hal yang sederhana. Caranya yang pertama adalah teman Pro 2 bisa membiasakan menanyakan kabarnya. Boleh menanyakan kabar tapi jangan sampai pinjam duit. Gak harus setiap hari teman Pro 2, tapi tunjukin bahwa kita masih peduli. Terus yang kedua, kalau sedang sibuk, jangan menghilang begitu saja. Bisa bilang mungkin ya, aku lagi banyak kerjaan nih, nanti kita ngobrol lagi ya, gitu. Jadi nanti bakal berlanjut terus nih. Jadi ketika kamu sudah lepas dari beberapa kegiatan kamu, kamu bisa nyambung lagi. Karena kan kamu udah janji nih, nanti kita nyambung lagi, kita ngobrol lagi, gitu teman Pro 2. Jadi jangan ngilang gitu aja ya. Sebel juga ya kan kalau kita dapat pesan dari seseorang yang dulu pernah dekat ya. Terus enak komunikasi, enak ngobrol, tiba-tiba dia hilang. Tapi dia gak ngomong, dia lagi apa? Lagi ada kerjaan apa? Tiba-tiba di-cut gitu aja, terus dia ngilang. Ya, jadi kita kan pikirannya gak fokus kedianya aja, dengan komunikasinya aja pasti kita langsung mikirnya kemana-mana. Apalagi kalau hubungan asmara ya teman Pro 2, itu gawat deh. Pasti yang pikirannya macem-macem pasti udah kemana-mana ya pikirannya. Nah ketiga teman Pro 2, ketika orang terdekat sedang bercerita, coba benar-benar dengarkan. Jadi paling gak kamu bukan hanya membutuhkan seseorang yang bisa mendengarkan semua curhatan kamu, cerita kamu, tapi teman Pro 2 harus memposisikan kamu sebaliknya, bahwa kamu bisa menjadi pendengar yang baik, pendengar setia gitu ya. Kadang mereka gak membutuhkan solusi teman Pro 2, mereka cuma pengen didengar. Dan yang gak kalah penting, jangan cuma menghubungi orang ketika sedang membutuhkan sesuatu. Jadi sesekali hubungan mereka hanya untuk bilang, hey, aku ingat kamu loh. Misalnya seperti itu. Semoga hari ini baik-baik aja ya. Nah, jadi bukan karena ada tanda kutip ya, kepentingan. Tapi ya memang teman Pro 2 pengen menyambung silaturahmi atau pengen berkomunikasi lagi gitu ya. Kamu ingat aku enggak? Misal kayak gitu. Atau hari ini gimana? Sukses enggak acaranya? Misal kayak gitu teman Pro 2 ya. Jadi bisa diawali dengan cara-cara sederhana yang tentunya fokusnya adalah untuk memperbaiki komunikasi, bukan karena tujuan tertentu. Ya kalau orang udah landasannya tujuan tertentu, udah kebaca nih, ada maunya. Ya semoga ya teman Pro 2 bisa menerapkan beberapa tips. Ini ada juga yang sudah bergabung, tapi nanti dulu deh ya teman Pro 2, untuk kamu semuanya yang penasaran gimana tips yang diterapkan selama ini oleh beberapa teman Pro 2, cara mereka untuk menjaga komunikasi dengan orang terdekat ya. Jadi untuk kamu semuanya masih dijaga malam, cerita penutup hari bersama aku Vita Karina.

0: Jika hujan terlihat turun dari langit, tetapi tidak membasahi tanah. Fenomena ini disebut hujan tanpa air, seperti hujan meteor dan hujan abu vulkanik yang tampak seperti hujan tetapi bukan air. Ada juga fenomena virga, yaitu hujan yang menguap sebelum mencapai tanah. Akibatnya, hujan hanya terlihat di langit, tetapi permukaan tanah tetap kering.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
0: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita lanjut lagi teman Pro 2, selanjutnya dari WhatsApp Pro 2 ya, di 081559708950 dari Aldi Arya. Selamat malam semuanya, dari Aldi Arya. Aku sama sahabat sekarang jarang ketemu karena kesibukan kita masing-masing. Jadi kita punya grup chat kecil, kadang isinya cuma cerita receh, tapi itu yang bikin tetap dekat. Ya kadang kan kita punya karakter masing-masing ya, ada yang mungkin masih tertutup, ada yang mungkin suka bercanda. Nah yang si suka bercanda ini bisa mancing mancing kebercandaan itu, biar nanti timbul satu topik atau mungkin satu bercandaan lainnya yang bisa mencairkan suasana, bahkan juga bisa membangun sebuah komunikasi baru. Ya jadi grup itu tidak hanya berisi soal informasi baru atau mungkin hal-hal yang terlalu tegang gitu ya isinya, tidak teman Pro 2, tapi mungkin dari cerita-cerita receh, bercandaan kecil yang kita bawakan ya, bisa membuat si orang-orang yang ada di grup itu bisa larut dengan suasananya dan membuat komunikasi menjadi lebih baik ya teman Pro 2. Kemudian dari Via, assalamualaikum semuanya, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku cuma nerapin satu hal simpel aja sih, kayak misal nanya hari ini gimana ke orang terdekat. Kadang dari pertanyaan sesimpel itu malah jadi obrolan yang begitu panjang. Ya, jadi dipancing dulu aja satu kalimat ya. Biasanya dari satu kalimat itu panjang akhirnya memunculkan sebuah topik baru atau ada obrolan baru, intinya itu ya teman Pro 2. Kadang kan kita gak bisa basa-basi ya. Ya gak boleh terlalu dibuat-buat juga sih teman Pro 2. Tapi gak ada salahnya ketika teman Pro 2 pengen menjaga komunikasi dengan cara itu, ya boleh. Gak ada yang salah teman Pro 2. Kemudian dari Meisha, salam kenal buat semuanya dari Meisha. Dulu aku pikir menjaga hubungan itu harus sering ketemu, ternyata gak juga. Yang penting ketika ada kesempatan ngobrol, kita benar-benar hadir dan juga mendengarkan. Intinya kita itu butuhnya didengarkan ya. Bahkan kita juga harus mendengarkan orang lain, saling memahami dan hadir di sebuah percakapan ya. Kalau ada orang lagi ngobrolin sesuatu, intinya bukan ngegosip terus ya intinya. Pokoknya kalau misal ada obrolan ya, kita boleh masuk ya, selama itu bukan obrolan yang tertutup atau obrolan yang tidak mengharuskan kita ikut ya. Kalau misal memang dari awal obrolannya tidak mengharuskan kita ikut, ya kita mungkin gak boleh masuk gitu ya dengan obrolan itu. Tapi kalau misalnya obrolannya memang terbuka untuk siapapun yang bisa masuk, ya gak apa-apa teman Pro 2 ya. Intinya supaya kamu bisa menjaga komunikasi itu tetap berjalan dengan baik, kamu benar-benar hadir di situ, kemudian kamu mendengarkan atau kamu didengarkan juga ya. Jadi sama-sama gitu ya teman Pro 2, ada timbal balik. Aku sih setuju ya, kalau kata Meisha tadi tidak selalu harus sering ketemu. Karena kan sekarang kita ada di perkembangan zaman yang memang kita bisa menggunakan handphone, gadget, untuk bisa saling terhubung dari yang terjauh sekalipun. Jadi gak harus selalu datang di sini teman Pro 2. Gak selalu sering ketemu. Kadang dengan menanyakan suatu kabar dari media sosial atau bahkan dari WhatsApp, mungkin dari aplikasi-aplikasi tertentu, itu bisa mendukung komunikasi supaya tetap baik ke depannya ya. Oke, satu lagi deh buat teman Pro 2 nih. Ada dari Yoga. Kalau sama keluarga aku berusaha cerita tentang kegiatan aku hari itu. Jadi bukan hanya ketika ditanya, tapi mereka tahu apa yang sedang aku jalani dengan aku bercerita terlebih dahulu ya. Jadi jangan nunggu ditanyain terus, tapi teman Pro 2 yang harus aktif untuk bercerita. Jadi mereka merasa dianggap. Dan ya teman Pro 2, sesekali kalau misal mereka butuh kamu, ya kamu harus siap untuk menjadi pendengar gitu ya.
Oke deh teman Pro 2, itu tadi untuk gabungan yang sudah masuk. Intinya dengan kita bisa menjaga komunikasi, semuanya akan baik-baik aja. Gak ada jarak yang memisahkan gitu ya. Karena kalau teman Pro 2 udah lama gak berkomunikasi, justru itu yang membuat kamu akhirnya terasa jauh dengan seseorang yang dulu pernah dekat dengan kamu. Coba deh sekarang ya teman Pro 2, jangan malam ini juga, tapi besok mungkin kamu mencoba hubungi orang-orang terdekat kamu yang udah lama gak kamu tanyain kabarnya gimana. Komunikasinya coba diperbaiki lagi. Semoga nanti kedepannya teman Pro 2 dengan banyaknya relasi juga membuka jalan rezeki juga. Karena rezeki itu juga bisa datang dari orang-orang terdekat kita, atau bahkan orang yang baru aja kita kenal ya. Atau ya kalau kita terbuka untuk yang mau berteman, yang mau menjaga komunikasi dengan baik, yang mau silaturahmi, siapa tahu nanti akan bermanfaat satu sama lain ya. Untuk segi pekerjaan mungkin, atau segi-segi yang lainnya teman Pro 2, intinya berteman yang bermanfaat atau berkomunikasi dengan baik ya, supaya nanti kedepannya akan terus lebih baik menjaga silaturahmi ya. Oke deh teman Pro 2, tentunya aku balik lagi ya untuk ngasih lagu-lagu yang tentunya bakal membuat kamu malam hari ini lebih rileks lagi, apalagi dengan topik kita malam hari ini di cerita penutup hari, jaga malam.

0: Di Afghanistan ada teknik bernama kangina. Jadi, anggur segar disimpan dalam wadah dari tanah liat dan lumpur. Lalu, disegel rapat sampai kedap udara. Uniknya, wadah ini kemudian dikeringkan dan disimpan di tempat yang sejuk. Hasilnya, anggur bisa tetap segar sampai 6 bulan. Tanpa kulkas, tanpa bahan pengawet. Kuncinya sederhana, buahnya harus utuh dan wadahnya benar-benar tertutup rapat. Tentu aja untuk menjaga suhu dan kelembapan di dalamnya. Dari cara sederhana ini, ternyata ada pengetahuan lama yang tetap relevan sampai sekarang.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Biasanya kalau mau nyimpen buah biar awet, kita langsung kepikirannya ya kulkas. Tapi ternyata ada cara tradisional yang gak pakai listrik sama sekali.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Oke, okay, itu One Pro 2 sebelum malam ini benar-benar berakhir ya. Coba teman Pro 2 itu inget-inget lagi. Kapan terakhir kali benar-benar ngobrol dengan orang terdekat kamu? Atau mungkin sama orang tua? Kira-kira ngobrolnya terakhir pas waktu kapan? Kapan terakhir kali kita menanyakan kabar sahabat? Bisa di... Ingat-ingat lagi ya teman Pro 2. Atau mungkin kapan terakhir kali kita menghubungi seseorang hanya untuk memastikan dia baik-baik saja. Kadang kita terlalu sibuk mengejar banyak hal ya, sampai kita lupa bahwa ada orang-orang yang juga ingin mendengar kabar dari kita bagaimana. Nah, jadi kalau malam hari ini ada seseorang yang tiba-tiba muncul di pikiran kamu, gak ada salahnya untuk kirim pesan, tapi besok aja ya, karena kan sekarang udah larut malam nih teman Pro 2. Gak perlu panjang lebar ya, intinya itu bisa aja dengan pesan yang sederhana aja. Gimana kabarnya, atau mungkin gimana kamu hari ini, aktivitasnya lancar gak? Misal seperti itu. Jadi karena teman Pro 2 memberikan perhatian kecil yang mungkin aja kita anggap seperti biasa aja, tapi bisa aja punya arti yang besar begitu buat orang lain ya. Begitu besar buat orang lain maksud kita. Jadi teman Pro 2, mungkin ada satu hal yang bisa kita ingat-ingat lagi ya. Mungkin dengan cara kita sebelumnya berkomunikasi itu dulunya bagaimana, sekarang sudah ada jarak, lalu bagaimana kamu bisa menjalin komunikasi lagi dengan orang-orang terdekat tersebut ya. Kesibukan tuh boleh datang teman Pro 2. Aktivitas yang padat juga mungkin dirasakan oleh banyak orang, boleh, sah-sah aja. Tapi jangan sampai orang-orang yang berarti buat kita sebelumnya hanya menjadi nama yang sesekali muncul di daftar kontak, lalu kita gak tahu deh entah kemana akhirnya. Jadi kalau teman Pro 2 punya seseorang yang dulunya dekat atau seseorang yang berarti ya, jangan sampai hilang begitu saja. Mulai dari hari ini ataupun besok ya, bisa diterapkan untuk bisa menjaga komunikasi bersama seseorang tersebut lagi ya. Oke deh teman Pro 2, itu dulu beberapa informasi, sebagian informasi yang aku sajikan di ruang dengar kamu. Dan sesaat lagi teman Pro 2, kamu bisa nikmati beragam lagu-lagu kesukaan kamu di program acara selanjutnya. Ada jazz music yang bakal menemani kamu sampai dengan tutup siaran nanti. Jadi di sini aja teman Pro 2.

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Kawan Pro 2 tuntas sudah kebersamaan program 2 RRI Jember mengudara menemani kamu untuk edisi hari ini 28 September 2026 bersama aku Vita Karina. Dari Grasiar Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kota Jember, Vita ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada, inilah Programa 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Di 89,5 MHz edisi hari ini, Selasa 29 September 2026, dari tempat yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Perdua, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Perdua, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Perdua FM Jember, teman terbaik kamu.

seluruh penjuru tanah air pagi hari ini, edisi Selasa 29 September 2026. Noval Hanur bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Pertama, untuk memulai pagi hari ini, kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Sepada Selat Pagi Teman Peru 2, di mana Noval nanti bakal bawain info dan topik yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatullahi wasalamuhu ala rasulil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Apa kabar teman Pro 2, pendengar setia RRI Pro 2 Jember dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Semoga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, malu dan takut merupakan dua hal yang harus kita miliki dalam hidup. Dua hal yang harus menjadi benteng serta modal untuk senantiasa menjadi hamba yang mengerti dan sadar diri. Malu merupakan sebagian dari keimanan. Ia adalah sifat yang mulia, sifat yang menjadi sebab kewibawaan seseorang. Kita malu untuk melakukan keburukan. Kita malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita malu untuk menjadi manusia yang lalai. Kita malu, malu menjadi hamba yang biasa saja, biasa dalam ibadah dan ketaatan kita. Padahal teman Pro 2 sekalian, belum ada jaminan yang menyebutkan bahwa diri kita ini penghuni surga Allah, yang mendapatkan rahmat Allah. Teman Pro 2 sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan bahwasannya hidup dan matinya hati seseorang sangat mempengaruhi sifat malu orang tersebut. Ketika hilang rasa malu, maka hati sudah mati. Dan setiap kali hati itu hidup, maka pada saat itu pula rasa malu menjadi lebih sempurna. Teman Pro 2 yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa malu merupakan perkara yang sangat mulia dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengisyaratkan bahwa jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Berbuat sesukamu jika malumu telah hilang. Lakukanlah sesuai dengan hawa nafsumu jika malumu telah lenyap dalam diri. Teman Pro 2, malu adalah benteng kita untuk kembali. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada syariat-syariatnya. Malu adalah akhlak agama kita. Malu merupakan salah satu cabang keimanan. Teman Pro 2 sekalian, kita malu ketika kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kita menempatkan sifat malu kita padanya karena kita tidak bisa sepenuhnya taat dan melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita malu karena kualitas ibadah kita biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Kita malu karena hanya mampu membalas kebaikan serta nikmat yang diberikan kepada kita dengan balasan yang tidak layak. Teman Pro 2, kita malu. Malu karena kita tahu bahwa nikmat Allah senantiasa kita nikmati. Namun tak mampu kita untuk bersyukur dan menjadi semakin bertakwa karenanya. Kita malu karena kita tahu rezeki kita telah dijamin oleh Allah. Akan tapi lisan dan perbuatan kita tidak mampu sepenuhnya untuk berucap terima kasih. Padahal Allah senantiasa melihat dan memperhatikan perilaku serta perbuatan kita. Teman Pro 2, malulah. Sebab orang-orang terdahulu kita, banyak mereka telah dijamin masuk ke dalam surga Allah yang penuh dengan rahmat Allah. Akan tapi kita melihat mereka maksimal dalam ibadah mereka. Mereka memberikan ibadah terbaik mereka, memberikan pengorbanan yang benar serta usaha yang sangat keras. Teman Pro 2, malulah. Semoga dengan sifat malu yang kita miliki menjadikan kita selalu berhati-hati dalam bertingkah.
menjadikan kita semakin memperbaiki diri, bermuhasabah, dan menjadikan kita lebih bersemangat serta bersikap dan beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sifat malu yang kita miliki berbuah ketakutan kepada Allah. Takut untuk bermaksiat. Takut untuk kehilangan Allah, untuk kehilangan hidayahnya. Takut karena tidak ada jaminan setiap diri-diri kita telah selamat dan terhindar dari buruknya fitnah dunia. Selamat dari buruknya tempat yang bernama neraka, serta buruknya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Teman pro dua yang semoga selalu dirahmati Allah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepadanya sehingga dengan begitu menjadi hujjah bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah telah banyak sejarah yang menjadi pelajaran untuk kita bahwa banyak hambanya dengan sifat takut bermaksiat kepada Allah sehingga hal itu membuatnya mendapatkan ampunan Allah. Tentu kita pun ingin seperti itu, menjadi bagian dari hambanya yang mendapatkan ampunan Allah. Teman pro dua, rasa takut atas segala maksiat dan dosa yang kita lakukan semoga menjadi jalan untuk kita bersujud memohon ampunan dari Allah. Sebab apalah artinya hidup jika bergelimang kenikmatan dunia, akan tapi jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Teman pro dua, jadikan rasa takut ini sebagai pengingat, sebagai batasan kita untuk tidak melewati aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan rasa takut ini sebagai tameng hidup untuk dunia yang fana ini. Semoga kita menjadi hambanya yang senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunannya. Malu dan takutlah, teman produs kalian. Dua hal ini harus menjadi perisai kehidupan kita, menjadi rem kita untuk bertingkah dan bertindak, sehingga apa yang menjadi tujuan eksistensi kita tidak tertinggal. Malu dan takutlah bermaksiat kepada Allah. Bayangkan betapa banyak nikmat yang secara gratis kita dapatkan dan tanpa sekalipun Allah memerintahkan kita untuk membayarnya. Malu dan takutlah bermaksiat kepadanya. Karena saya, kamu, dan kita semua masih harus berjuang menjadi hamba yang terbaik, menjadi hamba yang taat, hamba yang terus berjuang meraih gelar hamba yang bertakwa. Demikian teman perudah sekalian, sedikit renungan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat diambil manfaat dan faedahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Perdua, di tengah kesibukan mengejar urusan dunia, jangan sampai kita melupakan sholat. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat kita menguatkan hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dengan khusyuk hingga akhir hayat.
1: Dua.

Teman Produa, seringkali kita berpikir bahwa sebuah amal harus besar agar bernilai di sisi Allah. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Senyuman yang tulus, membantu orang lain, atau mengucap kata-kata yang menenangkan bisa menjadi amal yang mengantarkan kita kepada ridha Allah. Mari isi setiap hari dengan kebaikan sekecil apapun itu. Semoga Allah menerima setiap amal kita dan melipat gandakan

Teman Produa, terkadang kita sibuk mengejar sesuatu yang banyak, tetapi lupa mencari sesuatu yang lebih berharga, yaitu keberkahan. Harta yang berkah akan menenangkan, waktu yang berkah akan bermanfaat, dan usia yang berkah akan dipenuhi amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Mari mencari rezeki dengan cara yang halal, menjaga kejujuran, dan memperbanyak syukur. Sebab keberkahan bukan tentang banyaknya yang kita miliki, tetapi manfaat yang Allah titipkan di dalamnya. Semoga Allah memberkahi usia, keluarga, rezeki, dan seluruh amal kebaikan kita.

Teman Produa, setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

0: Pagi. Info Pro 2 hari ini.
1: Halo teman-teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Noval. Informasi pertama datang dari Misi Kemanusiaan KRI Dr. Wahidin Sudirosodo yang menyelamatkan 11 warga Papua Nugini di Samudra Pasifik. Berikutnya, belum pulih 100% Jasmine Azahra tetap persembahkan perunggu Asian Games. Informasi ketiga datang dari Jember. Satgas Pangan Polres Jember yang memantau harga dan ketersediaan beras di pasar serta retail modern dan teman Pro 2. Inilah berita selengkapnya.

Kita mulai dari kabar internasional. Kabar kemanusiaan datang dari Samudra Pasifik, KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 atau KRI USH 991 mengevakuasi 11 warga Papua Nugini yang mengalami keadaan darurat serta perahu yang mereka tumpangi hanyut. Evakuasi dilakukan pada Minggu 27 September. Setelah awak kapal mendeteksi sinyal lampu dari arah haluan kapal, ke-11 warga tersebut terdiri dari 8 laki-laki, 1 perempuan, dan 2 anak-anak. Mereka kemudian mendapat pemeriksaan kesehatan, makanan, air, pakaian, serta tempat untuk beristirahat. Setelah kondisi mereka aman, KRI USH 991 membantu memulangkan mereka dan menyerahkan kepada pihak keluarga.

Atlet BMX Racing Indonesia Jasmine Azahra Setiabudi berhasil meraih medali perunggu pada nomor BMX Racing Putri di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Meski kondisinya belum pulih sepenuhnya dari cedera, Jasmine finish di posisi ketiga dengan catatan waktu 34,932 detik. Medali emas diraih pembalap Jepang Sai Hatakeyama, sementara medali perak menjadi milik pembalap Cina Wang Yilao. Jasmine sebelumnya menjalani operasi pada Januari dan baru kembali menjalani latihan pada April. Dalam persiapannya menuju Asian Games, ia juga sempat mengalami insiden saat latihan. Meski persiapannya cukup singkat dan kondisi fisiknya belum 100%, Jasmine tetap mampu membawa pulang medali perunggu untuk Indonesia. Hasil ini sekaligus mempertahankan raihan medali perunggu yang sebelumnya diperoleh Jasmine pada Asian Games Hangzhou.

Satgas Pangan Polres Jember bersama instansi terkait melakukan pemantauan harga dan ketersediaan beras di sejumlah pasar tradisional dan retail modern di Kabupaten Jember. Pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan harga beras, sekaligus memastikan ketersediaan stok di tingkat pedagang dan retail tetap aman bagi masyarakat. Petugas melakukan pengecekan langsung di lapangan, termasuk melihat harga beras yang dijual kepada konsumen serta kondisi persediaannya. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah bersama aparat untuk menjaga stabilitas pangan sekaligus mengantisipasi adanya kenaikan harga atau kelangkaan beras di wilayah Jember. Satgas Pangan Polres Jember juga akan terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan harga dan ketersediaan beras di pasaran. Oke teman Pro 2, itu tadi info Pro 2 hari ini. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ikuti terus update berita lainnya di www.rri.co.id.

0: 89,5 FM berdua di Jember, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Novel, kamu ngomong juga. Gimana Novel nih? Lagi stuck teman Pro 2 ya. Pagi hari ini ada kita berdua yang siap untuk menemani kamu di Spada. Edisi berapa Novel hari ini?
1: Edisi 29 September 2026.
0: 29 September. Udah akhir bulan nih Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Hari akhir bulannya nih. Gimana kamu Novel? Keadaan keuangan kamu atau vibes kalau menjalani akhir bulan tuh kayak gimana biasanya?
1: Lagi krisis moneter ya
0: kayaknya. Udah kayak berasa tahun 98 ya ini ya, langsung krisis moneter nih teman berdua ya. Udah kantong kering, udah aduh mengalami hal-hal yang kayak ya kenapa sih aku kemarin boros gitu ya. Ada penyesalan-penyesalan di situ teman berdua. Biar ini aku aja nih yang ngomong atau gimana nih? Napa nih gak nanggepi apa gimana nih? Jadi teman berdua, kita akan temani kamu pagi hari ini di Spada edisi 29 September ini sampai nanti di jam berapa Noval?
1: Jam 9.
0: Jam 10 Noval. Oke deh teman berdua, jadi pastikan kamu stay tune aja dulu di 89,5 FM berdua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Bukankah kamu, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur? Tapi tidur bukan cuma soal istirahat. Saat kamu terlelap, otak justru sedang bekerja keras, menyusun ulang ingatan, membuang informasi yang tidak penting, dan memperbaiki emosi yang lelah seharian. Itulah sebabnya kurang tidur sering bikin kita mudah marah, susah fokus, dan merasa semuanya terasa berat. Bukan karena masalahnya bertambah, tapi karena otak belum sempat merapikan semuanya. Jadi, kalau kamu memilih tidur lebih awal, itu bukan malas. Itu bentuk paling sederhana dari sayang sama diri sendiri.
1: Hare, gimana ya caranya mau pinter, tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter, tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Iya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan kita berdua, teman Pro 2.
1: Gimana nih teman Pro 2, memulai pagi hari di hari Selasa, di hari Selasa 29 September 2026 ini mungkin adik-adik lagi pada berangkat sekolah ya.
0: Adik-adik banget nih, kayak berasa kita tuh kayak kakak-kakak kelas yang ini ya, jaga. Dulu waktu sekolah itu kamu ada ini gak sih, kayak OSIS atau apa yang suka ada di depan gerbang, yang dia itu kayak memberikan salam, apalagi mungkin pas pertama kali masuk sekolah gitu, gak sih dulu?
1: Pasti ada.
0: Ada gak sih dulu?
1: Biasanya dibarengin sama guru piket juga.
0: Iya bener. Itu kayak menjadi semangat gitu rasanya ya, ketika disambut.
1: Ketika berasa disambut banget nih ketika datang di ini kayak, sekolah.
0: Ini sekolah apa supermarket ini sebenarnya? Tapi itu salah satu motivasi kita sih, teman berdua, untuk bersekolah itu harus ada sesuatu yang men-trigger kita untuk lebih semangat menjalani harinya, ya kan? Sama halnya mungkin kehadiran dari Sepada pagi hari ini bisa membuat semangat teman Pro 2, karena kita hadir di sini banyak informasi yang akan kita hadirkan. Salah satunya di pagi hari ini kita bakal ngasih informasi tentang cuaca nih, Noval. Di area Tapal Kuda. Bener, dilansir dari laman bmkg.go.id. Jadi kita akan membantu teman Pro 2 yang mungkin hari ini mau beraktivitas di luar sana, mau banyak kegiatan di luar sana, kalau tahu cuaca itu bisa ngebantu banget.
1: Benar. Jadi udah prepare, mungkin mau hujan udah prepare payung.
0: Betul. Ada dari Lumajang dulu. Saat ini untuk perakiran cuaca di Lumajang, yaitu udara kabur teman Pro 2, bisa di looping Bapak? Okay. Saya kok khawatir ini ya. Kalau Lumajang itu udara kabur, terus kalau Jember gimana, Noval?
1: Nah, buat teman Pro 2 ini untuk wilayah Jember sendiri cuacanya lumayan cerah. Jadi sekitar 24 sampai 32 derajat Celcius. Jadi buat teman-teman mungkin yang aktivitasnya outdoor, sebagian besar outdoor, dipersiapkan untuk rutin meng-apply sunscreen
0: karena betul. Apply sunscreen. Panas. Betul, apply sunscreen juga jangan jujasi ya. Jangan lupa apply lowongan pekerjaan juga. Terus jika di daerah Banyuwangi sendiri udara kabur teman Pro 2, entah nggak tahu kaburnya kemana, dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius.
1: Dan kita bergeser, setelah Jember kita bergeser ke kabupaten sebelah, Kabupaten Bondowoso. Diprediksi juga udaranya kabur dengan tingkat 22 sampai 31 derajat Celcius. Jadi buat teman-teman di Bondowoso udaranya lumayan kabur.
0: Jadi mungkin dicari ya teman berdua.
1: Mungkin bisa gerimis atau hujan.
0: Terus ada juga dari Situbondo sendiri, perkiraan cuaca ini cerah banget. Karena kan Situbondo itu identik dengan pantainya. Kayak pas banget deh untuk teman berdua yang pengen mantai ke Situbondo. Gitu teman berdua ya, hari Selasa kayak gini bisa mendapatkan cuaca yang cerah. Itu tadi teman Pro 2 untuk perakiraan cuaca hari ini, yang tentunya tidak 100% valid ya teman Pro 2. Ini namanya perakiraan, kadang suka berubah-ubah sewaktu-waktu. Yang namanya cuaca itu tidak menentu. Tapi dengan begitu teman Pro 2 sudah punya gambar nih apa yang perlu disiapkan untuk menyambut dan juga mengawali hari.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Pernah gak sih kepikiran kalau kecap manis yang sekarang kita kenal ini lahir dari proses adaptasi budaya di Jawa? Kecap berasal dari tradisi fermentasi kedelai Tiongkok yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dikenal sebagai Jiang. Masuk ke Nusantara sekitar abad ke-17 melalui pedagang Tionghoa pada masa VOC di Batavia. Secara antropologis, masyarakat Jawa dikenal memiliki preferensi rasa manis dan hal ini tercatat dalam kajian kuliner oleh sejarawan seperti Dennis Lombard yang menjelaskan kuatnya budaya gula dalam makanan Jawa sejak masa kolonial. Karena itu, kecap asin yang awalnya diperkenalkan tidak langsung diterima. Baru pada abad ke-18 hingga ke-19, perajin lokal mulai menambahkan gula aren ke dalam kecap, menciptakan kecap manis yang lebih sesuai dengan selera masyarakat Jawa. Dari pertemuan budaya dan penyesuaian rasa, kecap manis jadi bukti bahwa kuliner juga bagian dari sejarah dan identitas.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh.

0: 89,5 FM berdua RRJ berteman terbaik kamu. Masih barengan kita berdua, teman pro dua. Ayo, halo. Lagi-lagi, ini kayaknya novel ini korban gendam dia teman pro dua. Dari tadi dia diem mulu. Ya, ada apa novel engkau pagi hari ini? Kok tidak ada suaranya?
1: Belum sarapan.
0: Oh iya benar. Ini biasanya kamu kalau sarapan emang jam-jam biasanya jam berapa sih?
1: Enggak sih, enggak nentu.
0: Oh, tergantung.
1: Lagi lapar aja ini.
0: Ya sih, kayaknya kita bentar lagi harus OTW cari sarapan gak sih novel? Bener.

0: Benar-benar.
1: Ah, kita cari
0: siaran ya.
1: Iya, enggak, bentar lagi langsung. Oke, sebelum kita on the way cari sarapan, kalau ngomongin soal on the way teman berdua, mungkin buat teman berdua yang sekarang juga udah mulai siap-siap buat on the way ke suatu tempat, kayaknya memang perlu memperhatikan tentang kondisi traffic.
0: Benar.
1: Hari ini teman berdua ya, karena kalau kamu udah tahu kondisi traffic itu akan mempermudah kamu untuk memanage. Oke, aku harus berangkat jam segini karena kondisi trafficnya seperti ini. Kita kasih tahu untuk info traffic kali ini. Kita mulai dari mana dulu nih Pak?
0: Mungkin boleh dari depan RRI Jember dulu nih.
1: Boleh.
0: Lah terpantau depan RRI ini terpantau padat karena memang lampu merah, jadi terpantau padat. Jadi buat teman-teman yang mungkin ke arah Jalan Letjen Panjaitan atau mungkin Jalan Pajajaran atau mungkin ke Jalan Karimata mungkin. Jadi tetap hati-hati karena jalanan masih terpantau padat.
1: Menuju ke daerah Jalan Panjaitan mau ke Gelada Kembar ada titik dengan kondisi ramai lancar, yaitu di depan SMA Negeri 1 Jember teman berdua, karena di situ memang lagi anak-anak mau berangkat sekolah, drop off-nya anak-anak tuh di situ gitu teman berdua. Jadi mungkin buat teman berdua yang merasa tuh kan tidak di looping kan, apa kata saya ya. Nah oleh karena itu teman berdua, ini gimana nih, harus di stop dulu deh kayak lagunya deh. Oke, di stop, tidak usah out. Ini kenapa kita kayak belajar secara on air teman berdua ya. Oke, di stop lalu autonya ditinggalkan, dimatikan autonya ya. Oke, bisa, tidak, atau saya yang ada di situ Noval. Kita nih lanjut lagi nih teman berdua ya. Udah itu urusan Noval deh teman berdua ya. Kita lanjutkan lagi aja buat teman berdua. Setelah dari Jalan Lejen Panjaitan, kita menuju ke daerah Gelada Kembar. Saat ini terpantau padat teman berdua di Gelada Kembar dari Jalan Lejen Panjaitan, dari Lejen Suprapto, dari arah Ahmad Yani, dan juga menuju ke Jalan Trunojoyo nih. Titik yang menjadi rawan kemacetan terpantau padat teman berdua ya. Terus menuju ke daerah Gajah Mada saat ini terpantau lancar teman berdua. Dan juga ingat dulu nih, kembali lagi di daerah Jalan Trunojoyo arah mau ke Pasar Tanjung, kan sekarang ada perubahan arus ya teman berdua ya, dari yang dulu di daerah Pasar Tanjung lampu merah itu dulu kita kan nggak boleh ke kanan, sekarang itu boleh ke kanan teman berdua, tapi dari arah dari Sultan Agung itu nggak boleh ke kanan, jadi ada perubahan arah di situ. Terus kita menuju ke perempatan Mangli. Saat ini terpantau pada teman berdua dari arah kota menuju Rambi Puji, begitu pun dengan arah sebaliknya. Dan juga jalan Otoskanan saat ini terpantau padat, dan jalan Udang Widut juga terpantau padat ramai lancar gitu teman berdua. Menuju ke alun-alun Jember, Noval silakan. Alun-alun Jember gimana Noval, alun-alun Jember?
0: Oke, untuk alun-alun Jember terpantau lumayan lancar kok di bagian alun-alun, cuman menuju ke arah jalan Rambi Sudirman lumayan padat. Kemudian di jalan menuju ke arah Jalan Semanggi juga terpantau padat karena memang kepadatan lalu lintas memang karena ada lampu merah di sana.
1: Betul.
0: Terus kemudian di kita menuju ke arah Jalan Kalimantan.
1: Betul. Di bundaran DPR nih teman berdua, saya terpantau padat ya, di daerah situ itu sudah menjadi titik pusat kemacetan.
0: Jadi buat teman-teman ini terpantau padat dari arah Jalan Kalimantan. Jadi mungkin dari teman-teman yang dari arah Kalimantan tetap hati-hati, yang mungkin yang mau ke arah Jalan Bengawan Solo atau mungkin Jalan Sumatera tetap hati-hati. Kemudian untuk di depan Jalan Jawa, di depan SMA 2 dan SMP 3 juga terpantau padat sekali karena memang di sana ada dua sekolah. Jadi mungkin buat bapak ibu yang sedang mengantar adik-adiknya atau mungkin buat teman-teman adik-adik SMA mungkin yang sedang berangkat on the way sendiri menggunakan kendaraan pribadi, tetap hati-hati karena memang sedang padat-padatnya di jam-jam segini.
1: Dan juga untuk jalan Bundaran Mastrip juga saat ini terpantau padat teman berdua. Jadi buat kamu hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa patuhi aturan lalu lintas yang ada, lengkapi surat-surat kendaraannya teman berdua. Buat kamu yang mengendarakan motor, jangan lupa pakai helmnya. Buat kamu yang mengendarakan mobil, jangan lupa pakai seat belt-nya.
2: Banyak banyak orang yang mengira celana jeans dibuat tebal hanya untuk gaya, padahal ada sejarahnya. Bahan celana jeans dibuat dari denim fabric yang disebut denim. Tenunan twill dibuat sangat kuat karena dulu digunakan oleh pekerja tambang dan buruh. Mereka butuh celana yang tahan gesekan, tidak mudah robek, dan awet dipakai kerja berat. Celana jeans pertama kali dipopulerkan oleh Levi Strauss tepat pada tahun 1873 dengan tambahan paku keling di titik-titik tekanan untuk memperkuat celana. Sejak itu, jeans identik dengan pakaian kerja yang tangguh sebelum akhirnya jadi tren fashion secara global.

0: Lagi ngapain, Ma?
1: Enggak, lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.